dilaksana berjaya menghalang penularan penyakit itu dalam kalangan penduduk tempatan. Seramai 196 penagih dadah termasuk 3 wanita ditahan dalam operasi perdana Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Terengganu yang dijalankan di Kuala Terengganu, Hulu Terengganu, Besut dan Dungun sejak Rabu lalu. Menurut pengarah bahagian penguatkuasaan dan keselamatan AADK, Mahathir Elias berkata, operasi itu turut menahan 2 penjawat awam. Manakala lokasi dikenali sebagai Port Pekat Penyu, Port Pekat Bayu di Dungun mencatatkan tangkapan tertinggi dengan 35 penagih ditahan. Kesemua yang ditahan berusia antara 19 hingga 66 tahun dan majoritinya didapati positif dadah jenis metafetamin. Sementara itu, di Besut, seorang warga emas berkerusi roda bersama 2 anak lelakinya ditahan dalam operasi perdana Agensi Antidadah Kebangsaan AADK di Besut Khamis lalu. Jelas Mahathir, lelaki berusia 66 tahun itu serta 2 anaknya yang berusia 39 dan 30 tahun itu juga didapati positif metafetamin. Warga emas yang mengidap penyakit saraf itu mengaku terjebak dengan dadah sejak 36 tahun lalu dan ahli keluarga mengetahui mengenai ketagihannya. Mahathir berkata demikian selepas mengetuai operasi perdana AADK Terengganu di Dungun. Kelab Sahabat Prihatin Kemaman Sahabat dengan kerjasama Sekolah Kebangsaan Sungai Pergam Berjaya menganjurkan Majlis Ibadah Korban 1447 Hijrah di Jabur Kemaman pada 30 Mei lalu. Program yang berlangsung pada 13 Zulhijjah itu diadakan bersempena Hari Tashrik ketiga, iaitu hari terakhir pelaksanaan ibadah korban bagi tahun ini. Penaung Sahabat Rizan Ali berkata, program yang memasuki tahun ketiga penganjurannya itu bertujuan mengeratkan hubungan ukhuwah bersama komuniti Islam orang asli setempat. Majlis berakhir dengan agihan daging korban dan sumbangan duit raya kepada murid serta kanak-kanak komuniti orang asli yang hadir. Sekian berita dan buletin ini disediakan Taufik Haji Adnan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Kemaman 90.7.

0: permainan
1: di langit.

0: 10 temani anda.
1: Cerita Pagi Tengah FM, terima kasih kepada anda. 8.24 minit pagi dah kita pada waktu ni. Dah bangun ke semua anak-anak? Anak-anak tanya, dah bangun ke semua? Oh, tadi subuh dah bangun, lepas tu tidur balik. Dan sekarang tak bangun-bangun lagi ni. Kenapa ya? Hari ni, Alhamdulillah boleh lagi. Dalam rutin macam tu tak ada masalah. Esok dia dah akan jadi satu perubahan yang drastik lah kepada anak-anak. Jadi sebenarnya anak-anak kita ni perlu kita asuh, perlu kita didik dan perlu kita sentiasa ingatkan mereka apa tugasan mereka apabila dalam usia mereka ini, apa yang sebenarnya yang perlu mereka lakukan, dan kalau tidak melakukan yang baik, makanya apa natijah yang akan kita terima nanti. Mereka kena tahu benda tu. Kita kena bagi tahu, dan apabila mereka faham, insyaAllah akan ada satu struktur yang dibetulkan secara mentality set daripada anak-anak kita. Macam itulah. Tapi nak tahu juga ni, macam mana persediaan ibu ayah untuk esok nak menghadapi kembali sesi persekolahan ni, bereh ke rebeh?

0: Ah, itulah ceritanya. Okey, ni Kak Lina Johor, dia ada hantar di live TikTok ni. Dia katanya pagi esok suara kejut anak pun kena high volume. Biar dia sampai jiran-jiran pun boleh bangkit. Macam tu. Maksudnya sampai jiran-jiran pun boleh bangkit sekali. Okey. Kita nak tengok macam mana tu kalau Kak Lina nak, boleh tak hubungi kita? Kita ada seorang pemanggil kita di talian ni tau. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum Sidi.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Lina dari Kemaman.
0: saya nak perlahankan sikit tau volume headphone saya ni.
1: Sabar je lah.
0: Okey lah, cerita. Biar sekarang kita nak mulakan. Bereh ke rebeh untuk esok ni?
1: Sebab dia belum sampai esok lagi. Tapi semalam Alina dah kabur dah awal-awal dengan anak.
0: Okey. Oh, dah bagi tahu siap-siap.
1: Dah. Cuti tinggal sehari. Besok last day.
0: Okey.
1: Tengok apa yang patut. Cek baju semua. Takut getul dia lipas ke apa baju kan. Selagi yang selalu terjadi, hari besok nak sekolah, malam ni dia baru teringat. Padahal kita dah remind dia, ibu ada kerja sekolah, cikgu semua ni. Itu dia punya hangin, tak tahu ikut celah mana dah ibu dia.
0: Dia maksudnya dia tak siap kerja sekolah tu satulah.
1: Ya,
0: ada tak yang dia tak siap
1: nak sekolah tu baru nak kabur.
0: Ada tak yang melibatkan dia tak siap kerja sekolah, lepas tu nak minta ibu tolong beli sesuatu untuk menyiapkan kerja sekolah itu?
1: Ya.
0: Astaghfirullahaladzim. Okey. Aku
1: dan yang paling
0: faham sangat angin kan? Tu.
1: Dah malam kedai dah tutup Sidi. Oi lah. Padahal kita dah pesan awal-awal dah tu.
0: Dah pesan. Dah pesan. Dan dia lebih kepada menenangkan dan juga lebih bertenang.
1: Nak tapi tenang celah mana tu?
0: Sebab kita dah pesan lebih awal. Tapi bila kita dapat tahu benda tu akan terjadi, kan? Dia punya macam mana waktu tu penerimaan ibu tu? Ya. Yeah?
1: Kak Lina ni tak suka nak marah sangat sini. Kak Lina akan terus diam. Kalau kata ada buku dekat depan Kak Lina atas meja tu, Kak Lina akan hempas buku tu. Kak Lina berlalu pergi.
0: Saya dah duduk atas kursi tau sekarang ni. Saya
1: dia tahulah ibu dia marah.
0: Okay.
1: Nanti lepas tu kan dia bercakap dengan ibu dia. Dia akan ikutlah. Ibu dia kedapur. Ya ibu, minta maaf lah. Cakap ibu tak nak dengar. Pandai-pandailah awak esok nak sekolah cakap dengan cikgu. Tapi benda tu kadang-kadang menginsafkan dia. Tapi waktu tak lama dia akan jadi semula lepas tu.
0: Dia akan jadi semula.
1: Dia anak-anak ni kita kena sentiasa kena ingatkan dia, kena tegur. Macam kata penceramah motivasi Datuk Fadilah Kamsah. Dia kata dengan anak-anak ni kita kena bercakap dengan dia 200 kali sehari, kena pesan sesuatu. Barulah budak tu boleh menyerap apa yang kita nak sampaikan.
0: Maksudnya kita pun sebagai ibu bapa salah lah kalau kita secara selang-seli ataupun tak cukup pada tahap nasihat tu kan. Kiraan nasihat tu kan. Kita pun salah juga.
1: Ya betul. Kita tak letakkan kesalahan tu pada anak saja. Sebab kadang-kadang kita pun leka juga dengan kerja kita. Tapi dalam waktu yang sama, pernah juga Kak Lina duduk dengan anak-anak, cakap dengan diorang, cakap dengan lembut. Kadang-kadang sampai tak sedar tubik air mata, diorang akan rasa bersalah sangat-sangat sedih. Lepas tu elok lah. Elok dalam jangka waktu yang berapa lama. Lepas tu dia akan jadi semula. Itu biasalah tu. Inilah satu dugaan ujian yang kita kena laksanakan sebagai seorang ibu bapa. Sebab satu hari nanti kita akan rindu suasana tu Sidi bila dia orang dah besar.
0: Ya betul.
1: Kan itu pada
0: dan anak-anak itu juga akan jadikan satu memori yang terindah buat mereka. Lebih-lebih lagi memori-memori yang menyakitkan di zaman kanak-kanak.
1: Tapi satu lah Kak Lina rasa dengan semua orang lah kan. Kalau ibu ni, mak ni lah kan, kejut, dia boleh macam kejap lah sikit lagi. Tapi bila kita kata tak mau bangun, tak apalah ibu suruh abah kejut. Bila sebut nama abah, ayah, papa ke, bila yang tak jarang berbunyi ni yang dia takut. Dia terus bingkai bangun. Dia tak nak abah dia yang kejut.
0: Kalau abah dia kejut boleh sakit lah. Gitu.
1: Betul.
0: Okey, faham. Dan juga disogok oleh ibu. Orang kata, bang, memang ni anak ni, ni dia tak nak bangun ni. Ah, lagilah you debor ni.
1: Kadang-kadang kita kuatkan volume tu sini. Mama kita cakap kau kuat. Padahal abah dia dekat bawah, dia dekat atas kat bilik lagi kan. Memang kuatkan volume tu. Bang, oh bang, saya tengok budak-budak ni tak nak bangun. Bang, naik atas.
0: Hoi. Yang tu dia punya aura dia tu, dia punya magnet untuk terus bangun tu.
1: Betul.
0: Jadi.
1: Ya, tiba-tiba nampak kelibat orang capai tuala masuk bilik air.
0: Padahal abang kat bawah tengah gosok motor, tengah basuh kereta, relax je.
1: Betul.
0: Tak naik pun.
1: Ya.
0: Dalam hati abang tu, wandamu lah awak gandikan dia
1: bong. Betul sangat. Pandai sangat. Betul. Kadang-kadang kan, bila turun bawah duduk driver tu, suami cakap apa? Gana? Baik tak? Abang tak dengar ke? Dengar saja je.
0: Malah
1: Baik umur dengan anak umur dia tu.
0: Okay.
1: Tapi kita lah selamat bersekolah, sama mengejut anak-anak lah untuk esok pagi. Ini satu apa orang kata, sebab diorang dah lama sini, dah sedap dah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Lepas subuh tidur balik. Anak Kalina yang tak kata anak orang.
0: Yelah. Samalah. Kita menghadapi situasi yang sama.
1: Tapi ni semua kenangan, moment. Nanti diorang kahwin, diorang ada anak, benda yang sama juga akan jadi. Benda ni berpusing.
0: Betul.
1: Itulah perkongsian Kak Lina.
0: Baik, terima kasih Kak Lina.
1: Okay, sama-sama.
0: Tapi pasal yang cik abang tu biar aje. Memang dia macam tu.
1: Lelaki dia macam mana lelaki ni dia boleh tenang menghadapi satu situasi.
0: Kami memang, kami antara memang yang penyabar. kalau dalam tidur pun kita, saya nak bagi tahu, nak bagi tip lah ni pada Elena. Kita dalam tidur pun, kalau kata anak menangis, kami lelaki ni, kaum lelaki ni boleh bersabar dan bertenang. Kami akan kata sambung tidur.
1: Boleh nyenyak tidur.
0: Boleh nyenyak. Kita sabar. Biar dia nangis dulu, biar dia. Tak tahulah, tak sab, dia jenis penyabar ke ataupun malas cara. Dia dua ke tu.
1: Okeylah.
0: Okeylah. Terima kasih Kak Lina.
1: Okey. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi inilah ceritanya. Bereh ke rebeh, tapi pada Kak Lina rasanya tadi bereh tu. Sebab dah ada satu pendekatan awal bagaimana untuk kita jalankan pengoperasian kita di awal pagi, bermulanya pada hari persekolahan yang pertama selepas bercuti panjang anak-anak ini. Okey, kalau ada lagi cerita daripada anda, boleh hadirkan, kongsikan kepada kami. Kalau anda yang nak hubungi kami lagi, kami alu-alukan. Saya sangat alu-alukan. Kita cerita, baru kita akan rasa seronok bersembang kan. Dia ada emosi dia tu. Gitu. Cerita pagi, Cengen FM.

8.40 minit pagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang kekal bersama-sama pada waktu ini, yang memandu, pandu dengan berhati-hati. Dan pastinya dalam pemanduan kita tu, setiap kita mikir, dalam kita mikir, sebab esok anak-anak dah sekolah, jadi perlu juga kita fokus dalam pemanduan kita. Pastikan juga kita sentiasa mematuhi undang-undang di jalan raya, sebab bila kita dah rasa macam alpa, lala, kita akan kurang fokus dalam pemanduan. Sabar dulu, yang senang memandu fokus dulu, babab gang. Okay, back gang sini pagi ni, dok bukan ni dengan nasihat gini. Jadi dalam apa sebenarnya, dalam pemanduan kita juga perlu kita terapkan nilai-nilai murni lah. Sebab dalam kita memandu, kita pernah tak bagi laluan dan juga lorongan kepada orang lain untuk ambil kedudukan kita di hadapan? Kalau pernah macam tu, alhamdulillah. Pernah tak anda berikan laluan dan pada satu ketika anda akan diberi laluan oleh kenderaan-kenderaan lain? Yang itulah sebenarnya manisnya apabila kita mengikut undang-undang jalan raya dan juga kita beretika serta kita bertolak ansur di menggunakan jalan raya yang sama tu. Begitulah. Jadi apapun, kepada anda kena ingat juga, statistik polis diraja Malaysia, ada ribuan kemalangan berlaku setiap bulan di negara kita ni. Antara faktor utamanya sering dikenal pasti ialah memandu laju, hilang tumpuan, penggunaan telefon bimbit ketika memandu dan tidak mematuhi peraturan jalan raya. Jadi kajian-kajian juga ada menunjukkan bahawa penggunaan telefon lah ketika memandu boleh meningkatkan risiko kemalangan sehingga 4 kali ganda. Ini berbanding pemandu yang memberi tumpuan sepenuhnya kepada jalan raya. Okey, dalam cicit pagi kita pada pagi ni, kita bukan nak cerita pasal memandu, tetapi esok anak-anak dah mula bersekolah ni. Kita bereh ke rebeh? Boleh cerita dan boleh kongsikan dengan kami bagaimana perancangan anda, macam mana anda strukturkan kehidupan anda pada esok hari untuk bermula bagi sesi persekolahan yang bakal dibuka. Okey, kalau ada cerita anda, boleh hantarkan ke WhatsApp kami 0103446632. Saya ada cerita ni daripada Anis. Anis yang berkongsi berkenaan dengan, katanya esok anak-anak dah mula bersekolah. Saya tak ada masalah, macam biasalah, sebab kami pun bila seawal pagi kami akan keluar pergi berjoging dan melakukan aktiviti-aktiviti. Setiap pagi kami ada aktiviti-aktiviti keluarga yang kita wujudkan supaya anak-anak kita tu kekal bertenaga dan cergas di awal pagi. Wow, baguslah Anis. Kalau boleh konsisten macam ni, baguslah. Dan apabila anak-anak pun dah nak pergi ke sekolah, saya tidak lupa untuk terus menasihati mereka agar apabila buka sekolah nanti, cuba capai satu kejayaan-kejayaan yang kecil. Wow. Nanti mama bagi upah. Oh, baguslah. Ini satu pendekatan yang bijak lah kan. Kita bagi nasihat awal-awal, lepas tu ada insentif tambahan pula tu. Bagus. Atas individu lah, macam mana yang anda rasa selaras untuk selari dengan apa yang kita perlukan. Bagaimana, macam mana kita nak menyusun atur bagi esok mulanya sesi persekolahan. Ceria pagi, Cinggan FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Mazdo, ibu kan kita dengan inilah jalannya. Kena ada satu jalan, kena ada satu lorongan. Sebenarnya, dia perlu jalan dan ada perlu lorongan dan juga dorongan. Yang itu penting untuk anak-anak kita ni. Esok nak bersekolah dah ni. Bila esok-esok anak-anak bersekolah ni, kita kena jaga emosi di awal-awal pagi. Kita tak boleh menggunakan terus level yang tinggi untuk mengejut anak. Tak boleh. Dia kena ada satu tempo. Tempo tu kena jaga. Bila kita nak mengejut anak ni, dia tak boleh pada... tak boleh. Ini adalah pada waktu dan ketikanya. Kau kena bangun walau macam mana sekalipun. Tak boleh. Kena juga dengan level 1. Masuk gear 1 dulu. Lepas tu masuk gear 2. Naik ke gear 3. Seterusnya gear 4. Kau tak faham juga. Naik gear 5. Kau dah tak reti sangat. Masuk gear reverse. Kan teruk sangat dah tu kan. Tapi insyaAllah, apabila pada hari inilah sebenarnya tempoh yang boleh kita kongsikan, kita bawakan kepada anak-anak kita tu, supaya mereka sedar esok dah mula bersekolah. Suruh mereka iron baju, yang boleh mampu untuk iron baju sendiri, gosok baju sendiri, basuh kasut tu dah kena daripada semalam lagi. Kalau hari ni pun masih lagi sempat, pagi basuh, petang dah boleh kering. Tak kering, letak belakang peti sejuk. Ini zaman dulu. Zaman sekarang tak ada peti sejuk, tak ada dah. Macam tu. Okey, kita ada pemanggil kita di talian pada pagi ni. Hello. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cik Noh.
1: Ya.
0: Okey, Cik Noh. Sebelum tu, sebelum kita nak mulakan cerita kita, bereh ke rebeh?
1: Cik Noh
0: bereh
1: je.
0: Bereh je. Okey.
1: Cik Noh ada di sekudai ni, rumah adik-adik ni.
0: Hello, buat benda. Diri Noh.
1: Malam buat kenduri tahlil, arwah tu anak mana, adik buat di rumah orang tu. Ni mari rumah adik lelaki pula ni. Sini dia. Ramai dengar CD hari ni.
0: Ya ke? Tu duduk sekudai lah tu.
1: Ada sekudai Taman Yu.
0: Oh. Tak jauh lah. Farah dekat Mersing je. Dia ada dekat Mersing tu.
1: CD hari ni.
0: Ha?
1: Mi soto.
0: Aduh, mi soto Johor.
1: Ya, adik puan buat.
0: Aduh, ya Allah. Awal-awal ni menduga lah kan. Mi soto kalau belah sana memang terbaik lah.
1: Lontong tak buat lagi hari ni.
0: Lontong tak buat lagi.
1: Malang tu buat giabok.
0: Okeylah. Jadi kita nak kembali kepada tajuk kita dalam cicit pagi ni. Yeah. Untuk cerita kita ni, kalau esok macam anak-anak Cik Noh, tak ada masalah kalau yang bersekolah, tak ada masalah tau.
1: Dulu tak ada masalah, sekarang tak ada dah anak-anak saudara.
0: Semua nanti tengah anak-anak saudara lah.
1: Jadi biasa dia kalau ayah ni dia liat sikit, kalau mak-mak dia dah siap awal dah semalam baju-baju, jadi bagi tahu dia tak tu mana lah. Apa tahu lagi bawa bekal ataupun nak sapa pagi, menu-menu yang dia orang suka lah, dia tersedia. Cari siang lah untuk dia orang, untuk bangun awal nak buat bekal, nak makan sapa pagi.
0: Okey, jadi kalau macam biasanya macam Cik Noh, bagi nasihat lah, bagi nasihat kepada anak-anak. Contoh esok kita mula bersekolah hari Ahad kan. Jadi macam mana, macam hari ni nak kena bersedia ke, ataupun memang anak-anak Cik Noh ni memang dah tahu dan tak bagi masalah pada Cik Noh langsung ke, macam mana?
1: Kena beritahu lah dia besok dia sekolah. Jadi persiapan dia, pastikan kerja rumah dia dah siap, dah settle semua, pakaian dia ke semua, dah tengok jadual dia dulu. Jangan jadual dia kita tak prihatin, sehingga kan esok baru nak salin jadual ke apa. Jadi satu apa, dia PA lah sebab tak itu pagi tu juga baru nak salin jadual, pagi tu juga baru nak tukar belimba apa, buku-buku tu memang di PA dia.
0: Okey, pernah tak pada satu situasi Cik Noh mengamuk?
1: Pernah jugalah, sebab dia tak pergi sekolah, rupanya ada something wrong di sekolah.
0: Ada something wrong?
1: Yo.
0: Apa? What happened?
1: Dia macam ke gaduh lah. Maknanya di sekolah dia terbalor sama diri ke apa.
0: Gitu je lah.
1: Dia pun ada juga buli-buli. Dia bawa duit kan, bawa pen nak beli, orang lain ambil.
0: Lepas tu Cik Noh pergi jumpa selesai macam mana?
1: Selesainya kita terberitahu lah. Tu dia akan bagi tahu apa ni, budak tu dia tahulah Cik Noh kan kena cikgu yang garang.
0: Oh, Cik Noh cikgu juga sekolah tu?
1: Bukan, no? Cikgu kampak je padu air ngaji.
0: Oh, padu air ngaji, ok.
1: Dia kenal lah maknanya.
0: Okay.
1: Ada dengar nama dia takut dah.
0: Ok.
1: Itulah di pengalaman anak seorang tu. Tapi alhamdulillah, dia dah bagus, dia jadi dia ngajar juga sekarang. Ha, dia didik anak-anak juga.
0: Alhamdulillah.
1: Okey, Sidi.
0: Baik, terima kasih.
1: Kena selamat sampai.
0: Ya, insyaAllah. Bila nak balik tu?
1: Besok, cuti sehari.
0: Okeylah, selamat bercuti dan enjoy with the family, with the good time and moment.
1: Okay.
0: Alright. Okay, terima kasih Cik Noh. Okay, salam buat semua berada di sana.
1: Ya, dengar ni.
0: Okay, salam semua. Okay, salam. Tu kan salam lah yang kita nak mi soto. Tak boleh.
1: Nak soto tak boleh. Nanti lah. Kita jemput pergi makan soto.
0: Okay.
1: Terima
0: kasih Cik Noh.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gitulah. Tapi tak apalah, tak sempat lagi untuk kita ambil pemanggil. Tak apa, anda tahan dulu. Tahan dulu, jangan ke mana-mana. Kekalkan pendirian anda. Selepas ini nanti, selepas pukul 9 pagi nanti kita nak sambung untuk chit-chat pagi kita. Boleh? Boleh kan? Pukul 9 pagi kita nak bawakan pendengaran anda ke Wisma Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media untuk kita dengarkan berita pagi Terengganu FM. Terus kekal bersama-sama dengan kami, Ceria Pagi.

Studio Pagi Tengah FM. Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami 9.14 minit pagi. Sedang memandu ke tu, sedang dengar dalam radio, radio di dalam kereta ke tu, nak pergi mana tu, gitulah cara kita bila kita jumpa sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan kita yang dah lama kan, yang tak dah lama tak berjumpa, ataupun yang jiran-jiran tetangga kita yang kita lintas depan rumah baru kita tanya kan. Ini juga sebenarnya yang perlu kita hubung baik, iaitu sebuah keluarga yang bahagia. Kita kena tahu juga, dalam kita tahu dengan nilai kehidupan kita ni, adab dengan keluarga pun kita kena tahu juga, kan. Jadi kita sering bercakap tentang adab dengan guru, adab dengan orang tua, adab dengan masyarakat. Namun kadang-kadang kita lupa bahawa orang yang paling dekat dengan kita, yang juga berhak untuk menerima layanan yang terbaik, ialah keluarga kita sendiri. Jadi satu kajian diterbitkan oleh pakar psikologi keluarga mendapati komunikasi yang positif dengan penuh hormat dalam keluarga dapat meningkatkan kebahagiaan serta mengurangkan konflik dalam keluarga dan juga dalam rumah tangga. Jadi anak-anak yang dibesarkan dalam situasi saling menghormati, dia akan ada satu keyakinan diri dan juga emosi yang lebih stabil. Itu yang paling penting sekali. Bukan saja emosi lebih stabil daripada segi percakapan, daripada perbuatan kita juga. Kena elak-elakkanlah ya. Ada satu kes jugalah, ini pun diceritakan juga ni dalam live TikTok Terengganu FM ini, tapi kita tidak rungkaikanlah siapa dan kita tidak kongsikan apa yang terjadi. Tetapi adab dengan keluarga perlu kita jaga jugalah ya. Mahram kita kena tahulah, kita kena tahu juga benda tu, dan juga sentuhan-sentuhan yang tidak perlu pun jangan diada-adakan. Sentuhan yang tidak perlu ni maknanya kita ke arah yang negatif dan juga boleh menjadikan ia adalah satu jenis jenayah. Anda fahamlah kan? Jadi macam sentuh-sentuh bahu-bahu tu tak apa. Gangguan-gangguan seksual jangan. Itu yang sebenarnya kita kena tahu juga. Ahli-ahli keluarga, walaupun ahli-ahli keluarga kita rapat, tetapi kita tidak boleh menggunakan keadaan itu ataupun perlakuan kita dengan sewenang-wenangnya untuk kita menggunakan sentuhan-sentuhan fizikal. Tidak boleh. Kena jaga molek tu, insyaAllah. Semoga kita diberikan lindungan Allah yang terbaik dalam kehidupan kita. Okay, kita nak kongsikan juga, kalau anda yang dah terlepas semalam dalam Senandika Bahasa, hari ini ada ulangannya. Terbitan Puteri Auni Sofia. Kita nak dengarkan seketika Senandika Bahasa.

Universiti Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai Bahasa Melayu Klasik. Satu kata yang sudah jarang didengari. Minggu ini kita akan mengenali perkataan bodong yang bermaksud angin badai. Contoh ayat, bodong telah melanda kampung itu mengakibatkan banyak pokok yang tumbang.

0: Terengganu FM.
1: Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: Bercakap berkenaan dengan persiapan untuk esok nak mula bersesi persekolahan ni, kita ada sahabat kita ni, Saka Maman. Dia katanya di CD, esok anak-anak dah mula nak bersekolah. Kak pastikan anak-anak kak siapkan kerja sekolah. Bagus. Baju, kasut sekolah semuanya dah bersih dan digosok. Malamnya kak akan suruh anak-anak tidur awal. Bila tidur awal, anak-anak cukup tidur, pagi senang bangun, tidur bersemangat untuk ke sekolah. Dan kita sebagai ibu bapa harus memastikan anak-anak jaga solat 5 waktu. InsyaAllah anak-anak tak ada masalah untuk pergi ke sekolah. Dalam pembelajaran mereka pagi pula, pastikan anak-anak sarapan pagi untuk ke sekolah. Dan doa kena sentiasa buat anak-anak. Alhamdulillah, InsyaAllah anak-anak kak bereh dari Sak Maman. Terima kasih Kak Sa. Okey, kita ada Kaabah Dungun ni. Tapi saya suka juga bila Kak Asar bagi tahu tadi, nak kena mereka tidur awal. Betul. Yang itu memang kita kena pastikan mereka kena tidur awal untuk menjelang kepada hari keesokannya. Tapi kita kena tengok juga. Kena pastikan juga ni, sebab sekarang ni mana-mana yang ada telefon pintar tu, telefon tu letak atas meja dekat ruang tamu ke, ataupun letak dekat satu-satu tempat yang memang anak-anak tak boleh nak capai. Dia macam tu lah. Masalahnya bukan apa tau. Masalahnya bila nak tidur tu ralik dulu. Wak ralik dulu kejap. Ambil tambah pula masa setengah jam, sejam lagi. Itu yang akan jadi sebenarnya satu kekangan lah kepada anak-anak kita ni, supaya dia tidak tidur awal. Pun kita kena jaga, kita kena pantau juga. Okey, terima kasih kepada anda semua yang bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Dan juga pada waktu ini, kalau ada lagi yang nak hubungi kami, 6235-330 ataupun 6238-330, masih lagi ada masa untuk dalam chit-chat pagi kita pada pagi ini. Okay? Terus kekal bersama-sama dengan kami, Ceria Pagi, Terengganu FM.
3: Ceria Pagi, 6 hingga 10.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita di kongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
3: Kekal bersama-sama dengan saya, Sidi Isam, mantap jiwa, Sidi Licious, bersama-sama dengan anda. 9.42, menghampiri 9.43, minit pagi, dah waktu ni. Pagi ni lah yang akan menjadi satu kegusaran kepada ibu bapa, kan. Yang mananya esok anak-anak nak mula bersekolah, lepas tu tengok pula kasut masih lagi belum basuh. Dia mari siren dah pagi ni. Gitulah. Tapi itulah sebenarnya dalam etika kita dalam keluarga pun ada juga sebenarnya yang tahu untuk menggunakan nasihat kepada anak-anak, kan. Macam mana cara, macam mana kita nak nasihat kepada anak-anak, nasihat untuk anak-anak kita untuk tahu keadaan dan juga tanggungjawab yang perlu mereka lunaskan. Jadi untuk anak-anak ni kebiasaannya sebelum nak pergi ke sekolah tu, apa yang mereka perlu buat, yang mana mereka perlu bersedia untuk menjadikan mereka ini ada satu daya, iaitu tanggungjawab untuk menempa sebuah kejayaan. Itu sebenarnya. Dengan niat yang kita nak sentiasa kita nasihat kepada mereka, belajar rajin-rajin, macam tu. Walaupun ringkas, sebenarnya dia memberikan satu didikan dan juga satu dorongan motivasi yang cukup baik. Sebenarnya ibu bapa ni dia cenderung untuk lebih bersemangat kalau mereka mempunyai emosi yang lebih stabil di sekolah. Sebab itulah ibu bapa kena berikan mereka dorongan dan juga nasihat yang baik-baik supaya mereka bila pergi ke sekolah nanti dia tahu untuk menggunakan nasihat itu kepada laluan yang betul. Maksudnya dia akan fokus dalam kelas, kan. Jadi yang paling penting kita kena kata nasihat kepada mereka juga, hormatilah kita punya guru. Sebab guru tu bukan saja dia mengajar ilmu, tapi untuk membimbing kita jadi insan yang lebih baik dan berjaya. Lepas tu jagalah adab dengan kawan-kawan. Kita nasihat-nasihat benda-benda macam tu lah sebenarnya, untuk kita mengelakkan daripada anak-anak kita ni terjebak ataupun mereka berkawan dengan baik, dan mengelakkan daripada dibuli ataupun membuli. Itu yang sebenarnya kita perlu ambil kesempatan ni lah, sebab mereka dah biasa duduk di rumah dan kurang keluar untuk ke sekolah. Jadi nasihat-nasihat ini sangat diperlukan untuk mereka ambil pendekatan yang terbaik dalam sesi persekolahan yang akan dibuka esok di Terengganu lah. Kalau di negeri-negeri lain hari Isnin lah, kan. Jadi itulah yang kita kena sentiasa nasihatkan kepada mereka. Jadi kepada anda, terus kekal bersama-sama dengan kami, yang mana cicit pagi kita telah pun selesai pada waktu ini. Terima kasih kepada mereka yang telah pun respon, yang menghubungi kita tadi, yang menghantarkan kiriman menerusi live TikTok kita. Thank you so much. Terima kasih kami ucapkan kepada anda. Ceria pagi, Terengganu FM.

Abang Masdi dengan bakal kekasih bawa kita sekarang ini pukul 9.53 minit pagi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain siaran. Esok pagi saya akan bertemu lagi dengan anda dalam Ceria Pagi dengan FM. Dan kekalkan momentum anda, pendengaran anda bersama-sama dengan kami. 18 jam kami menemani anda. Dan insyaAllah apa yang kita sediakan semoganya bermanfaat kepada anda. Dan juga kita gunakanlah momentum ini, momen-momen ini dalam keadaan kita susun atur dan juga struktur yang baik untuk kehidupan kita. Dan kepada adik-adik, esok nak mula sekolah dah tu, jangan culah, jangan lambat, jangan nyusah kemau ayah, babab kang. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Anda Siti Nurdiana bersama-sama dengan Tomok. Baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 10.10 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Ruangan Anggun Inspirasimu edisi Sabtu hari ini 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Beres belaka ke pagi ni? Sehat belaka ke dok? Kita harapkan semuanya tenang-tenang sajalah. Okey, sebabnya sepanjang hari lagi, panjang lagi waktu kita nak hadapi hari ini kan. Sampai ke malam sekarang, tak apa akan berlaku kan. Jadi kita harapkan semuanya yang baik-baik sajalah datang dalam hidup kita ya. Terima kasih untuk Siti Isa yang dah pun tamatkan tugasan menerusi ruangan ceria pagi 6 hingga 10 pagi temani anda semua dengan pelbagai perkongsian informasi dan juga lagu-lagu terbaik semestinya untuk hiburan kita bersama kan. Okey. Dan bermula waktu ini sehingga ke pukul 2 petang nanti bertemankan saya lah Mek Ju Senyum Sentiasa menerusi ruangan Anggun Inspirasi. Selepas ini ada banyak juga lagu-lagu menarik yang menanti anda kan. Semestinya kita kata kita nak berhibur bersama kan. Nak santai sajalah hari ini yang sedang memandu tu berhati-hati okay? Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria ya.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

bersama dengan Mek Ju pagi ini 10.20 minit pagi dah pun kita ni. Untuk anda yang berada di Setiu dan juga Besut, boleh terus kekal pada frekuensi anda lah 96.2 MHz. Sampai akhir belakang gedok ini tu kan. Ada hot tubik dah ke pagi ni, baru tubik nak pergi pasar ke? Tak ada habis dah ikan masa ni. Tubik pasar pukul 7.30 tadi dah. Tapi kalau ada rezeki anda, tetap menjadi rezeki anda juga kan. Apapun semoga baik-baik sajalah ya.

pagi tiada hujan, petang ada ribut petir di beberapa tempat. Nah, sama juga dengan malam lah. Malam ribut petir di beberapa tempat jugalah hari ini. Suhu minimum dicatatkan hari ini 23 darjah Celsius. Manakala suhu maksimum untuk hari ini adalah 34 darjah Celsius. Itulah berkenaan dengan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu hari ini. Mungkin anda yang ada perancangan nak pergi Kelo Patai hari ini, pergi Kelo Bira Sungai hari ini, kena tengok-tengok jugalah. Kalau belah-belah petang tu, kalau boleh elokkan sebab kita sekarang ni, kalau di sebelah petang ada beberapa kawasan yang kita tengok hujan. Macam petang kemarin lah, maju balik kerja dekat bandar ni hujan. Siapa belah-belah Halik Batu Rakit tu tak ada dah hujan. Kan? Jadi kena tengok keadaan cuaca semasa jugalah. Macam mana kan, kita nak duduk kat mana, nak pergi kat mana tu, kena pastikan. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik sajalah pagi ni tu. Semoga dipermudah segala urusan. Baik, selepas ini ada lagi yang Mejo nak kongsikan untuk pendengaran anda. Jadi jangan tukar frekuensi, terus kekal bersama kami di Terengganu FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan Lepuk. Hanya di TV OK.
4: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM. 10.31 minit pagi dah pun kita ni. Tadi ada Abang Lori yang masuk dekat live TikTok Terengganu FM ni. Katanya minta lagu sambil-sambil katanya tu memandu kan. InsyaAllah nanti Mek Ju belanja lagu, okay? Untuk anda yang sedang memandu tu tak kisahlah. Ada yang bawa lori ke, ada yang bawa bas ke, ada yang bawa kereta ke kan. Nak ke mana sahaja pagi ni tu. Kita doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing lah ya. Mungkin ada juga antara anda ni yang kalau memandu je nak dengar radio. Yang kalau memandu je mesti kena dengar lagu. Tak kisahlah. Dia dah jadi macam satu tabiat tau. Tapi tak ada masalah lah. Sebabnya tabiat tu tak menyusahkan orang. Kan? Okay? Sebabnya bila kita bercerita berkenaan dengan tabiat ni, dia bukan hari ni saja. Bila macam kita dah buat hari ni, benda tu dah boleh jadi tabiat. Tak juga sebenarnya kan? Ini... info yang Mek Ju dapatkan menerusi Facebook Public Health Malaysia ni kan. Dia kata, dia tulis di situ 66 hari untuk tabiat mula melekat pada diri kita. Memerlukan 66 hari, iaitu 2 bulan lebih lah kan. Kalau kita buat setiap hari selama 66 hari, benda tu akan jadi tabiat pada kita tau. Contoh yang paling dekat, kalau ada yang rasa macam suka minum air manis. Kalau berturut-turut 66 hari tu dia buat. Kan. Dia dah mula jadi tabiat dia lah tu. Ini untuk kesihatan lah kan. 21 hari tu mula rasa macam biasa. 66 hari tu dah mula jadi satu tabiat untuk kita dah. Kan. Ini berkenaan dengan kesihatan lah. Okay. Dan kalau kita tengok juga sebenarnya. Kalau yang nak ubah tabiat yang kita kata minum air manis kepada air kosong, ataupun kita nak kita panggil cut sugar lah kan. Dia hari pertama hingga hari ketujuh tu masih rasa susah lah. Mula tukar untuk satu gelas sehari. Mungkin ada yang minum sampai 3-4 gelas sehari air manis kan. Satu hingga tujuh hari tu tukar dulu. Mula dengan tukar satu gelas. Lepas tu hari yang ke-21 tu insyaAllah kalau kita teruskan buat, kita dah mula rasa biasa. Lidah kita mula untuk kurang cari rasa manis kan. Dah masuk hari ke-66 tu, kalau anda buat berterusan, tabiat tu dah mula melekat dah. Air kosong tu dah mula jadi kita kata pilihan kita lah kan. Bila dah lebih 66 hari, dah ke hari ke-90 tu kan, dia akan jadi lebih stabil lah. Air manis bukan lagi menjadi rutin harian kita ataupun tabiat kita kan. Sebabnya perubahan ni dia bukan berlaku sebab semangat saja. Ia berlaku sebab ianya adalah satu perkara ataupun rutin yang berulang-ulang kan. Dah jadi rutin kita. Itu untuk anda yang kita kata nak dapatkan pemakanan yang sihat, ataupun nak cuba untuk kurangkan manis. Ambil air manis dan minum air masak. Macam itulah cara dia. 66 hari, okay? Untuk tabiat mula melekat dalam diri kita, pada diri kita. Untuk jadikan ianya satu rutin kita, memang kita kena buat kan. Jadi macam itulah berkenaan dengan macam mana kita nak kurangkan minum air manis. Okay, 1 hingga 7 hari kurangkan dulu sikit-sikit. Dia bila dah masuk hari ke-20 tu, dia dah jadi kurang lagi dah. Lidah pun dah tak nak minum air manis, dia dah tak minta dah kan. Jadi macam itulah caranya tu. Cuba dulu, mana tahu cara tu berkesan untuk anda yang mungkin waktu ini masih lagi terfikir macam mana ni nak kurangkan minum air manis kan. Setiap hari minum air manis, sehari sampai 5-6 gelas air manis. Cuba cara yang Mek Ju kongsikan tu. Mana tahu kan, boleh kurangkan manis, boleh jaga kesihatan kan. Bukan saja-saja tahu. Jadi itulah yang dapat Mek Ju bawakan untuk anda pada waktu ini, menghampiri ke pukul 10.35 minit pagi. Terengganu FM.

0: di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Ya, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Kami sediakan untuk anda di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Yang penting kena ada data internet lah kan. Nak muat turun tu, lepas tu boleh dengarkan kita lah kat mana-mana saja. Bukan setakat boleh dengar radio saja, boleh tengok TV juga, okay? Ada beberapa saluran RTM yang disediakan menerusi aplikasi RTM Klik kan. Terima kasih lah untuk anda yang dah pun muat turun aplikasi RTM Klik tu. Untuk anda yang belum lagi, boleh muat turun sekarang, okay? Cuba tekan-tekan dekat telefon pintar anda tu. Tak baca WhatsApp je. Cubalah muat turun aplikasi RTM Klik tu. Nanti senang, pergi mana-mana boleh dengar kita kan. Okey. Jadi untuk anda yang dah muat turun tu, terima kasih banyak-banyak. Okey, yang belum lagi boleh buat sekarang lah. Sebabnya kita sediakan RTM Klik tu secara percuma saja untuk anda kan. 10.44 minit pagi waktu ini. Untuk anda yang sedang bekerja, selamat bekerja kan. Apa saja tugasan anda, mungkin anda ni seorang pengawal keselamatan, mungkin anda seorang penjual makanan, mungkin anda penjual baju, tak kisahlah. Yang kerja dekat pam minyak tu pun, terima kasih dengarkan suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM. Mek Ju teman anda semua sehingga ke pukul 2 petang, okey? Lepas ni ada banyak lagi lagu-lagu yang menarik menanti anda. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

Syed Rasimo menerusi siaran Terengganu FM. Mek Ju senyum sentiasa. Masih lagi di sini untuk temani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Kita dah pun 10.54 minit pagi ni. Terima kasih banyaklah yang mana masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM 88.7 MHz. Itu frekuensi untuk rakan-rakan kita yang waktu ini berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Bagi hadok siaran kita ni. Kalau ada masalah dengar deseng ke, jangan katuk radio tu. Kadang-kadang siaran kita tau. Kalau ada siaran kita dok apa segar, dok apa jelas, deseng ke, disekat-sekat ke, katuk radio pun dok jadi juga. Mungkin siaran kita. Boleh hantar WhatsApp ke kita lah 0103446632. Kita boleh laporkan pada pihak teknikal kita. Kan mana tahu kita boleh tambah baik siaran kita dekat tempat anda. Gitu kan. Abi kata katuk radio pun no. Jangan katuk radio. Katuk slow-slow manja-manja tak apa, sebab kita nak tengok siaran Terengganu FM tu radio masalah ke siaran kita masalah deh. Okay. Jadi untuk anda yang bersama-sama dengan kami menerusi live TikTok Terengganu FM juga, terima kasih banyak-banyak. Okay. Ada Pok Lee, ada Abi, ada Pok Ma, ada ramai lagi lah rakan-rakan kita. Ada Syuk, ada Muhammad Syarul Nizam. Sebenarnya bukan saja orang Terengganu dekat live TikTok kita tu, ramai lagi orang-orang Melaka pun ada. Tadi yang Arif Penang pun ada, orang Penang pun ada kan. Okay. Jadi apa pun untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM, anda nak masuk ke jam yang kedua nanti tu pukul 11.15 pagi, kami bawakan kepada anda rancangan Wait a Minute terbitan Azra Fiza Ahmad. Apa yang dikongsikan hari ini, apa yang nak dikongsikan, kena nantikan selepas ini. Okay? Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

saja kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu

0: Yeah, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM 11.06 minit pagi waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan Mek Ju lah sehingga ke pukul 2 petang nanti, okey? Dan untuk seketika, Mek Ju bukan keseorangan. Ada seseorang di talian nak kongsikan ada promosi istimewa hari ini. Ada barang baik, kata orang tu nak. Berkenaan dengan tilam katanya kan. Kita ada siapa di talian ni? Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian ni?
1: Saya Saiful daripada Organik.
0: Cik Saiful kita hari ni banyak kata nak kongsikan dengan pendengar Terengganu FM ni. 15 minit hari ni kan. Macam-macam benda boleh kongsikan tu. Silakan bersama-sama dengan pendengar Terengganu FM.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi ya buat semua pendengar setia Radio Terengganu FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organik Mattress Sendirian Berhad, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua, khususnya kepada semua pendengar yang sedang mendengarkan kita waktu ini, berada dalam sihat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk pagi ini, izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit ni, untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organik Mattress. Mana mungkin ada yang sekarang ini kan tengah mencari tilam kan, mungkin tengah bercadang kan, nak tukar tilam yang lama untuk dapatkan tilam baru, untuk dapatkan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan, boleh cuba untuk dapatkan produk tilam keluaran Organik Mattress. Mungkin ada juga hari ini yang tengah bercuti kan sekarang, tengah beristirahat di rumah tu ya, tapi betul ke anda dapat rehat yang baik? Cuba anda ingat semula kan, tidur malam tadi tu betul-betul ke dapat tidur yang lena, ataupun mungkin ada yang bangun pagi tadi tu ya rasa tak selesa dekat bahagian belakang, dekat bahagian pinggang kan, ataupun masih lagi rasa mengantuk, orang kata rasa tak bermaya walaupun kita dah tidur 7 ataupun 8 jam sehari ya. Ramai sebenarnya tak sedar yang masalah tidur ni bukan hanya disebabkan oleh badan, tapi juga boleh disebabkan oleh tilam yang kita gunakan setiap malam. Yang mana mungkin tilam yang kita guna tu ya mungkin dah rasa terlalu keras ataupun juga terlalu lembut kan. Mungkin juga tilam tu dah uzur, dah guna untuk tempoh 10 tahun, 15 tahun kan, dah lama dah guna, tak pernah lagi tukar tu. Mungkin dah sampai masa untuk anda tukar tilam lama untuk dapatkan tilam baru yang lebih selesa. Yang mana untuk hari ini, kami daripada Organik Mattress nak bantu anda untuk anda dapatkan ya, tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan. Yang mana untuk hari ini, saya nak tawarkan kepada anda semua, kita ada untuk dua jenis pilihan tilam, iaitu pertama kita ada untuk tilam suria dan juga yang kedua kita ada untuk tilam manja organik. Tapi sebelum tu, anda boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa membuang waktu, kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang kita nak tawarkan untuk anda, iaitu kita ada tilam suria. Ya, yang mana tilam suria ni adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan kompres foam yang berkualiti dan bukan span biasa. Maknanya ini adalah jenis foam yang telah dipadatkan. Jadi untuk tilam suria ni dia tak ada spring. Bila tak ada spring, tilam ni tak mudah lagi bergoyang ataupun berbunyi semua. Anda dah tak perlu risau sebab ini adalah tilam yang diperbuat daripada jenis foam yang telah dipadatkan, yang mana struktur kompres foam ini dapat kita membantu untuk memberikan lebih keselesaan pada bahagian belakang. Yang mana juga tilam ni tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana untuk tilam suria ni, kita rekakan khas untuk anda di mana ianya boleh menampung berat sehingga 180 kilogram untuk dua orang kan. Jadi yang mana anda mungkin ada pasangan memiliki gabungan berat untuk berdua kan, untuk sekitar 150 ke 180 masih lagi mampu untuk menggunakan tilam suria ini. Yang mana kita nak tawarkan untuk anda, untuk tilam suria ini kita ada untuk saiz queen, okey, untuk saiz kelamin queen kita ada bermula daripada yang berketebalan 5 inci tebal sehingga 8 inci tebal. Yang mana kita semulakan dulu dengan tebal 5 inci. Untuk tebal 5 inci, daripada harga asal RM788. Tapi yang mana anda ada tilam lama tu kan, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda. Kita bagi potongan sebanyak RM300. Maknanya daripada harga asal tadi RM788, anda tolak tilam lama, harga yang perlu anda bayar waktu tilam suria tebal 5 inci ini sampai di rumah nanti pada harga serendah RM488 sahaja. Okay, itu untuk tebal 5 inci. Nak lebih tebal 6 inci, tambah lagi 100, harganya RM588, ataupun 7 inci tebal tambah juga lagi 100, RM688, ataupun nak senang cerita, tak payah lagi fikir panjang, boleh terus dapatkan tilam suria saiz queen tebal 8 inci. Yang mana untuk tebal 8 inci, selepas tolak tilam lama, anda boleh dapatkan hari ini pada harga RM788 sahaja. Dan juga lagi, yang mana call ataupun WhatsApp kami sekarang, buat tempahan untuk tilam suria tebal 8 inci ni, kita nak bagi anda percuma 2 unit bantal. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan tilam suria tebal 5, 6, 7 ataupun 8 inci ni, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh Semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Iaitu kita berehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Itu dia Nabila Razali dengan lagunya Balas Balik. Baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 11.15 minit pagi waktu ini. Dan Saiful masih lagi berada di talian lah untuk rancangan tajaan Organic Mattress. Silakan Saiful.
1: Okey, baik. Terima kasih bertemu kita kembali. Kan, jadi kepada pendengar semua yang mana mungkin bercadang kan nak tukar tilam yang lama untuk dapatkan tilam baru dengan lebih sokongan dan juga keselesaan kan, sama ada mungkin nak mencari untuk kegunaan sendiri ataupun juga mungkin nak mencari untuk bilik anak, bilik tetamu, bilik kedua ataupun mungkin untuk homestay kan, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang untuk dapatkan tilam suria ini, yang mana anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, seterusnya juga yang mana anda mungkin ada bajet lebih sedikit lagi kan, nak mencari tilam dengan kualiti yang lebih premium tapi dengan harga mampu milik juga, anda juga boleh cuba untuk dapatkan tilam manja organik. Yang mana untuk tilam manja organik ini adalah tilam yang kita hasilkan khas dengan formulasi kompres form, iaitu form yang telah dipecahkan dan juga dipadatkan semula bersama dengan saduran getah asli supaya struktur dalaman tilam ini menjadi lebih padat, tak mudah tenggelam, tak mudah pecah. Dan juga lagi, apa yang special, apa yang istimewa untuk tilam manja ini juga adalah di setiap lapisan tilam kita selang-selikan juga dengan taburan daun organik, yang mana daun organik ini dapat berfungsi untuk jaga yang kebersihan dalaman tilam dan juga kawal bau hapak serta hama. Yang mana juga untuk tilam manja ini strukturnya adalah separa empuk, itu dia tak terlalu keras dan juga tak terlalu lembut, memang sangat-sangat selesa untuk anda mendapatkan rehat dan juga tidur yang berkualiti. Yang mana untuk tilam manja ini ianya boleh menampung berat sehingga 200 kilogram untuk 2 orang. Dan juga lagi, untuk tilam manja ini kita datangkan kepada anda dengan ciri zero motion transfer, yang mana bahasa mudah ataupun bahasa ringkasnya adalah sebarang pergerakan yang anda lakukan tidak akan mengganggu pasangan di sebelah. Contohnya mungkin anda nak tukar posisi tidur kan, kiri ke kanan, kanan ke kiri, itu tidak akan mengganggu pasangan di sebelah. Dan juga lagi untuk fabric, kita gunakan fabric yang premium, iaitu yang mana fabric ini tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Jadi maknanya semua lapisan umur pun sangat sesuai untuk menggunakan tilam manja ini. Yang mana kita nak tawarkan untuk anda untuk promosi hari ini untuk tilam manja organik untuk saiz queen yang berketebalan 8 inci tebal, harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah RM1,700. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana sedang mendengarkan kita, yang mana anda ada kata tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak ataupun anda boleh trade-in sahaja tilam lama anda, kita nak bagi potongan sebanyak RM300. Maknanya daripada harga RM1,700 tolak RM300 tinggal RM1,400. Tapi juga lagi untuk hari ini, kita nak belanja lagi anda yang mana call ataupun WhatsApp kami sekarang buat tempahan untuk tilam manja pada hari ini, kita nak bagi lagi anda baucer tambahan sebanyak RM400 lagi, yang mana anda hanya perlu bayar untuk tilam manja ni waktu barang sampai, waktu tilam ni sampai di rumah pada harga serendah RM1,000 sahaja, ya, untuk saiz queen tebal 8 inci. Jadi yang mana anda berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promosi mana mungkin ada terlepas di awal tadi. Kita ada untuk tilam suria, kita ada untuk yang berketebalan 5, 6, 7, 8 inci. Mana untuk tebal 5 inci, selepas tolak tilam lama, anda boleh dapatkan pada harga RM488. 6 inci tebal RM588. 7 inci tebal RM688. Ataupun 8 inci tebal pada harga RM788. Yang mana ada mungkin bajet lebih, boleh dapatkan untuk tilam manja organik untuk saiz queen selepas tolak tilam lama dan juga baucer tambahan, anda hanya perlu bayar pada harga RM1,000 sahaja. Jadi kepada anda yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Terengganu FM dan juga DJ Mek Ju. Ada masa dan ketika kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, baru saja selesai untuk rancangan tajaan Organic Mattress. Banyak yang dikongsikan oleh Cik Saiful tadi tu kan, ada promosi istimewa macam-macam lah eh. Untuk anda yang nak dapatkan, berminat dengan Organic Mattress tu, bolehlah hubungi nombor yang dah pun dikongsikan oleh Encik Saiful tadi. 11.21 minit pagi, Terengganu FM. Selepas ini, kita akan seketika ikuti rancangan

0: untuk kita beritahu perkataan buka, open. Selalu kita dengar open yang membawa maksud membuka. Tetapi dalam sesetengah penggunaan bahasa Inggeris, tidak semua kita boleh gunakan open. Okey, kita kongsikan beberapa sahaja hari ini, iaitu yang pertama, open the curtains. Buka tirai, buka langsir. Kita tak kata open the curtains. Kita kata draw back the curtains. Macam mana kita nak eja draw back? D-R-A-W, jarak, B-A-C-K. Ejaan langsir dalam bahasa Inggeris, C-U-R-T-A-I-N-S. Okey? Dan seterusnya yang kedua, macam mana kita nak kata buka hadiah? Open the gift. Unwrap the gift. Ejaannya U-N-W-R-A-P, unwrap. Dan ejaan hadiah dalam bahasa Inggeris, gift, G-I-F-T, ataupun kalau banyak G-I-F-T-S. Seterusnya, open the luggage, buka bagasi, ya, beg pakaian kan. Open the luggage, no, unpack the luggage. Macam mana kita nak eja U-N-P-A-C-K, unpack luggage, L-U-G-G-A-G-E. Seterusnya, buka tali kasut, open the shoelace, no, untie the shoelace. Ejaannya U-N-T-I-E, shoelace, S-H-O-E-L-A-C-E, tali kasut, shoelace. Dan akhir sekali, perkongsian kita hari ini berkaitan dengan buka adalah open the tap, buka pipe. Macam mana kita nak kata buka pipe dalam bahasa Inggeris? Turn on the tap. T-U-R-N, jarakkan O-N, yang membawa maksud buka. Dan tap, ya, kepala pipe itulah. Tap, T-A-P. Turn on the tap. Dapat sesuatu? That's good for you.
1: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. on Beyond Terengganu.

0: kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 11.30 minit pagi. Dan untuk waktu ini kita ada tetamu istimewa yang kami bawakan untuk rancangan temu bual istimewa pagi ini bersama-sama dengan yang berusaha Puan Nur Aziah binti Jaafar, berkenaan dengan pertandingan debat alam sekitar DAS antara institusi pendidikan tinggi IPT ke-32 tahun 2026. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam Mek Ju. Terima kasih.
0: Sehat eh?
1: Alhamdulillah.
0: Segar nampak. Ini kali pertama ke dah kali keberapa ke Terengganu FM ni?
1: Oh, dah beberapa kali dah.
0: Okey, patutlah dia nampak macam steady tu. Okey, untuk anda yang bersama kami menerusi siaran Terengganu FM, anda juga boleh ikuti temu bual ini juga menerusi live Facebook Terengganu FM dan juga di live TikTok Terengganu FM _ sekarang lah. Dan yang berusaha Puan Nur Aziah binti Jaafar ini selaku pengarah bahagian komunikasi strategik Jabatan Alam Sekitar JAS Malaysia. Ini bersama-sama dengan kita nak kongsikan berkenaan dengan pertandingan debat alam sekitar JAS ni. Bunyi macam menarik. Tapi kalau Puan yang cerita mesti lagi menarik ni kan? Okey, dan hari ni sebenarnya merupakan hari kedua pertandingan.
1: Hari pertama.
0: Dan mungkin Puan boleh kongsikanlah kepada pendengar-pendengar Terengganu FM mungkin suasana yang sedang berlangsung pada waktu ini.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam ceria kepada semua pendengar Terengganu FM. Mesra ceria.
0: Mesra ceria.
1: Okey. Untuk makluman Mek Ju dan juga pendengar-pendengar Terengganu FM, hari ini telah sedang berlangsung ya. Pertandingan debat alam sekitar antara institusi pendidikan tinggi negara. Dia berlangsung sehingga 8 hari bulan lah. Semalam kita bermula dengan sesi persediaan dan finalnya pada 8 Jun ya, hari Isnin ini. Dan untuk makluman, program pertandingan debat alam sekitar ni merupakan program tahunan ya, yang dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Majlis Debat Universiti ataupun MADUM dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan untuk tahun ini dah kali ke 32 ya, 32 debat alam sekitar ni dilaksanakan. Dan saya berbanggalah yang mengatakan bahawa debat alam sekitar ini merupakan debat yang menggunakan perantara bahasa Malaysia yang tertua ya, di negara kita lah. Jadi kalau kita lihat dari segi sedang berlangsung ya, di Universiti Malaysia Terengganu selaku tuan rumah pada kali ini. Terima kasih kepada Universiti Malaysia Terengganu kerana menjadi host ya, ataupun tuan rumah kepada pertandingan ini. Sekarang ni kalau kita tengok di UMT, memang sedang hebat berlangsung pusingan awal ya, pertandingan debat antara 26 pasukan daripada semua IPT seluruh negara yang mengambil bahagian. Dan kalau kita tengok penyertaan tu, semasa kita terima penyertaan tu memang sangat memberangsangkan. Dan akhirnya kita ada 26 pasukan yang sedang bertanding bertungkus lumus pada ketika ini. Debat alam sekitar sesuai dengan namanya, usul-usul yang akan sedang diperdebatkan itu adalah usul-usul yang berkisar tentang pengurusan alam sekitar.
0: Jadi itulah yang sebenarnya menjadi tarikan sebenarnya yang menjadikan pertandingan debat ini dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar setiap tahun ya, Tuan. Puan. Okey. Jadi mungkin yang macam Puan kongsikan tadi, yang didebatkan oleh peserta ni sebenarnya berkenaan dengan penjagaan alam sekitar.
1: Ya, isu pengurusan alam sekitar. Sebagai contoh, kalau boleh saya maklumkan di sini antara isu-isu alam sekitar semasa, yang apa yang isu-isu yang sedang berlaku di sekeliling kita berkisar tentang alam sekitar. Sebagai contoh, usul ya, pemansuhan subsidi bahan api fosil pemangkin kepada peralihan mobiliti hijau sebagai contoh. Contoh kita ambil isu semasa dengan kenaikan harga bahan api, macam mana kesannya kepada pengguna dan juga alam sekitar. Itu juga telah menjadi salah satu usul yang akan diperdebatkan oleh pihak kita ada dua ya. Sebab debat yang kita gunakan ni adalah debat ala parlimen, maknanya ada yang di pihak kerajaan, ada juga di pihak pembangkang. Dan mereka ini adalah mahasiswa, mahasiswa di mana mereka ni perlu perlu cekap dalam analisa isu, mencari bukti-bukti untuk dijadikan hujah supaya dapat mematahkan apa tu hujah pihak lawan dan sebagainya. Dan di sinilah sebenarnya medan kepada para mahasiswa kita ini, satu medan untuk melatih mereka sebenarnya berfikir secara kritis dan juga melatih mereka bercakap, mengeluarkan pandangan intelektual, dan tidak mustahil pada satu hari nanti mereka ini bakal menjadi pemimpin-pemimpin negara. Dan sejak ia dilaksanakan pada tahun 1986, kita telah melahirkan lebih daripada 2,000 pendebat. Dan ada di antara pendebat-pendebat itu telah pun menjadi orang yang dikenali sekarang ini. Jadi jadi kita melihat debat alam sekitar itu masih relevan pada pada keadaan sekarang ini, walaupun kita ni dilanda dengan fenomena media sosial, generasi X, alpha dan sebagainya. Debat alam sekitar ini masih relevan dalam konteks kita untuk apa kata memperkasakan kesedaran mengenai apa tu penjagaan alam sekitar. Bukan sahaja kita ni orang kata just ni nak mencari salah orang je membuat penguasaan, tetapi dari aspek dari aspek kesedaran tu, inilah dia salah satu program adalah debat alam sekitar yang kita memberi fokus kepada pemikir-pemikir muda ya. Di sinilah ruang untuk mereka meluahkan pandangan ya.
0: Ya, betul. Jadi tadi Puan ada juga sebut berkenaan dengan kesedaran, okey. Dan mungkin bagi Puan sendirilah, mengapa Jabatan Alam Sekitar ni memilih untuk terus melabur masa dan tenaga dalam program seperti debat inilah. Dan kalau kita tengok sebenarnya banyak lagi program-program kesedaran yang yang boleh dijalankan. Maksudnya tapi pihak JAS memilih debat ni untuk untuk menjalankan salah satu program kesedaran.
1: Ya, Beju, seperti yang saya sebutkan tadi, macam debat alam sekitar ni, kita mempunyai target group yang berbeza. Maksudnya target group di sini adalah kelompok mahasiswa ataupun intelektual. Sebab kalau kita bercakap mengenai program alam sekitar tu, sebenarnya banyak lagi kelompok lain, contohnya macam kelompok sekolah, masyarakat dan sebagainya. Tetapi DAS ini berfokus kepada mahasiswa, ya, intelektual. Dan macam saya sebutkan juga tadi, ini memang satu pelaburan yang mungkin kita tak nampak kesannya sekarang, tetapi pada masa beberapa tahun lagi yang akan datang, maka akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang bukan sahaja cakna mengenai alam sekitar, malahan berfikiran kritis. Apa itu berfikiran kritis dan juga berupaya untuk melahirkan idea-idea yang bernas dalam-dalam penyelesaian kepada isu-isu alam sekitar khususnya, kan? Jadi kalau kita bercakap mengenai debat ni, mereka bukan setakat membaca, malah mereka menganalisis, mencari bukti, mencari hujah, dan bukan setakat teori semata-mata. Dan dan tidak mustahil juga platform debat ini boleh membantu pihak kerajaan ya, dalam mereka mengutarakan cadangan-cadangan, langkah-langkah tindakan yang boleh mengatasi permasalahan alam sekitar yang yang berlaku di sekitar kita pada hari ini.
0: Okey. Jadi itulah antara kita kata program yang diadakan yang dijalankan dalam bentuk kempen kesedaran juga, kan? Okey, baik, kita nak berehat seketika. Selepas ini ada lagi yang bakal kita kongsikan untuk anda berkenaan dengan pertandingan debat alam sekitar. Kita kembali selepas ini menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Terengganu FM.

0: Ini dia Gadis dan Bunga, persembahan Tergadis. Baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 11.41 minit pagi waktu ini. Dan Meju masih lagi bersama-sama dengan tetamu istimewa yang kami bawakan untuk anda pagi ini, yang bursa Puan Nur Azia binti Jaafar lah, selaku pengarah bahagian komunikasi strategi Jabatan Alam Sekitar JAS Malaysia. Bercerita berkenaan dengan sesuatu yang menarik lah saya rasa kan, pertandingan debat alam sekitar DS antara Institusi Pendidikan Tinggi IPT ke-32 tahun 2026. Tadi banyak dah sebenarnya yang Puan kongsikan kan, berkenaan dengan kenapa bentuk debat ini dipilih untuk dijalankan sebagai salah satu kempen kesedaran. Okay? Dan kita nak tanya jugalah dengan Puan, yang kalau kita di Terengganu sekarang ni kan, negeri yang kita kata memang terkenal dengan khazanah laut dan sebagainya kan, dan mungkin Puan boleh kongsikan juga mungkin ada mesej yang Puan sendiri ingin sampaikan kepada rakyat Terengganu khususnya berkenaan dengan kepentingan untuk menjaga alam sekitar ni, Puan.
1: Okey, negeri Terengganu ni kalau kita apa tu, kalau kita ingat lagu kumpulan Iklim kan, kan ada lagu Terengganu kita kan, apa negeri comel tu kan. Jadi wajarlah kita ni memelihara alam sekitar di negeri Terengganu ni, khususnya negeri Terengganu ni kita tahu dia kaya dengan hasil laut lah, sebab dia apa tu, dia ada apa tu, laut ya, laut pantai yang yang bersih lah. Jadi dari segi mesej alam sekitar itu, walaupun dalam debat alam sekitar tu memang dah tentu dah kita berbicarakan tentang isu-isu alam sekitar, tetapi sebagai nasihat lah kepada apa tu, rakyat Terengganu, memang kita perlu amalkan lah apa, gaya hidup yang lestari, demi memastikan alam sekitar negara kita, khususnya di negeri Terengganu ini, dapat dipelihara. Sebenarnya banyak je amalan-amalan gaya hidup lestari yang kita boleh amalkan ya, Ju. Seperti mana Ju tanya, Ju tanya tadi saya tadi, apa nasihat kan, jadi perkara yang mudah yang untuk kita laksanakan tu, macam kita amalkan apa tu, kita semula, jangan lakukan pembakaran terbuka, dan sebagainya lah. Peliharalah pantai kita, jangan buang sampah merata-rata dan sebagainya. Sebenarnya Mek Jun, saya lupa nak bagi tahu, semalam 5 Jun tu merupakan Hari Alam Sekitar Sedunia. Dan sebenarnya debat ni pun kita anjurkan bersempena dengan Hari Alam Sekitar Sedunia yang disambut pada semalam lah, Mek Jun. Jadi Mek Jun, saya nak berbalik kepada debat alam sekitar tadi itu. Apa yang kita harapkan adalah ia dapat dilaksanakan dengan jayanya lah ya. Dan kalau kita tengok pendebat-pendebat kita pun dari tahun ke tahun, mereka matang dari segi apa tu, mengemukakan hujah-hujah mereka di pentas debat alam sekitar ini. Itulah antara perkara yang kita banggakan juga sebenarnya ya, Mek Ju. Dan tidak keterlaluan sekiranya saya mengatakan bahawa program debat ini telah melahirkan apa itu, individu-individu yang yang berjaya dan ada di antara perantara RTM ya, berasal ataupun dilahirkan daripada program debat alam sekitar. Itu pasti.
0: Okey, menarik.
1: Ada perantara di RTM yang apa orang kata, alumni lah, alumni kepada debat alam sekitar antara IPT.
0: Cukup menarik sebenarnya kan. Itu yang macam ya Puan katakan tadi, itu adalah sesuatu yang boleh dibanggakan juga. Menerusi program ataupun kita kata pertandingan debat alam sekitar ini sendiri, sebabnya Puan kongsikan juga tadi, boleh melahirkan pemimpin-pemimpin yang berani kita kata bersuara berkenaan dengan fakta kan. Okey. Dan di hujung-hujung pertemuan kita Puan, untuk edisi hari ini, jika ada sebenarnya pendengar Terengganu FM ni yang kita kata masih lagi belum berpeluang lah untuk kita nak masuk ke pertandingan debat ni, jadi kalau tak sempat untuk masuk pertandingan debat ni, kenapa sebenarnya mereka perlu juga ambil tahu berkenaan dengan ini sebenarnya?
1: Saya pun mengambil peluang di sini ya, Mek Ju, untuk mewar-warkan mengenai pertandingan debat ini. terutama kepada pertandingan akhir nanti yang akan berlangsung pada hari Isnin, ya, Isnin pagi. Saya menyeru kepada semua pendengar-pendengar Terengganu FM dan seluruh rakyat Malaysia dapat melapangkan masa lah untuk mendengar pertandingan akhir debat alam sekitar pada 8 Jun ini melalui secara langsung platform Facebook dan YouTube Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Dan di sini juga saya nak bagi tahu, mari kita tonton ramai-ramai sebab apa itu yang nak mengendalikan pertandingan akhir ini adalah seorang selebriti terkenal di negara kita, iaitu Ustaz Sams, Ustaz lah kita kenali dia sebagai Ustaz Samsul Debat.
0: Sesuai sangat itu.
1: Sebab Ustaz Samsul ni kita panggil Ustaz Samsul Debat lah, kan? Dia juga adalah seorang pendebat, ya, di peringkat semasa beliau belajar, dan beliau akan menjadi yang dipertua sebab kan tadi saya kata pertandingan ni kan macam ala parlimen, kan, maknanya dia ada yang dipertua dewan, maknanya dia akan mengemudi pertandingan akhir debat alam sekitar edisi ke-32 berlangsung di UMT. Tuan-tuan dan perempuan, saya menyeru tontonlah di platform Facebook dan YouTube Jabatan Alam Sekitar. Ya, kalau nak tengok Ustaz Samsul Debat macam mana dia mengendalikan final ni dengan dia punya lawak jenaka dia tu semua yang akan menceriakan suasana,
0: kena tengok.
1: Mari tengok Facebook kita. Facebook dan YouTube Jabatan Alam Sekitar. Jangan lupa semua.
0: Tu dia, kan. Apa tu dipromosikan oleh puan pengarah sendiri tu. Yeah. Macam mana kita tengok nanti sambutan dia, kan. Okay, jadi itu yang dapat kami kongsikan jugalah kepada pendengar-pendengar Terengganu FM. Dan kita dah pun sebenarnya di hujung-hujung pertemuan kita, puan. Jadi terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada yang berusaha Puan Nur Aziah. Okay. Selaku pengarah bahagian komunikasi strategik Jabatan Alam Sekitar JAS Malaysia dan sudi bersama-sama dengan kami juga di Terengganu FM. Terima kasih, puan. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar dan dipermudah segala urusan, mudah-mudahan. Okey, baik. Assalamualaikum, puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, 11.49 minit pagi waktu ini, selepas ini pukul 12.30 hari, kita ikuti seketika Buletin Terengganu FM. Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama-sama kami. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Nano FM.

Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua

Inspirasimu kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Dah pun pukul 1.12 minit tengah hari dan tepat pukul 1.08 minit tengah hari tadi telah pun masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Selepas ini seketika kami bawakan pendengaran anda untuk kita ikuti rancangan Kalam Murabi terbitan Nur Aini Sulong dan insyaAllah Mek Ju akan kembali untuk temani anda selepas ini.

0: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Hadirin hadirat, para pendengar dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, kalau kita sakit, dia ada tanda-tandanya. Kalau orang kita jumpa orang tu nampak pucat, lepas tu kita kata, apa sakit, kita kata. Ataupun jumpa dia jadi macam dokrok je. Kita kata, lama ke ni nampak sehat. Ni dokrok ni sakit benda ni. Sebab dokrok pucat tu tanda-tanda kepada sakit. Begitu juga kalau kita duduk rumah pun tiba-tiba cerit-berit, tiba-tiba. Yalah, banyaklah penyakit lah kita. Kita berasa ada tanda-tanda dia. Kadang-kadang orang tua pulak kecil manis. Kecil manis ni adalah tanda-tanda dia. Kadang-kadang kerak rasa dahaga. Dahaga kat rumah. Lepas dahaga, dahaga. Lepas dahaga, dahaga. Lepas tu kerak buang air kecil. Waktu malang tu kok. Bangun dia buang air kecil. Lepas tu bangun. Orang tanda orang kecil manis. Sebab itulah. Kadang-kadang dia mempunyai keletihan yang melampau. Letih rasa dorok. Biasa dorok biasa lain. Tapi dia ni rasa dorok. Ni tanda-tanda orang kecil manis. Kalau kita tanya doktor pun gitu. Doktor khabar kita. Sebab setiap sesuatu itu ada tanda. Jadi kita ni benarnya, hati kita ni pun, kalau hati kita sakit, ada tanda juga. Kalau hati sakit, ada tanda juga. Bukannya tubuh sakit je ada tanda. Hati yang sakit pun ada tanda juga. Imam Ghazali dia bahagikan hati ni kepada tiga. Ada tiga. Pertama dia kata, hati yang hidup, hati yang sehat. Ni hati yang sehat ni yang pertama. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Tiga jenis. Sehat, sakit, mati. Ni Imam Ghazali dia bagi gitu. Maknanya setiap orang kita ni, para pendengar kita ni, ada hati belaka. Tapi hati kita tiga jenis ni. Ada orang hati sehat wa'afiat, molek. Ada orang hati dia sakit, kena berobat. Kena berobat, kena cari penawar, sakit kan ni. Ada orang hati dia mati dulu. Dia tiga jenis ni yang kata Imam Ghazali. Jadi orang yang sakit hati ni, bukan sakit hati marah orang, hati sakit. Hati sakit ni bermaksud hati dia ni tak sehat seperti orang biasa. Tak sehat orang seperti orang berimam. Dia ada penyakit riok, dia ada penyakit, banyak penyakit-penyakit mazmumah ada dalam diri dia. Penyakit-penyakit hati dia panggil, banyak penyakit. Jadi orang yang sakit hati ni banyaklah tanda-tanda dia. Antara tanda dia, dia tak herang dengan buat dosa ni. Buat dosa ni biasa lagi dia. Ni masalah ni, hati sakit kenapa kan jadi mati hati ni. Buat dosa jadi biasa sangat bagi dia.
2: Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dah pun pukul 1.29 minit tengah hari waktu ini. Meja dah pun di ujung-ujung tugasan sebenarnya temani anda semua. Kan daripada pukul 10 pagi tadi sampailah ke waktu inilah Meja temani anda kan. Selepas ini sama-sama kita ikuti rancangan hidayah untuk edisi hari ini terbitan Kak Chi yang bertajuk Jom Solat. Yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Haji Badli Shah Haji Alauddin. InsyaAllah lagi. Okay. Dan untuk JJ, okey, guna gambar orang kita pukul 2 petang hingga pukul 6 petang nanti, insyaAllah Cu Ain akan temani anda, okey, dengan pelbagai perkongsian dan ada banyaklah lagu-lagu menarik yang best-best ni bersama-sama dengan Cu Ain lepas ni dah. Meju akan kembali menerusi ruangan nurani pada hari Isnin nanti, jadi jangan lupa temu janji kita lah. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda walau di mana sahaja anda berada. Salam kemaafan dari Meju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Meju temani anda semua. Terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bawa satu riwayat. Uzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu pernah semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Nabi kita kalau semayang dengan orang-orang muda-muda yang sehat-sehat ini, memang semayangnya luar biasa panjang. Kata Huzaifah, pernah sekali aku semayang dengan Nabi. Rakaat pertama lepas Fatihah, waradhalin amin, dia mulakan dengan Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ingatkan 10 ayat begitu je. Dak, rakaat pertama lepas Fatihah, Nabi baca surah Baqarah lengkap 286 ayat. Surah Baqarah, bagi orang rajin belik Quran, surah Baqarah saja 3 juzuk. Surah Baqarah saja 3 juzuk dalam satu surah. Dia totalnya ada 6221 kalimat, 25500 huruf. Tak lembek lutut nak tunggu 286 ayat. Habis Baqarah, Huzaifah kata, aku ingat Nabi nak rukuk. Lah, dia sambung pula surah lain. Nabi sambung pula dengan Ali Imran. Ali Imran ada 200 ayat. Dalam Ali Imran saja ada 2 juzuk. Habis 200 ayat, ingatkan rukuk. Dak, sambung lagi surah An-Nisa. Surah An-Nisa ada 176 ayat. An-Nisa saja ada 3 juzuk dalam itu. Bayangkanlah total Nabi rakaat pertama, Nabi boleh baca 962 ayat dalam rakaat pertama sahaja. Rakaat pertama sahaja. Ini hadis ini kita boleh rujuk dalam riwayat Imam Hakim dan juga Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Ada banyaklah hadis-hadis di situ tentang panjangnya sembahyang Nabi. Tapi tidak boleh jadi hukum dalil untuk kita. Bila jadi imam kita baca panjang-panjang sampai surah Yasin tak boleh, sebab Nabi memberi pengecualian. Iza amma ahadukum nas fal yukhaffif. Kalau kamu sembahyang, bermakmumkan orang yang pelbagai latar belakang. Itu kamu ringankan. Macam kita ni boleh kata semua lutut kuat-kuat lagi, tak ada masalah. Mana baca Yasin 3 kali pun tak apa ni, kalau dalam sembahyang Isyak ni kan. Tapi kalau surah kampung, masjid kampung tak boleh, sebab yang datang orang banyak, veteran-veteran. Orang sakit lutut, dia semayang atas kerusi. Atas kerusi 80 rakaat pun dia tak sakit, tak ada masalah. Orang semayang atas kerusi paling seronok sekali. Dia masalah lupa rakaat je. Orang semayang atas kerusi ni dia masalah dia satu je, lupa rakaat. Tapi setakat semayang 8 juzuk dia boleh duduk. Duduk dia masalah je. Tapi yang sakit gout, oh tak boleh. Orang sakit darah tinggi tak boleh semayang lama-lama. Ataupun orang muda-muda tapi parking kereta tak senonoh, takut kena saman, memang tak khusyuk semayang. Panjang pun lok iman ni. Ataupun orang blocking kereta orang, ataupun ada member berjanji nak bagi duit dekat bank, lambat tak ada ambil duit, itu semua tak khusyuk. Sebab itu Nabi pesan, kalau makmum awak watak berbeza-beza, fal yukhafif, ringankan semayang, baca pendek-pendek. Cuma sekarang makmum payah sikit lah. Dia kalau masjid yang jenis ada allow ni, makmum suka komplain. Makmum suka komplain. Kalau imam masih baca pendek, orang komplain. Oh imam, allow banyak dah, baca pendek, aku boleh jadi imam. Memang orang akan komplain. Baca panjang pun orang komplain juga. Oh panjang baca, nunjuk dia habis lah tu, ngada-ngada. Sebab salah dah nak baca apa. Baca panjang salah, baca pendek salah. Habis nak baca apa? Saya ajar tips. Caranya mudah saja. Masa sembahyang, baca surah panjang-panjang. Baca pendek dari surah yang jarang orang dengar. Manusia ni bila dia tak tahu, dia senyap. Macam contoh kita pilih surah yang jarang orang baca. Maghair madhubi alaihim aladhalin amin. Pilih surah-surah yang orang-orang jarang sangat, yang orang jarang sangat dengar. Kalau baca qad aflahal mu'minun, orang apa dah surah tu. Baca alif lam mim, baca la uqsimu bihadzal bala, itu orang dah hafal. Cari surah-surah yang orang tak tahu. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi', orang tak tahu surah benda. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil marij. Allahu akbar. 3 ayat je. Tapi sebab surah tu orang jarang baca, makmum hak kaki komplain ikut. Itu rahsia. Saya beri di mana-mana saya ajar benda ni. Jangan baca surah hak kita baru hafal malam tadi. Yang ni masalah. Ada makmum, dia selalu komplain imam baca pendek. Kali imam tu merajuk, awak jadi imam lah esok kalau awak pandai sangat. Okey, malam esok dia jadi imam. Sehari sebelum tu dia hafal. Sabihis.
sabi marubah. Bila hari nak jadi imam, ha, imam ni dia tak boleh esok jadi imam, hari ni apa tak boleh, dia kena main dengan surah tu baru dia boleh jadi imam. Jadinya bila dia tak main dengan surah tu, dia jadi imam dia lupa. Wayatajan senyap, wayatajan senyap, tak boleh nak sambung. Batuk minta tolong soh pertama, tolong sambunglah. Soh pertama ni harap pakai jubah belaka, bukannya Al-Hafiz pun semua Al-Hafiz belaka depan ni. Al-Haf, bukan Al-Pis, Haf, separuh, Pis tak ada. Cuma buat pekak, lantok lah imam, aku pun tak tahu lepas wayatajan apa. Imam pun buat lagi, wayatajan. Imam ni sepatutnya awak bila dah tak apa, pendekkanlah ataupun tukarlah surah lain. Eh tak, dia buat keras dia je. Wayatajan sekali. Biasa-biasa dia komplain imam, hari tu dia pula kena komplain. Bukan sekadar kena komplain, kena sergoh. Ada makmum duduk belakang lah boleh sergoh imam ni. Rokok je lah imam, dia pun rokok. Baru dia tahu no, dia rokok. Dalam masa dia rokok, dia mikir, eh aku ni imam, apa aku dengar cakap makmum je. Patutnya buatlah degil sikit. Oh, dia pun dah marah, barulah dia lambat marah. Cepatkan sembahyang, habis sembahyang, Assalamualaikum Allah. Dia pusing belakang, siapa suruh aku rokok tadi? Dia cari budak tu. Budak tu rakan kedua lari dah, takut imam bengkeng. Adinya ini balik pada tadi cerita sembahyang Nabi tu luar biasa. Saya nak konsen juga orang-orang soleh zaman dahulu. Sembahyang mereka ni sebab dia tahu sembahyang ni dah jadi satu yang dia jaga sungguh-sungguh. Sembahyang itu jadi nikmat. Sebagai contoh Sa'id bin Musayyib, dia ni tabi'in yang sangat terkenal. Dia ni antara orang yang terkenal sebagai ulama yang sangat gemar sembahyang. Dia favorite dia sembahyang. Kita kan hobi kita macam-macam. Ada orang hobi kumpul stamp, ada orang hobi dia memancing, ada orang hobi dia misal easy riding, bawa motor dedek gitu, relax kan. Ada orang suka berlumba bawa laju, hobi masing-masing. Macam Sa'id Musayyib ini, hobi dia sembahyang. Kata para ulama yang pernah tengok kehidupan Sa'id bin Musayyib ini, selama 40 tahun dia tak pernah kalau azan itu melainkan dia dah ada dalam masjid. 40 tahun dia dah beramal. Orang tanya kepada dia, kenapa awak ni bila azannya ada dalam masjid? Patutnya tunggu azan boleh datang, kenapa dan beria sangat duduk dalam masjid? Dia kata, aku tak sampai hati nak mendahului panggilan selama 40 tahun. Kata anak dia bernama Bard Maula, Sa'id bin Musayyib. Bardun Maula mengatakan, ayah aku selama 40 tahun itulah, kalau azan saja dia dah tercokoh dalam masjid. Luar biasa. Kita komat belum tentu datang lagi. Kalau sembahyang Jumaat, lagi iman tak entok tongkat sebut ibadallah, tak naik. Sebab kita bukan sembahyang ni, bukan hobi kita. Sembahyang ni buat syarat, jangan tak sembahyang. Begitu juga Sufyan bin Uyainah mengatakan bahawa, jangan kau menjadi seorang hamba yang belagak, tak datang kecuali dipanggil. Ini orang sombong, kata Sufyan. Baik itu ulama dahulu, sebelum bila ketuk mikrofon, dia dah ada di dalam. Dia tak nak jadi macam orang pongek. Orang pongek kan panggil baru datang. Orang reti bahasa, tak panggil dah cokoh depan kita. Itu dah adab ulama-ulama zaman dahulu. Begitu juga Amir bin Abdullah rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in yang terkenal. Dia sakit, satu hari tu dia sakit. Rumah dia sebelah dengan masjid. Jadi ketika azan berkumandang, dia panggil keluarga dia, tolong bawa aku ke masjid. Keluarga dia khabar, ayah tak ayahlah pergi masjid dah, ayah semayang sini cukup, ayah bukannya sihat lagi dah. Katanya, aku mendengar panggilan Allah, aku tak sanggup nak lawan panggilan itu. Sebab orang-orang alim ni, dia menganggap azan ini Allah panggil. Hayya ala salah, mari kita semayang. Hayya alal falah, mari kita menuju kejayaan. Dia tak nampak yang manggil tu bila dah. Dia nampak yang memanggil tu Allah.
Jadi keluarga dia bawa lah dia ke masjid, kemudian dia sembahyang maghrib, masa duduk rakaat pertama bersama imam, dia meninggal dunia. Ini ulama terkenal nama Amir bin Abdullah. Sebab itu kita doa ke hadrat Allah, biarlah kita ni mati buat benda-benda yang baik. Saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, manusia akan mati dalam keadaan melakukan perkara-perkara yang biasanya dia suka. Itu kena ingat. Kalau awak suka panjat gunung, ada kemungkinan awak mati panjat gunung. Kalau awak suka bawa kapal terbang, suka sangat bawa kapal terbang, awak akan mati dalam pekerjaan itu. Baik tu jangan suka selok sangat, suka sikit-sikit jugalah. Awak suka bawa motor macam orang gila, awak akan mati di jalan yang lorong. Mati aksiden. Awak suka bawa motor besar gede-gede, awak akan biasanya mati suka melakukan benda itu. Awak suka lumba basikal, rentas desa apa semua, kebiasaannya awak akan mati dalam keadaan berlumba itu. Awak suka menyanyi, awak akan mati karaoke lagu ke-15. Jangan suka sangat, sikit-sikit cukuplah. Belajar bawa ke terbang, belajarlah, tapi jangan suka sangat, sikit-sikit saja. Suka sipi-sipi saja. Suka kerja apa pun, jangan suka selok sangat, kita akan mati buat benda itu. Tapi semayang, suka sungguh-sungguh, suka semayang, insyaAllah mati semayang. Suka pergi ke Mekah, mati aksiden daripada Madinah nak ke Mekah, tergolek kereta dia ni sebab dia suka pergi Mekah, dia akan mati di situ. Orang suka makan, mati sakit jantung, banyak kolesterol, mati benda yang kita suka. Sebab itu ulama, dia suka semayang, dia mati rakaat pertama semayang maghrib. Saya pernah dulu ada satu daerah di Pahang ini, saya tak sebut daerah mana, imam meninggal ketika semayang Jumaat. Imam meninggal semayang Jumaat, yang nak suka je, bila imam tu tumbang, makmum panik semua. Tak tahu nak buat apa. Patut gantilah second imam, jadilah imam sekejap. Masing-masing bila imam dah tumbang, Allah, semua angkat tu imam. Dah tak semayang Jumaat hari tu. Dah nak kodok lah benda, semua dah pening. Ni pun jabat kadi guna gaya ni ustaz, nak kodok apa pula, kau mau batai belaka tadi. Sebab apa? Imam pensan, imam tu meninggal lah lepas pada tu. Tapi ceritanya nak ngabar, orang akan mati buat benda yang dia suka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita jaga semayang. Dalam Quran Allah sebut surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5, fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Neraka wailah bagi orang yang semayang. Siapa? Orang hak lalai. Ada satu riwayat menyebut dalam neraka Jahannam ada satu lembah, satu wadi yang di dalamnya terdapat ular-ular yang bersaih sebesar tengkuk unta. Saih dia besar leher unta dan panjangnya sebulan perjalanan. Ada ular begitu. Kerja ular ni tak ada lain tidak bukan, dia akan gigit orang yang tidak semayang. Dia akan patuk orang tak semayang. Ular ini dia punya bisa, kalau dia patuk kita, bisa dia akan menggelegak dalam badan kita selama 70 tahun sampai luruh daging-daging pada badan kita. Cukup 70 tahun akhirat ini, dia akan balik semula, kemudian patuk lagi. Inilah menanti di dalam wailul ni, wailul musallin. Dalam neraka wail ada satu lembah. Para ulama tafsir menyatakan yang dimaksudkan lalai dalam ayat ini ada tiga perkara. Pertama, menunda-nunda waktu semayang. Contoh, waktu maghrib dah masuk, dia tunda-tunda sampai waktu dah nak habis. Ini orang lalai. Yang kedua, mengerjakan semayang tanpa melihat syarat dan rukunnya. Mana dia semayang, semayangnya itu semayang sekadar buat syarat saja. Saya sering bawa contoh, ramai pada kita semayang, tapi semayang kita bukan berdasar ilmu, berdasarkan ikut orang. Tak percaya, panggil 5-6 orang berdiri di hadapan, suruh angkat takbir saja, tak payah benda lain. Percaya tak saudara-saudari sekalian, kalau ada 10 orang kita suruh angkat takbir, nescaya ada 10 jenis takbir yang kita pun tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Ada orang angkat takbir parah telinga, Allahu Akbar. Ada orang jenis tangan mengadap atas tanah, dia macam-macam pesek, Allahu Akbar. Ada orang tangan mesti mengadap ke langit, Allahu Akbar. Ada orang macam tanduk kerbau, Allahu Akbar. Ada orang parah bahu-bahu saja, Allahu Akbar.
Soalnya awak semayang ni mana satu ikut Nabi SAW? Tak ada orang tahu. Kita tanya ngapak takbir begini? Entah, saya selesa begini-segini ya. Ha, ini masalah disebut oleh ulama, orang mengerjakan solat tanpa memperhatikan syarat dan rukunnya, maka orang ni juga orang lalai. Saya menyeru diri saya dan tuan-tuan sekalian, mari kita cakna tentang perlakuan semayang kita. Bagi kita mazhab Syafi'i di negara ini, ikutlah cara mazhab Syafi'i. Tang ibu jari setentang dengan cupin telinga, selesai masalah. Allahu Akbar, selesai masalah. Awak nak buka ke, nak kepok ke, nak begini lantok lah. Tapi parah itu. Mungkin ada orang tanya, habis parah bahu tak sah? Bukan tak sah, mazhab lain ya? Mazhab lain. Habis dalam Syafi'i tak boleh ke gini? Tak boleh lah. Dia mazhab Syafi'i nak angkat bahu, mana boleh. Syafi'i bukan tak boleh, Syafi'i cara Syafi'i ya. Maliki cara Maliki. Kalau nak beramai Maliki, daripada air semayang pun kena Maliki juga. Mana tak boleh ambil cara Syafi'i, main cuik-cuik ujung rambut. Ceh, ceh, ceh. Syafi'i lombor tu, bawa payek tu, bawa sampai belakang. Ini semayang, ambil semayang, ceh, ceh, ceh. Semayang Maliki, bolok gitu. Malaikat tak kerti pahala benda mamat ni. Buduk cara lain ni. Dia tak ISO lah kita punya semayang itu. Tidak standard. Semayang dia panggil kokse-kokse. Tak ada disiplin. Yang ketiga kata ulama', orang yang mengerjakan solat tanpa disertai khusyuk dan tidak merenung bacaan-bacaan dalam semayang. Ini tiga golongan disebut orang semayang tapi masuk neraka wail. Masuk neraka wail. Masuk neraka dalam tu ada ular pula, patuk pula kita, sakit selama 70 tahun bisa menggelegak. Jadi marilah kita awas diri. Tiga perkara ini jangan kita buat. Jangan tunda waktu semayang. Jangan buat semayang dengan tak ada ilmu langsung. Dan janganlah mengerjakan semayang dengan tidak khusyuk langsung. Kalau dapat ubah tiga perkara ini, insyaAllah kita punya semayang akan jadi kualiti. Sebenarnya seperti yang pengerusi sebut di awal tadi, semayang ni amalan pertama yang Allah hisap. Kalau kita kaji-kaji sebenar-benarnya, semayang yang kita buat ni tak banyak mana. Ada setengah orang dia kata, kalau tak daya jadi orang Islam ni, semayang sokmo 5 kali sehari, ay, tak ada, banyak kerja. Sebenarnya semayang yang kita buat, kalau kita kira-kira-kira, tak banyak pun. Saya ambil contoh begini, kita semayang sehari 17 rakaat. Kalau 2 minit per rakaat, darab dengan 17 rakaat, kita baru semayang 34 minit. Maknanya sehari kita semayang 34 minit sahaja. Mari kita kira lagi. Seminggu ada 7 hari. Sehari kita buat 34 minit. Maknanya dalam seminggu kita semayang 238 minit je. Tukar lagi. Sebulan. Sebulan ada 4 minggu. 238 minit darab 4 bersamaan 952 minit sebulan. Benda banyaknya. Kita kira lagi. Setahun 952 minit sebulan, darab 12 bersamaan 11,424 minit. 11,424 kita tukar kepada mod jam bersamaan 190.4 jam. Jadi kita dalam setahun kita semayang 190.4 jam sahaja. Kita tukar semula pada mod hari. Kita hanya perlu solat dalam setahun 7.9, 3 hari sahaja setahun. 7 hari je setahun semayang, mana masalahnya? Setahun 7 hari semayang, malas lagi. Katalah tuan-tuan ni ada yang umur 60 contoh. Toloklah 10, zaman yang tak kerti bahasa, tolok 10. Tinggal 50. 190.4 jam setahun, darab 50 bersamaan 9,520 jam dalam tempoh 50 tahun. Maknanya 9,520 jam hanyalah bersamaan 396.7 hari sahaja. Maknanya orang yang umur 60, kalau kita semayang umur kita sekarang 60, sebenarnya kita tak banyak lagi semayang. Kita baru semayang 397 hari sahaja baru. Itu umur 60. Adik-adik umur belasan ni, berapa jam je semayang?
kira semua daripada zaman reti bahasa sampai sekarang. Berapa jamnya kita sembahyang? Justru apa amalan nak jumpa dengan Allah? Jawapannya kita kena susah hati. Ada satu lagu zaman dulu, zaman sekarang pun lagu ni terkenal. Sepohon kayu daunnya rimbun, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Selebihnya YouTube sendiri. Lagu ini mengajar kita tentang sembahyang. Kalau tak sembahyang, tak ada guna. Pernah satu hari Nabi selepas sembahyang subuh, Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi cerita tentang siksaan dalam kubur yang sangat dahsyat. Dalam ramai-ramai sahabat tu ada seorang bernama Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dia yang riwayatkan cerita ini. Kata dia, Nabi ini bila lepas sembahyang subuh, kalau tak ada tazkirah, dia akan duduk macam usrah begitu. Dia akan tanya sahabat-sahabat. Antara soalan yang dia tanya adalah, semalam awak semua ni tidur, siapa mimpi pelik-pelik angkat tangan? Itu cara Nabi. Siapa nak ikut sunnah ni bolehlah hari esok. Jumpa kawan di pejabat, di tempat belajar, tak ada benda nak borok. Siapa mimpi pelik semalam angkat tangan? Itu sunnah. Nabi pun tanya, siapa antara kamu yang ada mimpi pelik-pelik semalam? Tak ada sahabat yang angkat tangan. Lalu Nabi pun cerita, dia kata, dalam tidur saya semalam, saya nampak satu pengalaman yang sangat luar biasa. Kata Nabi, malam tadi, annahu atani lailata atiyani wa innahuma ibta'asani. Kata Nabi, aku mimpi malam tadi datang dua malaikat, yang mana dua malaikat ini datang, dia bangunkan aku. Aku mimpi aku dikejut dalam tidur aku. Wa innahuma qala li intaliq wa inni intalaqtu ma'ahuma. Maka malaikat ini kata kepada Nabi, ya Rasul, jom kita berangkat. Lalu aku pun berangkatlah bersama dengan Nabi. Wa inna ataina ala rajulin mutta'ijin wa iza akharu qa'imu alaihi bidakhratin. Kami nampak ada seorang lelaki terbaring atas jalan, dan di atasnya ada seorang lelaki berdiri pegang sebongkoh batu besar. Jadi wa iza huwa yahwi bisakhrati lirasi fayaflau ra'sahu. Lelaki yang pegang batu besar tadi, dia lepaskan batu tu kena betul-betul dekat dahi mamat hak baring tadi. Pah, pecah berdengar kepala. Nabi tengok, lepas tu kepala tu piuk jadi molek balik. Kemudian kata Nabi, aku nampak dia ambil pulak batu lain, dia pegang, dia lepas lagi. Mamat tu molek pulak baring yang tak jalan gini. Pah, tengkorok pecah habis, molek balik. Maka tanya dek Nabi pada malaikat ni, apa hal ini? Malaikat ini umatmu yang tak reti bahasa, tak semayang punya borang. Dia nanti di hari dalam kubur, dia akan dipecahkan kepalanya dengan batu. Ulama bincang kenapa orang tak semayang, siasatannya pelik, pakai ular, pakai batu, batu pula hentak di kepala. Sebab tak semayang ini, kata Imam Asy'ari, orang malas semayang biasanya orang ni degih, orang kerah keng, orang degih kerah keng, kepala kerah, dia punya hukuman kepala dituntukkan dengan batu sebab degih. Tanya pada orang tak semayang, mu apa tak semayang? Aku semayang dia degih. Budak-budak zaman kita, budak-budak zaman tak reti bahasa, kita tak semayang sebab degih. Jadi orang degil ni memang kena hentak kepalanya dengan batu. Kerah keng, hentakkan keng dia tu dengan batu. Mari kita semayang. Orang tak semayang, orang yang tinggalkan semayang, Allah akan seksa mereka dengan 15 jenis seksaan. Ada 6 daripadanya diterima di dunia, 3 seksa bila nak mati, 3 seksa ketika dalam kubur, 3 seksa lagi bila kita berada di akhirat. Apa 6 seksa semasa hidup di dunia ni Tuhan beri? Orang tak semayang, pertamanya, umur dia tak ada berkat. Yang kedua, Allah akan hapuskan tanda-tanda orang semayang pada muka dia. Orang semayang ada tanda, tak mesti hitam. Hitam tu orang kencing manis pun senang juga dapat. Hitam itu boleh dibikin. Dia muka orang semayang ada tanda. Kita tengok muka air semayang dia ada. Orang tak semayang kita boleh kenal, boleh buat pantun muka dia. Yang ketiga, siksaan di dunia, tiap-tiap amal yang dikerjakan tak ada pahala. Dia sedekah banyak, Tuhan tak pandang. Dia bayar zakat, Tuhan tak pandang sebab dia tak semayang. Yang keempat, segala doa Tuhan tak nak dengar. Yang kelima, semua makhluk dalam dunia benci perangai dia. Makhluk-makhluk yang kita tak nampak pun tak suka dengan orang tak semayang. Sebab itu cicak ni kalau di rumah orang tak semayang, dia mengeluh. Orang panggil mengucak cicak. Macam mana mengucak cicak?
Ish manusia tak semayamu ya. Tu cicak dia panggil, mengucap cicak. Kan kat rumah ada adik-beradik tak semayang, cicak tengok saja. Dahlah tak semayang, itu cicak dia panggil, mengucap cicak. Yang keenam, orang yang tak semayang atas dunia Tuhan beri, tidak ada baginya bahagian daripada doa orang-orang soleh. Imam baca doa, khatib baca doa, lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Doa ini Allah akan sebarkan ke seluruh orang-orang Islam kecuali orang tak semayang. Orang tak semayang dia tak dapat portion daripada doa ini tadi. Baik, tiga seksa ketika nak mati. Pertama, dia akan mati dalam kehinaan. Yang kedua, dia mati dalam keadaan sangat lapar. Yang ketiga, dia mati dalam keadaan sangat haus. Hinggakan kalau dituangkan segala air yang ada di dunia ini, air-air laut ini, dia masih tidak merasa cukup dengan air tersebut. Dahaga sangat. Kemudian, tiga seksaan di alam kubur. Pertama, kuburnya akan disempitkan. Tulang rusuknya bertemu sebab dirapatkan liang lahatnya. Kemudian, di dalam kuburnya juga akan dinyalakan api, yang mana dia akan dibalik-balikkan oleh malaikat mengadap api bara, macam barbecue jugalah, pusing-pusing begitu. Yang ketiga, Allah akan mengarahkan seekor ular yang sangat besar, yang mana ular ini akan libas mayat ini. Ular ini namanya Syuja'ul Akrab. Ular ni akan sebat gigit mamat tak semayang ni, hentak dia sampai tujuh petala bumi, congkir balik, pukul sampai hari kiamat. Kemudian ada tiga sesaan di hari kiamat pula, Allah akan memerintahkan malaikat agar mengheret orang yang tak semayang itu masuk neraka. Orang masuk neraka berbaris-baris gitu kan, panjang-panjang ikut queue gitu. Tapi orang tak semayang, dia seret, dia special sikit. Seret, bukan seret pakai daun kelapa ke upih pinang ke, tak, seret dengan rantai oleh malaikat, seret campak pula dalam neraka. Yang kedua, Allah akan sentiasa memandang orang yang tak semayang di hari akhirat dengan pandangan kemurkaan, tak pernah ada rahmah dan kecintaan. Dan Allah akan mengira orang yang tak semayang itu dengan kiraan paling berat, dan Allah sumbatkan dalam neraka.

Surah Muddathir ayat 40-43. Dalam surga mereka saling bertanya tentang orang yang berdosa, apa penyebab awak masuk neraka Sakar? Mereka jawab, kami dulu malas semayang. Orang tak semayang akan dihina di padang mahsyar sampailah ke kubur nanti. Begitulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Kau dengar maklum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk sayang-sayang godong kita. Duduk mana Daima tu hari Sabtu hari ni. Terima kasih banyaklah untuk Mek Ju bersama-sama dengan Daima untuk wangan anggun inspirasi muda waktu ni. Pukul 2 macam super sekali lah, tiap-tiap hari cuma tukar suara je. Pukul 2 sampai pukul 6 kita ada Gigi. Okay, guana gambar orang kita. Kalau duduk dengan Kak Cik Awang, kalau duduk dengan Cik Heng Kak Teh, kalau duduk dengan Yoteh, petang ni cuai lah pulak mari. Jangan marah deh. Jangan marah ke cuai. Kata eh buat apa cuai. Dah nak buat guana. Jarang-jarang tapi ada. Begitu. Apa pun terima kasih banyaklah. Mana-mana. Hok mendengar Radio Terengganu. Pukul 12 malam karang. Dari pukul 6 pagi. Sapalah ke Lening. Sapalah ke malam karang. Dok tutup-tutup radio. Nak buat guana suka minat dok. Kalau dah minat ni. Gitulah. Macam orang nak korang kok. Dari kata ya nak janganlah. Okeylah. Macam sekala hari Sabtu. Kalau Gigi okey kita ada silam budaya pukul 3 lagi. Pukul 2 ni kita tenang-tenang dulu. Sebabnya Allah atas jalan raya nu. Ya Allah ya Rabbi ya Rahim ya. Kamain gi. Kereta banyaknya. Mari-mari cuti sekolah lagi esok anak sekolah dah. Hari ni mungkinlah ada yang nak pergi beli barang-barang sekolah anak sikit-sikit ke. Ataupun ada yang nak pergi top up barang dapur ke. Ataupun ada yang pergi kenduri kendaraan. Al-maklum lah. Hari ni 6 bulan 6 ramai ni kau kahwin weh. Tak main lagi tu. Berseri-seri. Mak ayah pun apa kurangnya. Senyum lebar. Jari boleh natu. Alhamdulillah lah. Masing-masing punya perjalanan kan. Temang cuain sampai pukul 6 petang dah. Gigi okey, guana gamak orang kita.

0: Nama saya Muhammad Isyanuddin bin Muhammad Saleh dari UNIZA. Petang-petang saya dah dengar dah radio lain. Duk dengar dia tengah FM tu lah. Duk dengar slot GG OK tu. Mula-mula saya dakwahi kau dengar dengan FM sebab macam orang tua. Sebab mak-mak je lah ke dengar kan. Tapi sebenarnya kalau dengar ni kena dengan jiwa kita ni. Kalau petang-petang tu memang ada umur orang dulu jadah lah kata tu. Maklumat pun banyak. Jadi dengan FM ni memang saya dah tinggal apa hari ni. Terima kasih dengan FM.
1: Assalamualaikum, bersama saya Aris Hariwatan. Tetap setia mendengar Terengganu FM walau di mana jua anda berada. Mesra ceria.
2: Ingat pesan daripada saya, ambil manfaat, jangan ambil hati.

Okey, Jeje, okey, kawan gamak kita petani hari Sabtu hari ni. Oh, bolong sungguh sekali, Bel. Alhamdulillah, ada lagi ruang dan juga kesempatan kita nak pergi ziarah anak-beranak kita di hujung-hujung sekolah ni dah. Ada lagi yang hot dang lagi buat makan-makan dengan anak-beranak. Ada lagi dang pergi makan gula hot sains sobat. Dah habis lagi lah episod makan-makan ni. Sebabnya cuti sekolah hari ni ngelah untuk Pantai Timur ni. Kalau Pantai Barat esok lah. Kalau Pantai Timur, Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Hari ni lah ngelah ngesuknya. Dan juga ada juga kata, oh, petang ni baru nak balik ke Kuala Lumpur tu. Petang ni baru nak balik ke Kelantan tu. Petang ni baru nak balik Johor. Leloh tak sokir ke dah. Tapi kalau leloh-leloh dan leloh ada suka kita, tak suka apa. Suka boleh temu mata dengan anak-beranak kita. Hok boleh jumpa mungkin setahun sekali. Hok kita akan jumpa bila ada perkahwinan. Bila ada orang makan gula, orang tengah panggil makan gula lah. Kalau lelek-lelek belah besu, belah-belah stew ni memang panggil bekwah dah. Belah-belah Kelantan ni panggil bekwah. Kalau lelek kita ni makan gula ataupun pergi jamuang ataupun pergi panggilang dan juga kalau ada kematian. Hak tu lah kita akan temu mata. Kalau dok kok payahnya hari raya selagi. Kalau dok kok Allah akan buat payah. Sebab benda masing-masing ada usam lah kekangan waktu, kekangan kerja dah. Masing-masing lah ni ada kehidupan masing-masing. Dulu masa kecil-kecil memanglah main sekali, memanglah duduk tepi rumah. Tapi bila dah besar ni, ada urusan masing-masing, ada rezeki masing-masing. Duduk situ, duduk sini. Hak ni duduk Kuala Lumpur, tu duduk Johor, tu duduk Melaka. Hak ni duduk, walaupun duduk sekapung, ujung-ujung kapung. Contoh, hak ni duduk kapung Nibong, hak tu duduk kapung Gong. Nak jumpa mata, payuh muganya masing-masing sibuk belaka. Tapi kalau ada gula ke, ada makan gula ke, ada jamuan ke, insya Allah temulah mata tu.

0: saya Khairul Izzuan bin Ramli daripada Kulai Johor, dengarkan Terengganu FM 88.7 FM. Mesra ceria.
1: Langkah-langkah keselamatan di luar dan di dalam rumah ketika tanah runtuh. Sekiranya anda di luar rumah, jauhi laluan dan kawasan tanah runtuh. Lari ke arah tanah tinggi yang jauh dari bahaya. Jika ternampak aliran air, tanah, batu dan tumbuh-tumbuhan, segera berlindung di sebalik rimbunan pokok. Jika tiada pilihan, segera peluk tubuh anda, membungkuk seperti bola. Lindungi kepala, duduk dan bersedia menghadapi sebarang keadaan. Sekiranya anda di dalam rumah, duduk diam di dalam bangunan dan berlindung di bawah meja, kerusi atau perabot yang kukuh. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh RTM.

0: kalau aku tahu, kalau aku tahu benda, kalau aku tahu you buat gitu ke aku, tobat aku dah tolong dah. Ha, tapi kita dah tahulah benda hak ini buat kita muganya. Kita dah nampak benda hak akan ke depan hari ni, hak 2 minit kat gigi pun kita tahu jadi benda. Tapi gitulah hidup, ya ada ada waktu kita rasa macam nak katakan ya, hidup ni ya, musim kan. Macam daripada pagi pergi ke petang, sampai ke garik, lepas tu malam, daripada ceroh, gelak, ceroh, gelak, ceroh, gelak. Gitulah hidup kita. Ini rasa macam Allah akibat jauhnya rasa dekat dengan keluarga. Tapi gitulah, InsyaAllah ada masa, sampai masa dekatlah mula. Dia kata jauh je daripada Terengganu FM. Sebab benda radio tu seluruh, bukan benda. Tapi hak jauh tu kita boleh dekat-dekatkan. Janganlah rasa jauh gitu. Kami semua ada dengan Diamond dari pukul 6 pagi sampai dah pukul 12 tengah malam. Dan ni pukul 2.46 minit petang, cuan dengan Diamond dan lagu dengan Gigi OK. Kalau pukul 2 hingga pukul 6 tu macam biasalah, hak biasa-biasa dengar tu mahu tahu Gigi OK guan dengan kamu kita. Tapi kalau luar tu, hak baru masuk Terengganu mungkin, hak baru masuk Sepadang di mana, di Besuk ke, daripada Kota Baru masuk Besuk, ataupun dari Kuantan masuk ke Kemamang tu, kalau dengar macam ni ke lorat Terengganu, ya ni lah. Tapi saya ni duduklah pure mana, tapi boleh lah kan, kita JM bukan Gen Z. Tapi gitulah, ha, jauh ke dekat ke, terima kasih lah yang mana-mana dengar Gigi OK, gua dengar buat orang kita. Pukul 3 kat pagi, kata penerbit 3.30, kita akan bersama-sama dengan sayang kita di IFM. Hari ni kita nak cakap pasal panggilan. Orang Terengganu ni banyak panggilan tak? Panggilan dia, panggilan dalam keluarga, sulung nak panggil dia, nombor 2 panggil dia, nombor 3 panggil dia, adik-adik kita lah. Ada panggil nama je, ada hok gelolong lah, ngoh lah, lang lah, macam-macam panggilan lah. Tu kita nak cakap 3.30 kat pagi menerusi silang budaya di Terengganu FM. Gigi OK.
1: Budaya Radio RTM.

orang kata lah, bukan cu kata, orang kata kalau mari Terengganu ni negeri paling bahagia, ia rasa macam tak mau balik. Cu ada tengok satu kandungan di TikTok lah kang. Ia daripada utara, dari Perlis. Ia naik karavan. Ia mari Terengganu, ia kata memang rasa tak mau balik lah. Memang kenapa Terengganu begitu istimewa di hati. Dah mari memang tak mau balik. Itulah kata kalau mari Terengganu ni, ayah kang ada satu kenangan lah. Kita rasa macam nak mari pula kan. Kalau tengok kandungan dekat TikTok Terengganu FM pun ada yang kami kongsi bersama dengan anda, sains-sains Terengganu FM ni pergi Pasar Payang tanya bila berapa kali dah mari Terengganu, macam mana perasaan. Rata-rata hot carbonnya memang tak boh balik. Itulah hebat yang Terengganu kan. Okay, kita pukul 3 dah ni, 3:30 hari kita ada Silam Budaya, adalah benda hot kita nak cakap kira tu. Terima kasih banyak lah hot mana tengok cu dekat TikTok Terengganu FM waktu ni. Ika Rosa merung Cik Ayah baru balik ke dekat hati, ramai makan nasi ayam tengah hari ni kan. Dan juga ada yang kata tengah duduk brief dengan anak esok nak sekolah dah kan. Baju sekolah lagu mana, waktu bit dah lagi, kasut basuh dah lagi. Mana ni adalah hok ngaruk nak pergi potong steak lah, hok ngaruk nak beli tu lah, nak beli ni lah. Tengok lah, jangan lah. Okay, esok takut mak tu jadi singa. Tak boleh lagu tu. Ni 2 minggu ni bersenang lenang. Esok got macam-macam cerita, macam-macam drama lah pagi esoknya. Drama hok kita kadang-kadang rasa macam nak pang je. Gitulah. Kubah Laut Terengganu, negeri cantik beraya menarik orangnya, comel baik-baik belaka. Memanglah awak Esok takut mak budak tak bangun kan. Jangan gitu Ika, jangan begitu. Mak bangun sok mak awal pagi. Tapi itulah biasa kot, anak lepas subuh tidur kan. Ni bila benda buka sekolah ni, al-maklum lah, faham-faham sendirilah deh. Tapi insyaAllah anak-anak kita sudah pandai dulu ni kan. Okay, Clarita, kenapa tu anak FM ni boleh dengar daripada negeri Perak? Mungkin dengar daripada RTM Klik lah tu kan. Okay, pukul 3:02 petang. Jijau okay, kau nak gamut on kita.

0: Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah. Selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua pendengar Terengganu FM.
1: Kalau kita nak jaga, siapa lagi nak jaga kebersihan? Dan kalau kita tahu negeri Terengganu negeri paling bahagia, dan kalau kita tengok juga ada UNESCO kata antara daerah-daerah di Terengganu ni ada yang dinobatkan daerah yang memang paling bahagia dan juga bersih, seperti Siu, Besut, Kuala Negeri. Hebat kan, Remarang pun Dungung Kemaman hebat juga. Tapi gitulah, kalau kita pergi ke mana, pergi ke pergi ke patah-patah, ke sungai ke, janganlah kita pergi lepas tu bawa makanan, lepas tu mulalah kita tinggal botol lah, tank lah, bekas-bekas kita hok makan kan. Majlis bandar orang kita sedia dah tong-tong sapah, jadinya awak masuklah sapah tu ke dalam tong sapah, jangan kita tinggal. Kalau dok kau tengok, udahnya pemandangan mata dok, sebabnya dia tinggal gitu je, tinggal benda, tinggal bekas air lah, tinggal benda ni, bekas-bekas polystring makanan lah kan. Tak boleh gitu bila kita kata kita ni dah negeri paling cantik, negeri paling bahagia, tapi tiba-tiba bila mari, ya Allah, siapa mengata-kata, tak boleh gitu ni. Nak comel-comel belaka. Kat bunga kandang kita, syukur Alhamdulillah untuk Terengganu kita, katanya you tulis sini hampir 1 juta pelancong dalam tempoh 2 minggu cuti sekolah. Memang kak, kalau pas apa yang tu bolak serak, saya rasa ya Allah, ya Tuhanku, tak sanggup nak pergi. Tapi kalau nak beli memang kena gigit orang. Julie, patah Terengganu antara patah hok paling bersih, betul. Saya setuju hok tu. Kalau pergi kat lain rasa macam Allah, oh, dok macam dok sama macam Terengganu kan. Haskiu hari Minggu gini kok, kalau kita keloh di patah, makan nasi dengan rendang kerang berserta sibuk seduk, Allah. Gile tu kan, kita panggil ikan nyingan budu je, demam ambil rendang kerang sibuk seduk. Kita kat ulang-ulang budu jadi dah lah. Ya, mari dengar sibuk seduk rendang kerang. Oh, kan main. Orang mana tu? Ilis sangat tu. Terima kasih Mak Zuki Mamak. Kita ada juga kawan kita, Ika Rosa. Ika kata, sambil-sambil biswak, sambil-sambil tengok patah. Tapi tak mula tengok patah tu dah. Kalau biswak, mesti pergi patah.

Nak belajar dorang ulu, dengarkan dalam Gigi OK bersama-sama Kak T dan Pok Ya. Gigi OK, kuara kamu orang kita, bersama-sama Kak T dan Cik Him setiap Rabu dan Khamis 2 hingga 6 petang di Terengganu FM.

0: Bilang Budaya Radio RTM.
1: Hello, Chuan. 我们来听听看，看听到他们的声音吗？ OK， 这个部分呢，看起来有一点点技术上的问题。刚刚还听到他们的歌曲。
2: OK， 没有，耶，dengar tak? Dengar. Terlalu teruja sampai lupa buka mic.
1: Oh, saya nampak Chuan kat sana.
2: Kata saya tak dengar.
1: OK, boleh Chuan say hi dengan pendengar-pendengar di IFM.
2: Hi, good afternoon, selamat petang semua. Kalau orang kata selamat petang, selamat petang.
1: Selamat petang.
2: Ah, selamat. Ya, K belakang tu dia tak GT. Selamat petang.
1: Hari ini JC berpeluang bersama-sama dengan pendengar IFM untuk belajar sedikit sebanyak lah tentang bukan dialek tapi slang-slang di
2: panggilan
1: di Terengganu.
2: Kalau saya cakap Terengganu, JC faham ke dok?
1: Faham. Tapi kita kena faham lah.
2: Kena faham lah lho.
1: Mungkin Chuan perlu terangkan sedikit baru boleh pendengar IFM faham.
2: Kena terjemahkan.
1: Ya, betul-betul.
2: Okeylah, macam Jessica, macam Jessica bagi tahu ataupun orang tengah kata macam Jessica Bob. Petang ni kita nak kongsi berkenaan dengan panggilan dalam salah silah keluarga daripada hot nombor 1, nombor 2, nombor 3 ada panggilan-panggilan ni kan Jessica?
1: Ya, betul-betul. Kalau keluarga Cina juga ada panggilan yang tidak sama antara saudara mara macam mana ke.
2: Tapi
1: I rasa mungkin kan kita ada belajar bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu dengan bahasa Terengganu mungkin ada tak sama kan?
2: Bahasa Melayu.
1: Ya. Yeah.
2: Dengan Terengganu.
1: Panggilan dia, bahasa.
2: Ya. Yeah. Ada sikit je lah. Tak banyak mana. Tapi sikit-sikit tu adalah. Kalau Jessie boleh kongsi dululah. Bahagian Jessie dulu. Mungkin orang Terengganu pun nak tahu juga. Nak belajar sikit-sikit. Kalau dalam salah silah keluarga tu panggilan-panggilan dia. Ataupun gelaran.
1: 当然我们今天呢就跟整个NFM的Chuan呢来了解一下家族里面呢是怎么样做一个称呼。 Baiklah, panggilan keluarga bermula dengan ayah ataupun
2: ibu, apa,
1: Abang Long, Abang Nga tu kan. Ada yang pertama, yang kedua. Tapi dalam bahasa Cina lebih senang kerana panggilan kepada abang ataupun adik, kita ada satu panggilan, satu, dua, tiga, empat, lima lah. Kalau abang satu, abang dua, abang besar.
2: Abang besar mah.
1: Abang besar. Maksudnya abang sulung lah.
2: Nombor satu.
1: Nombor satu.
2: Okey.
1: Ta tu maksud besar kan.
2: Okey, ta tu besar.
1: Ya, betul. Kalau isteri kepada abang yang besar, kita panggil ta sau.
2: Ta sau.
1: Ya.
2: Isteri dia.
1: Ya, isteri sau tu macam sister-in-law lah kan.
2: Okey. Macam kalau orang
1: kakak
2: Melayu.
1: Kakak ipar kan?
2: Kakak ipar. Kalau orang kakak Melayu ipar. Kita, hok sulung tu kita panggil Abang Long ataupun Along. Kan? Oh. Ataupun Abang. Biasa hok sulung lah, hok nombor satu.
1: Nombor satu.
2: Yang pertama lah.
1: Yang pertama.
2: Abang Long, Along ataupun Abang.
1: Kalau Along tu.
2: Bukan Along. Along.
1: Along. Abang Long lah.
2: Abang Long lah. Tapi ni tak ke?
1: Ya, tak ke.
2: Tapi kalau untuk isteri dia, kakak ipar kita, ta sau.
1: Ta sau. Ya, betul.
2: Okay, kalau kita macam Abang Long, Kak Long, gitulah. ataupun Abang Long dan juga Pok Long, Mok Long.
1: Pok Long, Mok Long tu mana?
2: Macam mok saudara. Mok saudara, pok saudara. Macam bapa saudara kita.
1: Ya. Yeah.
2: Yang sulung, yang pertama kita panggil Pok Long ataupun Ayoh Long.
1: Oh, jadi abang kepada ayah. Betul.
2: Kalau dalam adik-beradik, kita panggil Abang Long ataupun Along. Tapi kalau abang pada ayah kita, pakcik saudara kita, kita panggil Ayoh Long ataupun Pok Long. Ayah ataupun Pok-Pok tu mewakili ayah lah.
1: Oh,
2: dalam
1: pok
2: orang lah. Terengganu.
1: Pok tu macam
2: ayah
1: macam
2: lah.
1: Pak lah, macam pak,
2: pak
1: kan.
2: Bapak.
1: Oh, ke Terengganu Pok Long. So, pok long. 如果是称呼, 就是可能是叔叔, 对吧? 就是爸爸的兄弟姐妹, 如果是最大的叔叔, 我们一般叫可能, 大伯, 我们叫 Pok Long.
2: Uncle.
1: Uncle yang paling sulung sekali tu.
2: Kalau dalam Cina, uncle dia panggil apa yang paling sulung?
1: Okey, kalau dalam keluarga Cina, ada berbeza. Kalau abang adik ataupun abang adik di sebelah ayah dan sebelah mak tu tak sama.
2: Oh, ya, panggilan lain-lain?
1: Ya, betul, lain-lain. Kerana kalau... kerana dalam bahasa Cina ataupun keluarga Cina, kita ada nama keluarga kan. Seperti apa yang rakan-rakan Melayu tahu, ada Li, ada Tan, ada Chan.
2: Nama belakang-belakang ni tu.
1: Ya, tu nama keluarga yang kita bawa bersama ayah.
2: Okay.
1: Jadi ayah saya Li, nama saya Li. Jadi adik beliau, adik ayah tu Li juga. Sepupu saya semua Li.
2: Keturunan tu semua Li.
1: Ya, betul. Okay. Kalau bawa nama keluarga yang sama, kita panggil Tang.
2: Tang.
1: Tang ke, okey, adik, abang sepupu, Tang ti adik sepupu macam tu.
2: Oh.
1: Jadi ayah nak, kalau nak ingat, okey, Tang tu bawa nama keluarga yang sama. Kalau tak sama tu kita panggil Piao.
2: Piao.
1: Piao.
2: Okey. Bawa keluarga nama yang sama, Tan, berbeza Piao.
1: Ya
2: Allah, kena masuk sekolah balik saya ni.
1: Abang Piao, adik Piao. Itu keluarga, nama keluarga tak sama. Mungkin sisi mak tu lah macam tu.
2: Maksudnya keluarga tu nama dia belakang ni lain-lain ke?
1: Ya. Kerana nama keluarga mak dengan saya tak sama kan.
2: Contoh Li, ada yang Li, ada yang Tan, ada yang Si. Contohnya macam tu.
1: Ya, betul.
2: Okay.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, faham. Itu akan diberi gelaran lain lah. Kalau nama sama, Lili Tan kita panggil.
1: Ya, yeah, betul.
2: Payuh juga.
1: kalau di Terengganu, abang kepada ayah dengan adik kepada ayah, dia sama kan? Kalau saya mungkin sulung tu dia ada
2: abang Pak Long kan? Kalau contoh nombor tiga, tiga tu kita panggil Uda, Pak Uda ataupun Ayah Uda.
1: Kalau ayah yang paling sulung macam mana?
2: Ayah
1: tak ada
2: yang
1: tak ada Pak sulung, Pak Long lah.
2: Pak Long. Yang paling sulung.
1: Kalau ayah anda paling sulung, tak ada Pak Long lah.
2: Panggil Ayah Long lah. Ayah bahasa diri tu Ayah Long. Ayah Long. Kalau Pak Long, dia antara Pak Long atau Ayah Long tu gelaran dia sama je. Cuma yang membezakan Pak dengan Ayah. Kalau bahasa lembut sikit, kita panggil Ayah. Kalau bahasa tu sikit, Pak. Tapi Pok. Itu bahasa-bahasa lembut Melaka lah. Untuk orang pantai timur terutamanya.
1: Ya, memang Terengganu, Kelantan kan. Sama dengan Pok. Mok kan. Mok juga gelaran Mok bagi lah. Mak.
2: Kalau mak pula di Terengganu ni, dia banyak panggilan. Dia ada orang panggil mak, ada orang panggil mak, ada orang panggil mak, ada orang panggil cik, ada orang panggil mak wa. Ini untuk gelaran mak.
1: Banyaknya.
2: Jadi, ibu-ibu.
1: Ada macam mana nak mak, macam mana nak mok ke, tak ada?
2: Ia tak ada beza apa-apa. Semua dia hanya beza, hanya panggilan sahaja. Figura itu tetap seorang ibu. Figura itu adalah ibu, tetapi hanya panggilan yang berbeza. Ada yang selesa panggil mok, tapi orang Terengganu majoriti akan panggil mok, M-O-K. Kalau mak tu macam belah-belah Kuantan, modern sikit lah. Tapi kalau belah Terengganu ni hak biasa, kalau hak zaman-zaman dulu-dulu lagi 60-an, 70-an, gelarannya ramah panggil cik. Dengan mok wa.
1: Mok wa.
2: Tapi mok tua.
1: Mak tua.
2: Mak tua.
1: Banyaknya beza-beza ni.
2: Tapi figurannya tetap sama ibu. Tapi model-model ni panggil mami.
1: Yalah, seperti keluarga Cina juga. Kalau kita panggil memang direct dengan mami, ma, mama.
2: Tapi kan kalau sama. Generasi mungkin, generasi yang umur 70-an, 60-an dulu, ada panggilan tak untuk mak? Ada panggilan khusus tak? Gelaran tu.
1: Gelaran tak ada juga sebenarnya. Sama dengan mami. Macam itulah. Apa yang lebih dititik beratkan di keluarga Cina adalah konsep hierarki belia. Hierarki itu siapa yang, walaupun umur tu mungkin dia lebih apa, okay, sebagai contoh, kalau saya dengan anak, mungkin anak saudara ataupun abang saudara saya. Mungkin abang saudara saya lebih umur dia lebih muda lah, muda daripada JC.
2: Okay.
1: Tapi hierarki dia, dia lebih tinggi.
2: Dia sebab dia abang saudara. Walaupun umur dia bawah pada kita.
1: Betul, betul. Aha. Jadi kita panggil Pak jugalah.
2: Kena panggil Pak jugalah.
1: Kena panggil jugalah. Kerana memang dia tak sama. Mungkin nenek saya dia dapat satu anak yang lebih umur, lebih muda dari saya. Jadi dia bagi pakcik lah. Kan? Walaupun faham. Beliau lebih muda, tapi kita panggil pakcik jugalah.
2: Tetap panggil Pak jugalah depannya.
1: Faham.
2: Tapi yang saya nampak yang perbezaan paling ketara adalah bila kita bawa nama keluarga, ini untuk bangsa Cina lah terutamanya, bila kita bawa nama keluarga, dia akan ada satu gelaran. Bila nama keluarga berbeza-beza, dia akan ada satu gelaran lain. Itu yang membezakan Melayu dengan Cina. Saya nampak di situ.
1: Ya, betul. Pada masa saya memperkenalkan mungkin saudara ini, saya kata, ini saudara saya Tang. Jadi mungkin saya tahu lah, ini dari
2: salah
1: Lee. Ya, dari keluarga Lee. Keluarga ni Piao. Piao itu mungkin dari mak zana saya lah. Kita bawa nama yang tak sama, tapi kita memang sekeluarga. Walaupun nama keluarga tu tak sama.
2: Okey. Nak tanya sir, kalau bongsu sekali panggil apa?
1: Bongsu?
2: Yang paling bongsu. Paling manja.
1: Kalau di Cina, kita ada satu perkataan Lai.
2: Lai.
1: Ya, macam pak cik saya yang paling bongsu tu, saya panggil Lai.
2: Lai.
1: Susu.
2: Lai, yeah. Susu.
1: Susu tu angka lah, tu pakcik lah.
2: Susu tu angka.
1: Lai tu macam long lah. Sedikit sebanyak dia penggunaannya macam long. Dia bagi satu, dia yang paling usia paling muda, paling kecil. Macam tu lah.
2: Susu. Kalau sini, cu.
1: Chu, Chu tu pakcik.
2: Bukan, Chu tu adalah bongsu.
1: Bongsu.
2: Chu ataupun mak usu. Bongsu lah, tapi ada bunyi susu jugalah kat belakang tu.
1: Jadi su tu maksudnya dia bongsu lah.
2: Kalau sini ucu, ucu, macu, macam tu lah gelaran untuk yang paling bongsu.
1: Kalau belakang tambah cu tu dia memang sulung lah. Dia bang bongsu, memang bongsu lah. Bongsu.
2: Macam saya Cu Ain. Saya ni bongsu lah. Itulah namanya Cu Ain.
1: Cu Ain dia datang macam ni.
2: Dia datang package macam ni.
1: Jadi Ain paling bongsu dalam keluarga.
2: Paling bongsu. Tapi nampak macam kakak-kakak kan?
1: Jadi macam ni saya perlu tambah so nama saya Long lah.
2: Awak abang sulung?
1: Ya, saya abang sulung.
2: Kalau abang sulung kita ambil Taka.
1: Taka. Ya. Di Taka keluarga JC. Saya memang Taka. Betul. Tapi kadang-kadang kita panggil orang lain ataupun kalau kita nampak satu siapa-siapa sajalah, kita panggil Taka juga. Taka tu macam bro macam
2: bro.
1: Walaupun kita tak ada apa
2: pertalian.
1: Pertalian. Kita panggil Taka juga. Kalau Ain nampak siapa rakan-rakan Cina ke,
2: betul. Kita akan panggil hi aunty macam itulah.
1: You boleh kalau yang yang laki you boleh panggil Taka lah.
2: Taka.
1: Taka tu abang lah, abang.
2: Nanti kalau contohlah saya pergi kedai Cina kan, beli barang, thank you Taka. Dia akan tengok saya macam betul, ni betul. Pandainya budak ni.
1: Betul. Terima kasih abang lah macam tu.
2: Kan. Okay. Tapi ada benda yang kita belajar petani. Satu hierarki. Walaupun dia tu muda pada kita, tapi kalau dia tu saudara yang kata abang-abang pada kita, tetap kena panggil Pok.
1: Susunan
2: ataupun abang
1: tu.
2: Hierarki tu adalah Okay. So nak cukup belajar panggilan ni kan?
1: Tak senang. Kalau JC nak belajar tentang slang Terengganu, dari Terengganu pun susah kan.
2: Mari duduk Terengganu sekejap. Mari duduk Terengganu. Tak faham. Mari tu datang.
1: Tapi memang ada sekarang ada banyak konten di sosial media sosial lah tentang dalai-dalai di Terengganu. Kerana juga ada artis-artis Cina yang berasal dari Terengganu.
2: Kalau kita tengok tu kan masuk kita tu, hak sama buat kandungan dekat Facebook, TikTok tu ada seorang kan. Cina Terengganung. Tapi logat dia tu memang logat Terengganung.
1: Danny kalau tak silap.
2: Yang memang buat kandungan pasal masak-masak lah.
1: Jadi bolehlah kita belajar sikit sebanyak tentang di East Coast lah kan.
2: Pantai Timur.
1: Walaupun tak berpeluang lagi pergi ke Terengganu, tapi mungkin boleh cari masa untuk
2: tak sampai lagi ke sini.
1: Belum.
2: Allahu Akbar. Marilah.
1: Ada apa makanan yang terkenal di Terengganu ni?
2: Kalau JC tahu, kalau orang mari Terengganu, orang buat benda. Untuk apa orang datang Terengganu? Kalau JC, dalam pengetahuan JC sendirilah. selain dari pulau yang cantik, pantai yang cantik.
1: Ya. Yeah. Hmm. Ikan?
2: Ikan? Ikan.
1: Ada ada apa?
2: Ada apa?
1: Tak familiar lah.
2: Memang tak pernah memang tak pernah sapa Terengganu.
1: Tak pernah.
2: Allah. Kelantan pernah sapa dah?
1: Kelantan tak pernah juga kerana JC ni berasal dari Perak.
2: Oh,
1: sebenarnya
2: dari Teluk Intan. Ada koma.
1: Jadi memang perlu cari peluang lah.
2: Nanti kita cuba
1: boleh,
2: buat apa gabungan IFM Terengganu FM. Kan.
1: Okay.
2: Satu lagi kalau orang main Terengganu ni memang orang akan cari makanan lah. Itu memang sangat-sangat dikejar oleh orang kata orang yang sukakan makan. Selain kita makan, kita ada tempat-tempat menarik lah. Memang tu tak dinafikan. Terengganu ni memang orang kata back to nature.
1: Okay.
2: Kita akan kembali kepada alam-alam lah.
1: Ya, tadi saya tadi JC Google sedikit nampak ada keropok leko kan? Nasi dagang.
2: Pernah makan nasi dagang?
1: Pernah, tapi di KL lah.
2: Di KL. Keropok pun samalah.
1: Gulai ikan.
2: Gulai ikan.
1: Betul.
2: Pernah makan lah. Betul lah. Gulai ikan air.
1: Pernah, tapi di KL lah, gerai-gerai di KL. Tak tahu tu
2: rasa
1: sama
2: je
1: dengan rasa di Kelantan.
2: Rasa
1: di
2: pure
1: tak.
2: Ataupun rasa orang KL buat kan. Tapi tak apa, ada peluang, marilah Terengganu.
1: Boleh.
2: Kan, tak jauh mana kau naik kapal terbang 45 minit je.
1: Bawa sajalah kereta, boleh jalan sini, jalan sana.
2: Kalau kereta 6 jam.
1: 6 jam? Tak jauh jugalah kan.
2: Dua kali ulang alik Perak lah. Contoh kan.
1: Singgah lebih lama sikit lah.
2: Boleh. Roger je kami kat Terengganu FM.
1: Baik.
2: Okay. Tu kita nak cerita petang ni berkenaan dengan panggilan dan juga sikit-sikit lah pasal negeri Terengganu ni kan. Negeri paling bahagia. Negeri Terengganu ni adalah negeri paling bahagia. Nanti siap ICRL lagi laju sampai Terengganu.
1: Itulah sebabnya saya tak bahagia. Saya tak pernah pergi ke Terengganu.
2: Tak pernah sampai Terengganu tak bahagia. Pulak dah. Kena mari Terengganu.
1: 是，我们希望呢有机会可以到登嘉楼哈，我想呢东海岸的朋友们对于登嘉楼的一些美食啊或者是文化很熟悉。我知道呢，其实马来西亚有很多艺人啊、网红啊，也是来自登嘉楼，有介绍了很多登嘉楼的语言的不一样啊。今天我们透过跟登嘉楼的 Terengganu FM 的连线，也多了解一些，时间不长，但是可以多了解一点。Masa hari ini tak panjang sangat, tapi belajarlah sedikit sebanyak mungkin ada sebagai satu apa.Pintu masuk ke untuk lebih kenali
2: budaya
1: di Terengganu.
2: Betul. Yang orang kata yang dengarkan IFM waktu ni yang belum sampai berkesempatan ke negeri Terengganu, kami alu-alukan ke negeri kami, negeri cantik, budaya menarik, orangnya pasti baik-baik. InsyaAllah. Mari Terengganu rasa tak balik.
1: Apa?
2: Datang Terengganu rasa tak nak balik.
1: Tak nak balik?
2: Tak nak. Dia akan ada satu rasa tak nak balik.
1: Bos saya tak bagi saya pergilah. Kalau pergi sana tak nak balik. Cari kerja kat Terengganu FM boleh.
2: Jangan. Karang nak cakap macam mana. Tapi tak apa. Thank you JC untuk petang ni. Terima kasih untuk ilmu-ilmu yang diberikan.
1: Terima kasih juga kepada Ain.
2: Taka JC. Thank you ya.
1: Terima kasih kepada DJ Chu Ain. Ain yang lebih bongsu, yang paling bongsu di keluarga.
2: Dalam keluarga. Yeah. Okay, thank you. Nanti kita jumpa lagi. Kalau datang Terengganu, roger kami di sini ya.
1: Okay, terima kasih. Okay. Terima kasih kepada Terengganu FM.
2: Bye.

0: ada sekedai kopi ni, ia buka Ahad sampai kami dua kali. 8.30 pagi, 3.30 petang. Meriah.
1: Banyak ikan.
0: Ikan mana bawa kat aku eh?
1: Ikan lapang.
0: Ikan sembilan tau.
1: Ada. Ikan lapang goreng sedap.
2: Nak sekol boleh, nak sekol.
1: Dah leh untuk link kita je.
0: Semua ada sini. Kedai kopi Mak Jaro. Ambo tunggu Rino dah.
3: Awak yang percuma. Aku kau
2: Ayolah.
4: Kedai je. Jangan kedai dengan wayang.
3: Baik, wakak aku gini lah. Suka.

Eh, sudah 2 jam dah cuki je petang ni. Haji Jau, okay, gua dengan gambar kita dari pukul 2 tadi. Ni pukul 4.2 minit petang. Terima kasih banyak. Mana band dengar Haji Jau, okay, selesai dah silam budaya kita. Ada dengar radio, betul ke radio dengan FM? Betul. Tadi kita silam budaya dengan IFM, dengan panggilan-panggilan dipanggil dalam salah silah keluarga lah. Kalau kita ada Pok Long, Mok Long, Ayah Long dah. Kalau demo lain pula gitulah, lain budaya, lain adat, lain orang kata lain bangsa, lain adat kan. Okey, terima kasih banyak hok mana tengok cu dekat live TikTok Terengganu FM petang ni. Selamat petang semua. Hok bang dengar di rumah, terima kasih. Hok dalam kereta ke, jeng molek cu dengan keadaan panasnya petang ni. Ada tempat gerimis, ada tempat hok kata mendung kan. Mendung tak berhenti hujang. Dan ada juga tempat petang ni cuon je, alhamdulillah. Tu semua rezeki belaka tu. Ada kata comel je petang ni. Serba merah dia. Nak guana kau nak pakai merah, kau dah nampak. Panas molek di kau Datuk. Alhamdulillah degah sikit. Benda ni kata kalau kita jemur baju sekolah anak tu, kalau kita jemur kasut sekolah anak, degah sikit keringnya. Lain kedai, lain pelamin kedai tutup. Tapi hari ni ramai orang nikah naik belana ni. Tapi kereta pun banyak juga. Benda hak Daimer buat petang ni, moga kata pemudah belaka. Ada hak duk nengun lah kereta tu. Nengunnya benda adalah hahaya hak duk selesai lagi kan. InsyaAllah, semoga Allah pemudahkan. Hak tu je kita nak dalam hidup kita ni. Tak pun dah lain dah dalam hidup kita ni. Dengan umur-umur learning ni, tak ada dah nak kerja senang sangat ke nak. Oh, biar cukup, biar berkat tu kita nak. Dan juga Allah mudah-mudah je usaha kita. Ha, tak mahu menyusahkan orang. Tak mahu kata kita nak numpang, tak mahu lagi tu. Biar kata kita, hadirnya kita ini boleh mengembirakan orang. Hadirnya kita ni biar orang kata orang nak hargai hidup, hargai itu terpulang lah kan. Tapi gitulah, nak ke mana pun setiap pertemuan ada perpisahan. Kita pisah ke nang petang lagi. Lain nak boleh pisah lagi. Sebab nak layan lagu Nustang dulu. Jijik, okay, gua negam orang kita. Cuaing.

0: semuanya hanya di Radio Malaysia Terengganu FM.
1: Malam ni dah, jangan lupa ini hari Sabtu. Jangan ada ingat. Ada kata dah ingat hari dah lama sangat cuti. Hari ni hari Sabtu, apa yang bulan cua? Ini 9 bulan 6, 2026. Ramai hot nikah kahwin ni, sahabat berganti baru. Malam ni dengan adik awang kita. Adik awang ya. DJ OK kawan dengan mak kita dengan cu petang ni. Kalau pukul 6 KG dengan Hal, DJ Hal kita. Lepas pada tu pukul 9 malam dengan awang lah, ataupun Ijo untuk ruangan Namaste. Oh, mana minat lagu-lagu Nustang tu boleh lah kita dengar malam ni. Kalau nak dengar lagu-lagu gini, ni hari Senin, lagu 60-70-an, Irama Nostalgia, okay? Bunga Kupu Je Dipetik Orang, lambat sangat.

rindu dengar lagu Allahyarham Mekat Noding. Ambo rasa berkenal, baru tengok ambo rasa kenal, dak baru dengar ambo rasa kenal. Terima kasihlah untuk sayang-sayang kita ada di Besut Studio. Mendengar je okey di 96.2, walaupun logat berbeza tapi kita duduk di negeri yang sama. Negeri paling bahagia, negeri Terengganu Darul Imam. Negeri cantik, budaya menarik, orangnya pasti baik-baik. Pukul 4.20 dah kita. Asal kita petang ni 4.34 minit petang untuk Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerul. Untuk Besut Setiu 4.36, Hulu Terengganu 4.35 minit petang, Kemaman dan juga Dungun 4.34 minit petang. Ada hot standby dah tu, nak pergi sejik tu. Alhamdulillah hari ni 4.34 minit petang untuk daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerul. Ada kata nak semayang asal, masuk waktu nak semayang lalu sebab nak pergi jalan. Ada benda hak nak buat lepas hasilnya molek lah. Kalau kita kata masuk waktu sentuh semain lalu, rasa panjang sikit masa dah. Kalau ujung-ujung waktu ni paham-paham sendirilah, dan kita pun tak galakkan gitu juga. Awalkan hak benda-benda awal.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah, hanya di Terengganu FM.
3: Hadirin hadirat, para pendengar dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, kalau kita sakit, dia ada tanda-tandanya. Kalau orang kita jumpa orang tu nampak pucat, lepas tu kita kata, apa sakit, kita kata. Ataupun jumpa dia jadi macam dokok je. Kita kata, lama ke ni nampak sehat. Ni dokok ni sakit benda ni. Sebab dokok pucat tu tanda-tanda kepada sakit. Begitu juga kalau kita duduk rumah pun tiba-tiba cerit-berit, tiba-tiba yalah, banyaklah penyakit lah kita berasa ada tanda-tanda dia. Kadang-kadang orang tua pula kecil manis. Kecil manis ni adalah tanda-tanda dia. Kadang-kadang kerak rasa dahaga. Dahaga kok mau. Lepas dahaga, dahaga. Lepas dahaga, dahaga. Lepas tu kerak buang air kecil. Waktu malang tu kok bangun dia buang air kecil. Lepas tu bangun. Orang tanda orang kecil manis. Sebab itulah. Kadang-kadang dia mempunyai keletihan yang melampau. Letih rasa dorok. Biasa dorok biasa lain. Tapi dia ni rasa dorok. Ni tanda-tanda orang kecil manis. Kalau kita tanya doktor pun gitu. Doktor khabar kita. Sebab setiap sesuatu itu ada tanda. Jadi kita ni benarnya, hati kita ni pun, kalau hati kita sakit, ada tanda juga. Kalau hati sakit, ada tanda juga. Bukannya tubuh sakit je ada tanda. Hati yang sakit pun ada tanda juga. Imam Ghazali dia bahagikan hati ni kepada tiga. Ada tiga. Pertama dia kata, hati yang hidup, hati yang sehat. Ni hati yang sehat ni yang pertama. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Tiga jenis. Sehat, sakit, mati. Ni Imam Ghazali dia bagi gitu. Maknanya setiap orang kita ni, para pendengar kita ni, ada hati belaka. Tapi hati kita tiga jenis ni. Ada orang hati sehat wa'afiat, molek. Ada orang hati dia sakit, kena berobat. Kena berobat, kena cari penawar. Dia sakit kan ni. Ada orang hati dia mati dulu. Dia tiga jenis ni yang kata Imam Ghazali. Jadi orang yang sakit hati ni, bukan sakit hati maruh orang, hati sakit. Hati sakit ni bermaksud hati dia ni tak sehat seperti orang biasa. Tak sehat orang seperti orang beriman. Dia ada penyakit riuk, dia ada penyakit, banyak penyakit-penyakit mazmumah ada dalam diri dia. Penyakit-penyakit hati dia panggil, banyak penyakit. Jadi orang yang sakit hati ni banyaklah tanda-tanda dia. Antara tanda dia, dia tak herang dengan buat dosa ni. Buat dosa ni biasa lagi dia. Ni masalah ni, hati sakit kenapa kan jadi mati hati ni. Buat dosa jadi biasa sangat lagi dia.
4: Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cici, okey, kau dengar orang kita nak kelima dah sedar-sedar kan dalam gemari-gemari hari ni. Hari ni, ya Allah, Syuai, letihnya wasa ambak apa pula dari pagi lagi. Allah, esok anak nak sekolah. Lepas tu, hak ada asrama dua orang. Hak ni tak kena, hak ni tak kena kan. Jadinya, daripada pagi tu macam-macam kena buatnya. Ni baru sampai sekolah anak yang pertama. Kek gini nak tak kena pula anak yang kedua. Lepas tu, nak pergi beli barang pula. Nak buat benda, nak sarapan esok lah. Apa benda lah, nak top up beranda apalah. Macam-macam, duk ngejok hari ni sehari je. Ah, nak buat guana. Kau mukanya esok sekolah dah kan. Dok kata petang ni dok boleh ganggu. Dok boleh ganggu sebab benda. Petang ni nak gosok baju sekolah, nak gosok baju kerja, nak waktu, nak waktu ni. Sebab esok mula sekolah dah, bermulalah hari. Kata normal day macam biasa. Tak ada dah. Nak rehat sekejap ke, nak berhenti berlunjur kejap. Tak ada dah. Esok bermulalah perang di pagi hari. Kalau sebelumnya sunyi je pagi, gerok semayang subuh je. Lepas tidur balik anak-anak. Ni tak ada. Gerok-gerok sungguh lah. Siapa yang semayang subuh, mak pun jadi singa. Adalah itulah nak besar ke seorang-seorang. Ya Allah, ya Tuhan, aku Tuhan je yang tahu kan. Tapi gitulah hidup kita. Dulu kita perang dengan mak kita, lenik kita nak perang dengan anak-anak kita. Dan Alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala. Boleh tengok anak-anak dia membesar depan mata. Hak tak ada lagi tu. Hak masih menunggu mungkin ataupun ada. Hak tengah mencari lagi. InsyaAllah adalah Allah tetap boleh dah dalam kehidupan kita kan. Menunggu tu sakit. Tapi insyaAllah akan ada kemanisan dalam setiap penung, apa hak kita tunggu. Sebabnya hak kita tunggu tak semestinya benda hak kita nak. Allah bagi benda hak kita perlu kan. Hilang tu biasa dalam kehidupan kita. Tak pelik pun kalau hilang. Sebab ada kawan saya kata hak berat tu rindu. Gitu, hak berat tu rindu kan. Hak sakit tu hilang. Tapi dah nak buat guana. Itulah hidup kita. Kadang-kadang kita nak sangat tapi tak boleh. Kadang-kadang kita cuba sedaya upaya tapi tak boleh. Bukan hak kita. Kita kehel lah kok-kok mana pun. Kalau bukan hak kita, tak jadi hak kita. Tapi kalau hak kita tak kehel pun, demok ia jatuh atas riba kita. Kelima kita dengar berita. Lepas tu kita ada pilihan retro. Cici okey dengan Cuai petang ni.

0: Tibet perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga di pelbagai elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional Tibet seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak, keinsanan dan apa disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran. Dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi Tibet. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang Tibet. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga Tibet yang berteknologi ataupun high skill Tibet.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone untuk meracun, membaca dan malam dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Sesama Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai diseleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan Timbang Tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatankuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatie namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

Lima suku dah kita ha dengung degan petang dah kan. Kunang dah dan garik kau tak ada benda lah kita. Jijoki balik semula dengan cuai petani. Seperti biasa kalau jam yang tak akhir ni kita akan bersama-sama untuk wangan pilihan retro lah. Lagu-lagu 70 hingga 90 hang pilihan dari kawan-kawan kita. Terima kasih banyak untuk Cikgu Zuan kata. Nak dengar lagu kau dipaksa aku terpaksa scan. Lagu ni memang makan jiwa lah. Dan kita ada juga sayang kita seorang lagi ni. Nak dengar lagu Rahsia Pohon Cemara. Iqbal sebenarnya tak okay, tapi kita dengar lagu ni dulu boleh datang Rahsia Kesabaranku. Ya khabar nama ia menda. Nama dia Mr. S dari Marang ni kata jarang-jarang minta lagu tapi nak dengar juga lagu sebab biasa dengar lagu orang kan. Boleh, tak ada masalah. Tiga lagu ni untuk pilihan retro di Terengganu FM.

0: 15 petang, semestinya dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.
1: Pukul 5.32, menghampiri 5.33 minit petang, GGOK, Guana Gamo Orang Kita dengan Cuan Petaning. Joong, ni tempat demo dah. Mana tu tempat demo? Tempat demo tu di mana-mana lah. Ada mungkin di kawasan Bukit Payung ke, di Serada ke, ataupun ada juga gahak ada di Nong, Setiu tu, Pak Kaci ke, Anu Ikang ke, duduknya petani Joong, yang petani Cuan eh. Nak tubik pun rasa macam mikir panjang. Kan tubik, kan ucang nak tubik, kan anak pulak ngamuk. Petang-petang gini kalau ada anak kecil, bawa anak kecil jalan lah dok. Tapi kalau ada juga rasa macam dah esok nak sekolah dah, bawa anak-anak tubik lah sekejapnya. Lepas hawa anak-anak sebelum esok sekolah, dan sekolah kau paham-paham lah anaknya. Tubik lepas subuh pukul 6.45, dekat-dekat pukul 7 balik pukul 5. Itulah rutin anak-anak kita. Buat guana, dulu kita lain cerita, lenir-jen-lenir lain cerita. Tapi cerita petang ni dengan Cuai, dengan lagu 70 hingga 90-an lah dalam pilihan retro. Kak Abah kita tak kalah nak dengar lagu Putih petang ni. Kak Abah lama, tak benda dah cakap dengan Kak Abah. Kak Abah sihat, Kak Abah okey. Kak Abah petang ni nak dengar lagu Hello. Kan, katanya waktu petang duduk di tangga rumahku sambil kita keremai atas pokok. Apa khabar semua sahabatku? Semoga semua sihat-sihat belaka. Terima kasih banyak katanya. Kak Abah duduk rumah ni dengan anak-anak cucu Natu sambil makan wasabi. Oh, kamai orang makan wasabi, makan wasabi. Itulah tu Kak Abah. Masam-masam manis rasa dia. Masam manis tak apa Kak Abah. Masam kelak tu bahaya. Okey, kita ada juga Deng Harudin nak dengarkan lagu Daddy Dores Jangan Pisahkan. Dan kita ada siapa tu, Kimi Batu Akik nak dengarkan lagu dari Gravity, Kasih di Rundung Mega. Tapi kita dengar lagu Mak Saleh dululah. Ni lagu Kak Abah ni. Kak Abah bukan kaleng-kaleng orang eh. Selamat petang Kak Abah. Sambil-sambil makan wasabi batuk dan nak dengar lagu Putih. GGOK, Guana Gamo Orang Kita.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guanagamo Orang Kita.
1: Betul, GGOK Guanagamo Orang Kita nak pukul 6 dah, lebih kurang 10 minit lagi pukul 6. Lepas ni Hal akan temani anda untuk anggung pula dah. Nurani anggung tadi dengan siapa? Dengan Ju. Kalau Nurani dengan Hal, anggung mari mana? Anggung kau 10, ikut 6. Ya Allah, ya Tuhan, aku cuai pun. Aduh, hai Chuan. Okay, Chuan minggu depan hari Senin malam pula akan dengan Daima lah. Macam biasa pukul 9 malam hingga 12 tengah malam. Lepas ni malam ni dengan Ijo ataupun Awang. Awang je okay lah, Ijo untuk malam. Orang sama je, nama je berbeza. Hujung-hujung pertemuan kita ni, lagu hak paling ngesuk ngenas kali ni orang pakar nak dengar. Namanya Azlan Teguh dari Kasawari. Dan kita ada lagu Nilai Cinta, Abdul Rashid dan juga Zaleha Hamid. Sekarang kita nak dengar dari Gelugur Raja katanya. Nama tak ada, tapi dari Gelugur Raja. Dan Nutuk ada lagu Ekspedisi. Ni orang Gelugur kot, tapi Gelugur Kedah. Okay, terima kasih banyak untuk yang bandingkan dengan Jijau, okay? Jaga diri molek, esok sekolah dah anak-anak. Selamat kembali ke sekolah anak-anak. Jangan buat PA, jangan buat perangan eh. Selamat belaka, jumpa semula. Jijau, okay, Guanagamo Orang Kita. Assalamualaikum.

Pukul 6 petang. Antara paparan buletin hari ini, SPRM lancar aplikasi digital MacCampus di UMT dan masa jalin kerjasama strategik dengan syarikat teknologi Korea Braindrop teroka inisiatif keselamatan penerbangan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Baharul Rahim dalam buletin Terengganu FM. Berita sebenarnya. Pelancaran aplikasi digital MacCampus di UMT bertujuan memperkasa pendidikan integriti dan pencegahan rasuah dalam kalangan mahasiswa institusi pengajian tinggi. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, inisiatif itu adalah komitmen berterusan dalam mendekati mahasiswa melalui telefon pintar dan teknologi maklumat. Menerusinya, pengguna bakal menikmati pelbagai ciri utama seperti modul pembelajaran komprehensif, elemen gamifikasi dan kecerdasan buatan AI selain kolaborasi akademik serta jaringan mahasiswa. Aplikasi itu juga akan menjadi pusat pengurusan data dan aktiviti Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah AMAR. MacCampus yang dibangunkan SPRM merupakan aplikasi pendidikan anti rasuah dan integriti yang pertama seumpamanya. Program Milo Malaysia Breakfast Day 2026 disifatkan sebagai platform berkesan memperluas promosi pelancongan serta mengetengahkan warisan budaya negeri kepada masyarakat. Program yang dilaksanakan sempena Temasya Budaya Terengganu itu berjaya menghimpunkan 10,000 peserta dalam larian 3 km mengelilingi dataran drawbridge Kuala Terengganu. Ketua Pengarah MOTEC Muhammad Amran Muhammad Haris berkata, kerjasama seumpama itu sangat digalakkan bagi memastikan elemen kebudayaan tempatan terus diketengahkan dan menjadi sebahagian daripada pengalaman pelancong yang datang. The Malaysia Aviation Skills Standard Association, MASA, menjalin kerjasama strategik dengan syarikat teknologi Korea Braindrop Co. Limited, Braindrop, bagi meneroka inisiatif keselamatan penerbangan berkaitan risiko bateri lithium dan power bank atau bank kuasa dalam kabin pesawat. Presiden MASA Dr. Nur Zairahtul Amirah Kamal Lazim berkata, kerjasama bertujuan memperkenal dan menilai secara teknikal teknologi kawalan kebakaran TNF 8 Porch, iaitu sebuah beg kalis api yang direka khas. Inisiatif itu juga selari dengan peningkatan kesedaran global terhadap insiden berkaitan bateri lithium dalam industri penerbangan, khususnya penggunaan power bank atau peranti elektronik mudah alih yang dibawa penumpang. Kerjasama itu memfokus industri penerbangan sebelum dikembangkan ke rantau ASEAN pada masa depan. Kawalan dan saringan bersasar terhadap warga asing diperketat susulan pengesanan 17 kes malaria di Terengganu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, hampir semua kes penularan wabak berkenaan yang direkodkan mempunyai kaitan dengan golongan terbabit. Langkah pantas dan kerjasama pelbagai agensi penting bagi memutuskan rantaian jangkitan malaria di kawasan itu. Terdahulu, JKNT mengeluarkan amaran tinggi susulan peningkatan kes malaria di Terengganu. Sekian buletin disediakan Razil Ahmad Sadi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat petang. Selamat kembali semula bersama-sama kami di Nurali 69 Terengganu FM. Pukul 6.10 minit petang, edisi Sabtu hari ini 6 Jun 2026. Tarikh yang cantik sekali hari ini ya, 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih Cuk Ain tadi, teman anda 2 hingga 6 dalam jejak OK Kuan Negara orang kita. Dan 6 petang hingga 9 malam nanti, awal petang dan juga awal malam anda bertemankan saya. Nama saya Hal.

0: Hai semua, kita kembali lagi dalam segmen Wait a Minute. Hari ini kami nak kongsikan kepada anda beberapa ayat dalam bahasa Inggeris untuk kita beritahu perkataan buka, open. Selalu kita dengar open yang membawa maksud membuka. Tetapi dalam setengah penggunaan bahasa Inggeris, tidak semua kita boleh gunakan open. Okey, kita kongsikan beberapa sahaja hari ini, iaitu yang pertama, open the curtains. Buka tirai, buka langsir. Kita tak kata open the curtains, kita kata draw back the curtains. Macam mana kita nak eja draw back? D-R-A-W, jarak, B-A-C-K. Ejaan langsir dalam bahasa Inggeris, C-U-R-T-A-I-N-S. Okey. Dan seterusnya yang kedua, macam mana kita nak kata buka hadiah? Open the gift. Unwrap the gift. Ejaannya U-N-W-R-A-P, unwrap. Dan ejaan hadiah dalam bahasa Inggeris, gift, G-I-F-T, ataupun kalau banyak G-I-F-T-S. Seterusnya, open the luggage, buka bagasi, ya, beg pakaian kan. Open the luggage, no, unpack the luggage. Macam mana kita nak eja U-N-P-A-C-K, unpack luggage, L-U-G-G-A-G-E. Seterusnya, buka tali kasut, open the shoelace, no, untie the shoelace. Ejaannya U-N-T-I-E, shoelace, S-H-O-E-L-A-C-E, tali kasut, shoelace. Dan akhir sekali, perkongsian kita hari ini berkaitan dengan buka adalah open the tap, buka pipe. Macam mana kita nak kata buka pipe dalam bahasa Inggeris? Turn on the tap. T-U-R-N, jarakkan O-N, yang membawa maksud buka. Dan tap, ya, kepala pipe itulah. Tap, T-A-P. Turn on the tap. Dapat sesuatu? That's good for you.
1: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. Only on Terengganu FM. Remember, as easy as ABC.

Abang-abang bulan 2. Kalau anda semua dengar dan juga lain kami di Besut dan juga setia pukul 6.22 minit petang. Selamat petang semua. Cuaca Bandar Kuala Terengganu petang ni dari atas Bukit Pak Apil ni tengok mendung, redup saja ya. Tapi tak hujan tak apa. Dia redup-redup gitu kan. Rasa macam teduh je. Jadi sesuai lah untuk anda semua yang buat aktiviti rekreasi petang-petang macam ni. Selamat meneruskan aktiviti ataupun rutin. Mungkin rutin anda lah. Setiap petang katanya pergi kat taman, pergi dekat pantai, pergi keluarkan peluh. Aktiviti rekreasi ya. Bersenam, breeze walk. Dia tak berlari, dia jalan laju je. Kan? Okay? Jadi tahniah untuk anda semua. Sebab anda sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat. Dan semoga semuanya tenang-tenang dan juga selamat lah semuanya kan. Sihat sampailah bila-bila kan. Okay? Dan kalau anda semua yang datang berkunjung ke baru saja sampai kat negeri kami ni, selamat datang ke negeri kami. Anda mungkinlah salah seorang daripada hampir satu juta yang serbu ataupun datang ke Terengganu sepanjang minggu cuti sekolah dan juga cuti Hari Raya Haji baru-baru ni kan. Jadi selamat menikmati tempat-tempat menarik dan juga tempat-tempat cantik yang ada dekat negeri kami, makanan-makanan yang ada dekat sini ya. Nanti kalau nak datang lagi, mungkin sekarang ni datang seorang, lepas ni nak datang lagi, bawa ramai lagi kawan-kawan kita yang mungkin tak pernah sampai lagi kat Terengganu ni, menikmati tempat-tempat yang ada dekat negeri kami. Tapi pastikan kalau yang datang dengan kereta tu, pandu hati-hati dan juga tenang-tenang lah ya. Kalau yang tersekat dalam kesesakan mungkin, sabar je lah. Maksudnya ramai kereta, orang ramai atas jalan, ramai yang datang ke Terengganu, hampir 1 juta ni. Jadi keadaan trafik pun mungkin lah sesak sikit. Gitulah, kena bertimbang rasa lah di jalan raya. Okay, saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio waktu ni yang boleh lapor diri ke 0103446632. Kita ke tahun 2002. Ini lagu duet Hajar dan Nurul dengan lagu Rindu. Terima kasih kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman.

Tak apalah, biarkan ku pergi. Sebabnya ku pergi pun bukan pergi jauh, pergi belakang rumah je. Nak pergi ke mahkamah semak samun yang ada dekat belakang rumah tu kan. Maklumlah, tak ada apa-apa nak buat aktiviti petang macam ni. Nak pergi beri suap, nak pergi jogging, dia kata macam jauh sangat. Jadi kalau nak lakukan aktiviti rekreasi belakang rumah, bersihkan halaman rumah pun bagus juga, okey juga kan. Selain daripada membersihkan halaman rumah kita, boleh juga menjamin keselamatan diri kita daripada haiwan berbisa ataupun nyamuk Aedes kan. Kan, okey. Jadi tahniahlah untuk anda semua, okey. Ini hal nak kongsikan jugalah bersama-sama dengan anda ini berkenaan dengan kawalan dan juga saringan bersasar terhadap warga asing diperketat susulan pengesanan 17 kes malaria di Terengganu. Ini kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang berkata hampir semua kes penularan wabak berkenaan yang direkodkan mempunyai kaitan dengan golongan terbaik Babit. Dalam kapantas dan juga kerjasama pelbagai agensi adalah penting bagi memutuskan rantaian jangkitan malaria, ya. Dan sebelum itu, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu ada mengeluarkan amaran tinggi susulan peningkatan kes malaria di Terengganu. Apa itu malaria? Malaria itu adalah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut. Ia disebarkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang dijangkiti parasit Plasmodium. Dan apabila dia gigit, ketik, ya. Parasit ini akan masuk ke dalam aliran darah dan memusnahkan sel darah merah, ya. Antara gejalanya adalah demam panas, menggigil, sakit kepala, loya, berpeluh dan juga sakit otot. Dan simptom ini biasanya muncul antara 10 hingga 15 hari selepas gigitan nyamuk. Okey, dan itulah antara yang boleh kita kongsikan bersama dengan anda. Jadi tanda sekali lagi, kalau anda semua yang buat aktiviti pergi bersihkan halaman rumah tu kan, musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk, nyamuk Aedes ke nyamuk apa yang boleh bawa penyakit tu. Jadi teruskan, okey. Kalau lagi ramai lagi bagus bersama dengan ahli keluarga kita semua, okey. Sampai-sampai tu, jom kita nak teruskan lagi perang kita petang ini. Lagu persembahan daripada Ali Mazlin dengan Janji Kekasih. Yelah, kekasih janji nak mari bersih halaman rumah. Tapi ada sampai, jap lagi sampai, ya.

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

Terima kasih Adi Alasan hiburkan kita dengan lagu yang berjudul Hampa. Ya, entah di mana dirimu berada, tapi walaupun di mana saja dirimu berada, tetap sentiasa dalam doaku ya. Gitulah. Okey, baik, lepas ni akan kongsikan sesama dengan anda maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu. Tapi sebelum itu jom kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ni. Sambil-sambil anda melayani suasana petang yang cukup tenang dan juga damai ni. Terima kasihlah sebabnya anda memilih siaran radio Terengganu FM. Yang dalam kereta, sedang pegang steering kereta tu, hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai kat mana pun, jauh ke dekat ke. Yang paling penting, orang yang tersayang tunggu kita tu, boleh sambut kita dengan senyuman ya. Kekal bersama kami Terengganu FM.

Baik, lagi akan masuk ke jam yang kedua pertemuan kita untuk edisi Sabtu 6 Jun 2026. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu maghrib untuk yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 7.20 minit malam. Besut dan juga Setia 7.22 minit malam. Hulu Terengganu 7.21. Dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.19 minit malam.

Betulkan diri anda luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, ya. Yeah? Dan waktu minta yang terbaik, kita dah tahu. Ya, waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa, untuk minta. Tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Nah, ikut kajian sains, saya orang sains. Dan ikut kajian sains, pukul 3 pagi suasana paling dingin, ya, yeah? Paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Pukul 3 pagi oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi ya, Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa. Jadi kita jadikan masuk dalam kumpulan orang yang paling sedikit ni untuk berdoa. Kita minta, insyaAllah. Memang senang untuk senang, amat susah untuk susah.

Ya, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Masuki jam yang kedua pertemuan kita untuk edisi 6 Jun 2026 hari ini dah pukul 7.07 minit malam. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, berikut dikongsikan sekali lagi. Maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu. Di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, maghrib di tempat anda 7.20 minit malam. Maksudnya juga Setiu 7.22, Hulu Terengganu 7.21, Kemaman serta Dungun, maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.19 minit malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.
1: Pesan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Segera bertaubat bila buat silap. Dan tuan-puan para pendengar dan saya yang bercakap ni, sentiasa buat silap, buat dosa, sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, terang ataupun gelap, ataupun tak nyata. Nampak? So, solat taubat setiap malam.
2: Tazkira di Terengganu FM. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bibir sedang menuturkan dan hati merasai, wahai Allah, Tuhan yang maha hidup, wahai Allah, Tuhan yang maha berdiri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saat seorang hamba menyebut-nyebut doanya dengan menyebut nama Allah, tidak ada sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala akan menolak permintaan yang dipohon oleh seorang hamba. Ya Hayyu Ya Qayyum adalah satu permintaan yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa pada saat manusia ditimpa dalam keadaan penderitaan, mungkin hatinya sedang sakit, mungkin dirinya berhadapan dengan ujian yang dia tidak mampu tanggung, justru pada saat itu, gerakkanlah bibirmu untuk menyebut Ya Hayyu, Ya Qayyum, agar pada saat itu, seluruh pengharapan hamba ini diangkat setinggi-tingginya, didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar tauhidmu akan perkasa, tetapi kamu telah menyerahkan dirimu kepada Yang Maha Hidup dan Yang Maha Berdiri dengan sendiri, yang sama sekali tidak berhajat kepada apapun untuk menolong dan membantumu, wahai hamba.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah, hanya di Terengganu FM.
3: Hadirin hadirat, para pendengar dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, kalau kita sakit, dia ada tanda-tandanya. Kalau orang kita jumpa orang tu nampak pucat, lepas tu kita kata, apa sakit, kita kata. Ataupun jumpa dia jadi macam dokrok je. Kita kata, lama ke ni nampak sehat. Ni dokrok ni sakit benda ni. Sebab dokrok pucat tu tanda-tanda kepada sakit. Begitu juga kalau kita duduk rumah pun tiba-tiba cerit-berit, tiba-tiba yalah, banyaklah penyakit lah kita berasa ada tanda-tanda dia. Kadang-kadang orang tua pula kecil manis. Kecil manis ni adalah tanda-tanda dia. Kadang-kadang kerak rasa dahaga. Dahaga kok mau. Lepas dahaga, dahaga. Lepas dahaga, dahaga. Lepas tu kerak buang air kecil. Waktu malang tu kok bangun dia buang air kecil. Lepas tu bangun. Orang tanda orang kecil manis. Sebab itulah. Kadang-kadang dia mempunyai keletihan yang melampau. Letih rasa dorok. Biasa dorok biasa lain. Tapi dia ni rasa dorok. Ni tanda-tanda orang kecil manis. Kalau kita tanya doktor pun gitu. Doktor khabar kita. Sebab setiap sesuatu itu ada tanda. Jadi kita ni benarnya, hati kita ni pun, kalau hati kita sakit, ada tanda juga. Kalau hati sakit ada tanda juga.

0: kena buat ubat. Kena buat ubat, kena cari penawar. Dah sakit kan ni. Ada orang hati dia mati dulu. Dia tiga jenis ni yang kata Imam Ghazali. Jadi orang yang sakit hati ni, bukan sakit hati marah orang, hati sakit. Hati sakit ni bermaksud hati dia ni tak sehat seperti orang biasa. Tak sehat orang seperti orang beriman. Dia ada penyakit riok, dia ada penyakit, banyak penyakit-penyakit mazmumah ada dalam diri dia. Penyakit-penyakit hati dia panggil, banyak penyakit. Jadi orang yang sakit hati ni banyaklah tanda-tanda dia. Antara tanda dia, dia tak herang dengan buat dosa ni. Buat dosa ni biasa lagi dia. Ha, ni masalah ni hati sakit. Kenapakan jadi mati hati ni. Buat dosa jadi biasa sangat lagi dia.
1: Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balik kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak malam nanti pula adalah pada pukul 8.35 minit malam bagi yang berada di Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus. 8.38 minit malam bagi yang berada di Besut dan juga Setiu. Di Hulu Terengganu 8.37 minit malam. Dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu isyak di tempat anda malam nanti adalah pada pukul 8.34 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Haji Hafiz Ali. Dan beliau akan membacakan surah Al-Radu bermula ayat 18 hingga ayat 32. Dipersilakan.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Cuba tanya diri masing-masing, wahai suami-suami yang mendengar. Isteri pun boleh dengar juga. Suami, berapa kali kita sebut kat isteri kita yang abang ucap terima kasih lah, ya, kena nak sanggup nikah dengan abang. Berapa kali sebut? Ramai. Ikut kajian yang saya buat, ramai suami-suami terlupa, terlepas pandang, tak tergamak, ya, nak sebut perkataan abang ucap terima kasih sebab sayang nak, ya, adik ni, ya, kamu nak nikah dengan saya. Jadi macam mana? Jadi hari ni. Ini peringatan saya pada diri saya ni. Sebut sayang ni, lemah lembut kat isteri. Berapa orang suami tiap-tiap kali nak pergi kerja peluk isterinya, peluk perkataan sayang, ya. Lepas tu minta didoakan, keluar rumah dengan senyum, keluar rumah melangkah kaki kiri. Jangan silap. Orang Melayu kata langkah kanan lah nak cari rezeki. Tak. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Rumah itu masjid untuk orang perempuan, kata Nabi. So kita masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk rumah kaki apa? Kanan. Keluar rumah kaki kiri. Ni tengok. Ni benda-benda kecil yang selalu kita terlupa.
1: Tazkirah

0: Dan kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah dengan tajuknya Jom Salat, yang akan disampaikan oleh Ustaz Datuk Dr. Haji Badlishah Haji Alauddin. Ulangan rancangan Hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Husin. Sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bawa satu riwayat. Uzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu pernah semayang dengan Nabi SAW. Dia mengatakan, Nabi kita kalau semayang dengan orang-orang muda-muda yang sehat-sehat ini, memang semayangnya luar biasa panjang. Kata Huzaifah, pernah sekali aku semayang dengan Nabi. Rakaat pertama lepas Fatihah, Waradhalin Amin, dia mulakan dengan Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ingatkan 10 ayat begitu je. Dak. Rakaat pertama lepas Fatihah, Nabi baca surah Baqarah lengkap 286 ayat. Surah Baqarah, bagi orang rajin belik Quran, surah Baqarah saja 3 juzuk. Surah Baqarah saja 3 juzuk dalam satu surah. Dia totalnya ada 6221 kalimat, 25500 huruf. Tak lembek lutut nak tunggu 286 ayat. Habis Baqarah, Huzaifah kata, aku ingat Nabi nak rukuk. Lah, dia sambung pula surah lain. Nabi sambung pula dengan Ali Imran. Ali Imran ada 200 ayat. Dalam Ali Imran saja ada 2 juzuk. Habis 200 ayat, ingatkan rukuk. Dak, sambung lagi surah An-Nisa. Surah An-Nisa ada 176 ayat. An-Nisa saja ada 3 juzuk dalam itu. Bayangkanlah total Nabi rakaat pertama, Nabi boleh baca 662 ayat dalam rakaat pertama sahaja. Rakaat pertama sahaja. Ini hadis ini kita boleh rujuk dalam riwayat Imam Hakim dan juga Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Ada banyaklah hadis-hadis di situ tentang panjangnya sembahyang Nabi. Tapi tidak boleh jadi hukum dalil untuk kita. Bila jadi imam, kita baca panjang-panjang sampai surah Yasin, tak boleh. Sebab Nabi memberi pengecualian. Iza amma ahadukum nasfal yukhafif. Kalau kamu semayang, bermakmumkan orang yang pelbagai latar belakang. Itu kamu ringankan. Macam kita ni boleh kata semua lutut kuat-kuat lagi. Tak ada masalah. Mana baca Yasin 3 kali pun tak apa ni. Kalau dalam semayang isyak ni kan. Tapi kalau surah kampung, masjid kampung, tak boleh. Sebab yang datang orang banyak, veteran-veteran. Orang sakit lutut, dia semayang atas kerusi. Atas kerusi 80 rakaat pun dia tak sakit, tak ada masalah. Orang semayang atas kerusi paling seronok sekali. Dia masalah lupa rakaat je. Orang semayang atas kerusi ni, dia masalah dia satu je, lupa rakaat. Tapi setakat semayang 8 juzuk dia boleh duduk. Duduk dia masalahnya. Tapi yang sakit gout, oh tak boleh. Orang sakit darah tinggi, tak boleh semayang lama-lama. Ataupun orang muda-muda tapi parking kereta tak senonoh, takut kena saman, memang tak khusyuk semayang. Panjang pun lok iman ni. Ataupun orang blocking kereta orang. Ataupun ada member berjanji nak bagi duit dekat bank, lambat tak ada ambil duit. Itu semua tak khusyuk. Sebab itu Nabi pesan, kalau makmum awak watak berbeza-beza, fal yukhafif, ringankan semayang. Baca pendek-pendek. Cuma sekarang makmum payah sikit lah. Dia kalau masjid yang jenis ada allow ni, makmum suka komplain. Makmum suka komplain. Kalau imam masih baca pendek, orang komplain. Oh imam, allow banyak dah, baca pendek. Aku boleh jadi imam, memang orang akan komplain. Baca panjang pun orang komplain juga. Oh panjang baca, nunjuk dia habis lah tu, ngada-ngada. Sebab salah lah. Dah nak baca apa? Baca panjang salah, baca pendek salah. Habis nak baca apa? Saya ajar tips. Caranya mudah saja. Masa sembahyang, baca surah panjang-panjang. Baca pendek dari surah yang jarang orang dengar. Manusia ni bila dia tak tahu, dia senyap lah. Macam contoh kita pilih surah yang jarang orang baca. Maghair madhubi alaihim aladhalin amin. Pilih surah-surah yang orang-orang jarang sangat, yang orang jarang sangat dengar. Kalau baca qad aflahal mu'minun, orang apa dah surah tu. Baca alif lam mim, baca la uqsimu bihadzal bala, itu orang dah hafal. Cari surah-surah yang orang tak tahu. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi', orang tak tahu surah benda. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil marij. Allah Allahu Akbar. Tiga ayat je. Tapi sebab surah tu orang jarang baca, makmur kaki komplain ikut. Itu rahsia. Saya beri di mana-mana saya ajar benda ni. Jangan baca surah hak kita baru hafal malam tadi. Ha, ini masalah. Ada makmum, dia selalu komplain imam baca pendek. Kali imam tu merajuk, awak jadi imam lah esok kalau awak pandai sangat. Okey, malam esok dia jadi imam. Sehari sebelum tu dia hafal. Sabihis. Sabih marubah Allah. Bila hari nak jadi imam, ha, imam ni dia tak boleh esok jadi imam hari ni apa, tak boleh. Dia kena main dengan surah tu, baru dia boleh jadi imam. Jadinya bila dia tak main dengan surah tu, dia jadi imam, dia lupa. Wayatajan senyap, wayatajan senyap, tak boleh nak sambung. Batuk. Minta tolong soft pertama, tolong, tolong sambung lah. Soft pertama ni harap pakai jubah belakang, bukannya Al-Hafiz pun. Semua Al-Hafiz belakang depan ni. Al-Haf, Haf. Bukan Al-Pis, Haf. Separuh. Pis tak ada. Cuma buat pekak, lantok lah imam. Aku pun tak tahu lepas wayang tajam apa. Imam pun buat lagi. Wayang tajam, wayang tajam. Imam ni sepatutnya awak bila dah tak apa, pendekkan lah. Ataupun tukarlah surah lain. Eh tak. Dia buat keras dia je. Wayang tajam, wayang tajam, wayang tajam. Wayatajan sekali. Biasa-biasa dia komplain imam, hari tu dia pula kena komplain. Bukan sekadar kena komplain, kena sergoh. Ada makmum duduk belakang lah, boleh sergoh imam ni. Rokok je lah imam. Dia pun rokok. Baru dia tahu. No no, dia rokok. Dalam masa dia rokok, dia mikir, eh aku ni imam. Apa aku dengar cakap makmum je? Patutnya buatlah degil sikit. Oh, dia pun dah marah. Baru dia lambat marah. Cepatkan semayang. Habis semayang, Assalamualaikumullah, Assalamualaikumullah. Dia pusing belakang. Siapa suruh aku rukuk tadi? Dia cari budak tu. Budak tu rakan kedua lari dah. Takut imam bengkeng. Adinya, ini balik pada tadi cerita semayang Nabi tu luar biasa. Saya nak konsen juga orang-orang soleh zaman dahulu. Semayang mereka ni sebab dia tahu semayang ni dah jadi satu yang dia jaga sungguh-sungguh. Semayang itu jadi nikmat. Sebagai contoh Sa'id bin Musayyib. Dia ni tabi'in yang sangat terkenal. Dia ni antara orang yang terkenal sebagai ulama' yang sangat gemar semayang. Dia favorite dia semayang. Kita kan hobi kita macam-macam. Ada orang hobi kumpul stamp, ada orang hobi dia memancing, ada orang hobi dia misal easy riding, bawa motor de gitu relax kan. Ada orang suka berlumba bawa laju. Hobi masing-masing. Macam Sa'id Musayyib ni hobi dia semayang. Hobi dia semayang. Kata para ulama yang pernah tengok kehidupan Sa'id bin Musayyib ini, selama 40 tahun dia tak pernah kalau azan itu melainkan dia dah ada dalam masjid. 40 tahun dia dah beramal. Orang tanya kepada dia, kenapa awak ni bila azannya ada dalam masjid? Patutnya tunggu azan boleh datang. Kenapa dan beria sangat duduk dalam masjid? Dia kata, aku tak sampai hati nak mendahului panggilan. Selama 40 tahun. Kata anak dia bernama Bard Maula, Sa'id bin Musayyib. Bardun Maula mengatakan, ayah aku selama 40 tahun itulah, kalau azan saja dia dah tercokoh dalam masjid. Luar biasa. Kita komat belum tentu datang lagi. Kalau semayang Jumaat, lagi iman tak entok tongkat sebut ibadallah, tak naik. Sebab kita bukan semayang ni, bukan hobi kita. Semayang ni buat syarat, jangan tak semayang. Begitu juga Sufyan bin Uyainah mengatakan bahawa, jangan kau menjadi seorang hamba yang belagak. Tak datang kecuali dipanggil. Ini orang sombong, kata Sufyan. Baik itu ulama dahulu, sebelum bila ketuk mikrofon, dia dah ada di dalam. Dia tak nak jadi macam orang pongek. Orang pongek kan panggil baru datang. Orang reti bahasa, tak panggil dah cokoh depan kita. Itu dah adab ulama-ulama zaman dahulu. Begitu juga Amir bin Abdullah rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in yang terkenal. Dia sakit. Satu hari tu dia sakit. Rumah dia sebelah dengan masjid. Jadi ketika azan berkumandang, dia panggil keluarga dia, tolong bawa aku ke masjid. Keluarga dia kabur, ayah tak ayah lah, pergi masjid dah, ayah semayang sini cukup. Ayah bukannya sihat lagi dah. Katanya, aku mendengar panggilan Allah. Aku tak sanggup nak lawan panggilan itu. Sebab orang-orang alim ni, dia menganggap azan ini Allah panggil. Hayya ala salah, mari kita sembahyang. Hayya ala falah, mari kita menuju kejayaan. Dia tak nampak yang manggil tu bila dah. Dia yang dia nampak yang memanggil tu Allah. Jadi keluarga dia bawa lah dia ke masjid, kemudian dia sembahyang maghrib. Masa duduk rakaat pertama bersama imam, dia meninggal dunia. Ini ulama terkenal nama Amir bin Abdullah. Sebab itu kita doa ke hadrat Allah, biarlah kita ni mati buat benda-benda yang baik. Saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, manusia akan mati dalam keadaan melakukan perkara-perkara yang biasanya dia suka. Itu kena ingat. Kalau awak suka panjat gunung, ada kemungkinan awak mati panjat gunung. Kalau awak suka bawa kapal terbang, suka sangat bawa kapal terbang, awak akan mati dalam pekerjaan itu. Baik tu jangan suka selok sangat, suka sikit-sikit jugalah. Awak suka bawa motor macam orang gila, awak akan mati di jalan yang lorong. Mati aksiden. Awak suka bawa motor besar gede-gede-gede-gede-gede, awak akan biasanya mati suka melakukan benda itu. Awak suka lumba basikal, rentas desa apa semua, kebiasaannya awak akan mati dalam keadaan berlumba itu. Awak suka menyanyi, awak akan mati karaoke lagu ke-15. Jangan suka sangat, sikit-sikit cukuplah. Belajar bawa kereta bang, belajarlah, tapi jangan suka sangat, sikit-sikit saja. Suka sipi-sipi saja. Suka kerja apa pun, jangan suka selok sangat, kita akan mati buat benda itu. Tapi sembahyang, suka sungguh-sungguh. Suka sembahyang, insyaAllah mati sembahyang. Suka pergi ke Mekah, mati aksiden daripada Madinah nak ke Mekah, tergolek kereta dia ni sebab dia suka pergi Mekah, dia akan mati di situ. Orang suka makan, mati sakit jantung, banyak kolesterol, mati benda yang kita suka. Sebab itu ulama, dia suka sembahyang, dia mati rakaat pertama sembahyang maghrib. Saya pernah dulu ada satu daerah di Pahang ini, saya tak sebut daerah mana, imam meninggal ketika sembahyang Jumaat. Imam meninggal sembahyang Jumaat, yang nak suka je. Bila imam tu tumbang, makmum panik semua. Tak tahu nak buat apa. Patut gantilah second imam, jadilah imam sekejap. Masing-masing bila imam dah tumbang, Allah, semua angkat tu imam. Dah tak sembahyang Jumaat hari tu. Dah nak kodok lah benda. Semua dah pening. Ni pun pejabat kadi guna gaya ni ustaz, nak kodok. Bapa apa pula, kamu batai belaka tadi. Bapa imam pensal. Imam tu meninggal lah lepas benda tu. Tapi ceritanya nak ngabar, orang akan mati buat benda yang dia suka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita jaga sembahyang. Dalam Quran Allah sebut surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5, fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Neraka wailah bagi orang yang sembahyang. Siapa? Orang hak lalai. Ada satu riwayat menyebut dalam neraka jahanam ada satu lembah, satu wadi yang di dalamnya terdapat ular-ular yang bersaih sebesar tengkuk unta. Saih dia besar leher unta dan panjangnya sebulan perjalanan. Ada ular begitu. Kerja ular ni tak ada lain tidak bukan, dia akan gigit orang yang tidak sembahyang. Dia akan patuk orang tak sembahyang. Ular ini dia punya bisa, kalau dia patuk kita, bisa dia akan menggelegak dalam badan kita selama 70 tahun sampai luruh daging-daging pada badan kita. Cukup 70 tahun akhirat ini, dia akan balik semula, kemudian patuk lagi. Inilah menanti di dalam wailul ni, wailul musallin. Dalam neraka wail ada satu lembah. Para ulama tafsir menyatakan yang dimaksudkan lalai dalam ayat ini ada tiga perkara. Pertama, menunda-nunda waktu sembahyang. Contoh, waktu maghrib dah masuk, dia tunda-tunda sampai waktu dah nak habis. Ini orang lalai. Yang kedua, mengerjakan sembahyang tanpa melihat syarat dan rukunnya. Mana dia sembahyang, sembahyangnya itu sembahyang sekadar buat syarat saja. Saya sering bawa contoh, ramai pada kita sembahyang, tapi sembahyang kita bukan berdasar ilmu, berdasarkan ikut orang. Tak percaya, panggil 5-6 orang duduk berdiri di hadapan, suruh angkat takbir saja, tak payah benda lain. Percaya tak saudara-saudari sekalian, kalau ada 10 orang kita suruh angkat takbir, nescaya ada 10 jenis takbir yang kita pun tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Ada orang angkat takbir parah telinga, Allahu Akbar. Ada orang jenis tangan mengadap atas tanah, dia macam-macam beza, Allahu Akbar. Ada orang tangan mesti mengadap ke langit, Allahu Akbar. Ada orang macam tanduk kerbau, Allahu Akbar. Ada orang parah bahu-bahu saja, Allahu Akbar. Soalnya awak semayang ni mana satu ikut Nabi SAW? Tak ada orang tahu. Kita tanya ngapa takbir begini? Entah, saya selesa begini-segini ya. Ha, ini masalah disebut oleh ulama, orang mengerjakan solat tanpa memperhatikan syarat dan rukunnya, maka orang ni juga orang lalai. Saya menyeru diri saya dan tuan-tuan sekalian, mari kita cakna tentang perlakuan semayang kita. Bagi kita mazhab Syafi'i di negara ini, ikutlah cara mazhab Syafi'i. Tang ibu jari setentang dengan cuping telinga, selesai masalah. Allahu Akbar, selesai masalah. Awak nak buka ke, nak kepok ke, nak begini lantak lah. Tapi parah itu. Mungkin ada orang tanya, habis parah bahu tak sah? Bukan tak sah, mazhab lain lah. Mazhab lain. Habis dalam Syafi'i tak boleh ke gini? Tak boleh lah. Dia mazhab Syafi'i nak orang angkat bahu. Mana boleh? Syafi'i bukan tak boleh. Syafi'i cara Syafi'i lah. Maliki cara Maliki. Kalau nak beramai Maliki, daripada air semayang pun kena Maliki juga. Mana tak boleh ambil cara Syafi'i, main cuik-cuik ujung rambut, ceh ceh ceh. Syafi'i lo motor ya, bawa payek tu mok sampai belakang. Ini semayang, ambil semayang, ceh ceh ceh. Semayang Maliki, bolok gitu. Malaikat tak kerti pahala benda mamat ni. Wuduk cara lain ni, dia tak tak ISO lah kita punya semayang itu. Tidak standard. Semayang dia panggil kokse-kokse. Tak ada disiplin. Yang ketiga kata ulama', orang yang mengerjakan solat tanpa disertai khusyuk dan tidak merenung bacaan-bacaan dalam semayang. Ini tiga golongan disebut orang semayang tapi masuk neraka wail. Masuk neraka wail. Masuk neraka dalam tu ada ular pula, patuk pula kita, sakit selama 70 tahun bisa menggelegak. Jadi marilah kita awas diri. Tiga perkara ini jangan kita buat. Jangan tunda waktu semayang. Jangan buat semayang dengan tak ada ilmu langsung. Dan janganlah mengerjakan semayang dengan tidak khusyuk langsung. Kalau dapat ubah tiga perkara ini, insyaAllah kita punya semayang akan jadi kualiti. Sebenarnya seperti yang pengusi sebut di awal tadi, semayang ni amalan pertama yang Allah hisap. Kalau kita kaji-kaji sebenar-benarnya, semayang yang kita buat ni tak banyak mana. Ada setengah orang dia kata, kalau tak daya jadi orang Islam ni, semayang sokmo 5 kali sehari, ay, tak ada, banyak kerja. Sebenarnya semayang yang kita buat, kalau kita kira-kira-kira, tak banyak pun. Saya ambil contoh begini, kita semayang sehari 17 rakaat. Kalau 2 minit per rakaat, darab dengan 17 rakaat, kita baru semayang 34 minit. Maknanya sehari kita semayang 34 minit sahaja. Mari kita kira lagi. Seminggu ada 7 hari. Sehari kita buat 34 minit. Maknanya dalam seminggu kita semayang 238 minit je. Tukar lagi. Sebulan. Sebulan ada 4 minggu. 238 minit darab 4 bersamaan 952 minit sebulan. Benda banyaknya. Kita kira lagi. Setahun 952 minit sebulan darab 12 bersamaan 11,424 minit. 11,424 kita tukar kepada mod jam bersamaan 190.4 jam. Jadi dalam setahun kita semayang 190.4 jam sahaja. Kita tukar semula pada mod hari. Kita hanya perlu solat dalam setahun 7.9, 3 hari sahaja setahun. 7 hari je tahun semayang ni masalahnya. Setahun 7 hari semayang. Malas lagi. Katalah tuan-tuan ni ada yang umur 60 contoh. Tolaklah 10 zaman yang tak kerti bahasa. Tolak 10. Tinggal 50. 190.4 jam setahun darab 50 bersamaan 9,520 jam dalam tempoh 50 tahun. Maknanya 9,520 jam hanyalah bersamaan 396.7 hari sahaja. Maknanya orang yang umur 60, kalau kita semayang umur kita sekarang 60, sebenarnya kita tak banyak lagi semayang. Kita baru semayang 397 hari sahaja baru. Itu umur 60. Ada adik umur belasan ni, berapa jam je semayang? Kira semua daripada zaman reti bahasa sampai sekarang. Berapa jam je kita semayang? Justru, apa amalan nak jumpa dengan Allah? Jawapannya, kita kena susah hati. Ada satu lagu zaman dulu, zaman sekarang pun lagu ni terkenal. Sepohon kayu daunnya rimbun, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Selebihnya YouTube sendiri. Lagu ini mengajar kita tentang semayang. Kalau tak semayang, tak ada guna. Pernah satu hari Nabi selepas semayang subuh, Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi cerita tentang seksaan dalam kubur yang sangat dahsyat. Dalam ramai-ramai sahabat tu ada seorang bernama Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dia yang riwayatkan cerita ini. Kata dia, Nabi ni bila lepas semayang subuh, kalau tak ada tazkirah, dia akan duduk macam usrah begitu. Dia akan tanya sahabat-sahabat. Antara soalan yang dia tanya adalah, malah awak semua ni tidur, siapa mimpi pelik-pelik angkat tangan? Itu cara Nabi. Siapa nak ikut sunnah ni bolehlah hari esok. Jumpakan kawan di pejabat, di tempat belajar. Tak ada benda nak borok. Siapa mimpi pelik semalam angkat tangan? Itu sunnah. Nabi pun tanya, siapa antara kamu yang ada mimpi pelik-pelik semalam? Tak ada sahabat yang angkat tangan. Lalu Nabi pun cerita, dia kata, dalam tidur saya semalam, saya nampak satu pengalaman yang sangat luar biasa. Kata Nabi, malam tadi, annahu atani lailata atiyani wa innahuma ibta'asani. Kata Nabi, aku mimpi malam tadi datang dua malaikat, yang mana dua malaikat ini datang, dia bangunkan aku. Aku mimpi aku dikejut dalam tidur aku. Wa innahuma qala li intaliq wa inni intalaqtu ma'ahuma. Maka malaikat ini kata kepada Nabi, ya Rasul, jom kita berangkat. Lalu aku pun berangkatlah bersama dengan Nabi. Wa inna ataina ala rajulin mutta'ijin wa iza akharu qa'imu alaihi bidakhratin. Kami nampak ada seorang lelaki terbaring atas jalan, dan di atasnya ada seorang lelaki berdiri pegang sebongkah batu besar. Jadi wa iza huwa yahwi bisakhrati li ra'si fayaflau ra'sahu. Lelaki yang pegang batu besar tadi, dia lepaskan batu tu kena betul-betul dekat dahi mamat hak baring tadi. Pecah berdengar kepala. Nabi tengok, lepas tu kepala tu piuk jadi molek balik. Kemudian kata Nabi, aku nampak dia ambil pulak batu lain, dia pegang, dia lepas lagi. Mamat tu molek pulak bari yang terjalan begini, pah, tengkorok pecah habis, molek balik. Maka tanya dek Nabi pada malaikat ni, apa hal ini? Malaikat ini umatmu yang tak reti bahasa, tak semayang punya borang. Dia nanti di hari dalam kubur, dia akan dipecahkan kepalanya dengan batu. Ulama' bincang, kenapa orang tak semayang? Siasatannya pelik. Pakai ular, pakai batu. Batu pula hentak di kepala. Sebab tak semayang ini, kata Imam Asy'ari, orang malas semayang, biasanya orang ni degih. Orang kerah keng. Orang degih, kerah keng, kepala kerah. Dia punya hukuman, kepala dia tuntukkan dengan batu. Sebab degih. Tanya pada orang tak semayang, mu apa tak semayang? Aku semayang tak semayang. Dia degih. Degih. Budak-budak zaman kita, budak-budak zaman tak reti bahasa, kita tak semayang sebab degil. Jadi orang degil ni memang kena hentak kepalanya dengan batu. Kerah keng, hentakkan keng itu dengan batu. Mari kita semayang. Orang tak semayang, orang yang tinggalkan semayang, Allah akan seksa mereka dengan 15 jenis seksaan. Ada 6 daripadanya diterima di dunia, 3 seksa bila nak mati, 3 seksa ketika dalam kubur, 3 seksa lagi bila kita berada di akhirat. Apa 6 seksa semasa hidup di dunia ni Tuhan beri? Orang tak semayang, pertamanya, umur dia tak ada berkat. Yang kedua, Allah akan hapuskan tanda-tanda orang semayang pada muka dia. Orang semayang ada tanda, tak mesti hitam. Hitam tu orang kerja manis pun senang juga dapat. Hitam itu boleh dibikin. Dia muka orang semayang ada tanda. Kita tengok muka air semayang dia ada. Orang tak semayang kita boleh kenal, boleh buat pantun muka dia. Yang ketiga, siksaan di dunia, tiap-tiap amal yang dikerjakan tak ada pahala. Dia sedekah banyak, Tuhan tak pandang. Dia bayar zakat, Tuhan tak pandang, sebab dia tak semayang. Yang keempat, segala doa Tuhan tak nak dengar. Yang kelima, semua makhluk dalam dunia benci perangai dia. Makhluk-makhluk yang kita tak nampak pun tak suka dengan orang tak semayang. Sebab itu cicak ni kalau di rumah orang tak semayang, dia mengeluh. Orang panggil mengucak cicak. Macam mana mengucak cicak? Ish manusia tak semayamu ya. Tu cicak dia panggil, mengucap cicak. Kan kat rumah ada adik-beradik tak semayang, cicak tengok saja. Dahlah tak semayang, itu cicak dia panggil, mengucap cicak. Yang keenam, orang yang tak semayang atas dunia Tuhan beri, tidak ada baginya bahagian daripada doa orang-orang soleh. Imam baca doa, khatib baca doa, lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Doa ini Allah akan sebarkan ke seluruh orang-orang Islam kecuali orang tak semayang. Orang tak semayang dia tak dapat portion daripada doa ini tadi. Baik, tiga seksa ketika nak mati. Pertama, dia akan mati dalam kehinaan. Yang kedua, dia mati dalam keadaan sangat lapar. Yang ketiga, dia mati dalam keadaan sangat haus. Hinggakan kalau dituangkan segala air yang ada di dunia ini, air-air laut ini, dia masih tidak merasa cukup dengan air tersebut. Dahaga sangat. Kemudian, tiga seksaan di alam kubur. Pertama, kuburnya akan disempitkan. Tulang rusuknya bertemu sebab dirapatkan liang lahatnya. Kemudian, di dalam kuburnya juga akan dinyalakan api, yang mana dia akan dibalik-balikkan oleh malaikat mengadap api bara, macam barbecue jugalah, pusing-pusing begitu. Yang ketiga, Allah akan mengarahkan seekor ular yang sangat besar, yang mana ular ini akan libas mayat ini. Ular ini namanya Suja'ul Akrab. Ular ni akan sebat gigit mamat tak semayang ni, hentak dia sampai tujuh petala bumi, congkir balik, pukul sampai hari kiamat. Kemudian ada tiga sesaan di hari kiamat pula, Allah akan memerintahkan malaikat agar mengheret orang yang tak semayang itu masuk neraka. Orang masuk neraka berbaris-baris gitu kan, panjang-panjang ikut queue gitu. Tapi orang tak semayang, dia seret, dia special sikit. Seret, bukan seret pakai daun kelapa ke upih pinang ke, tak, seret dengan rantai oleh malaikat, seret campak pula dalam neraka. Yang kedua, Allah akan sentiasa memandang orang yang tak semayang di hari akhirat dengan pandangan kemurkaan, tak pernah ada rahmah dan kecintaan. Dan Allah akan mengira orang yang tak semayang itu dengan kiraan paling berat, dan Allah sumbatkan dalam neraka.

0: Surah Muddathir ayat 40-43. Dalam surga mereka saling bertanya tentang orang yang berdosa, apa penyebab awak masuk neraka Sakar? Mereka jawab, kami dulu malas semayang. Orang tak semayang akan dihina di padang mahsyar sampailah ke kubur nanti. Begitulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Datuk Dr. Haji Badlishah Haji Alauddin dengan tajuknya Jom Solat. Dan ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Hussein. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu Isya bagi berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.35 minit malam. Besok dan juga setiap 8.38 minit malam. Hulu Terengganu 8.37 minit malam. Dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.34 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

Malam ni Ijo akan temankan anda dalam Selekta 912. Hari ni hari apa? Hari ni hari Sabtu. Macam biasa kalau setiap hari Sabtu, anda akan dapat dengarkan senarai lagu Hindi dalam rancangan Namaste. Banyak lagu-lagu Hindi yang dah pun disusun untuk pendengaran anda. Kejap je lagi ya. Yang paling penting kekal bersama-sama kami lah di Terengganu FM. Sampai ke hujung tugas saya teman anda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Esok waktu petang juga pukul 6 petang hingga 9 malam dalam Nurani 69. Kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum.

pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan Cadang Tubuh Badan Akreditasi Khas TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
3: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
2: Sekal di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
4: Jangan lupa sertai kami dalam

0: segalanya dalam Namaste setiap hari Sabtu 9.15 hingga 11 malam eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 9.22 minit malam. Apa khabar rakan-rakan kita? Kita mengharapkan semoganya semua sihat-sihat sejahtera selalu hari ini. Hari ini dah pun hari Sabtu. Hari Sabtu hari ini 6 Jun 2026 sama dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih kepada sahabat saya DJ Hal tadi yang baru saja menghabiskan tugasnya dalam Nurani 6 hingga 9. Dan untuk malam ini giliran awal malam ni hingga pukul 12.30 malam dalam Selekta 9.12. Kepada peminat lagu-lagu indie malam ini akan terus bersama-sama dengan Awang hingga pukul 11 malam. 11 malam nanti kita nak dengar utama 11, dan jangan lupa untuk sampaikan salam rindu kita hingga pukul 12.30 malam nanti, dan boleh telefon kami macam biasa 6235330 juga 6238330. Baiklah, untuk dalam apa kata Namaste malam ini, tadi baru saja kita dihiburkan dalam filem Yadun Kibarat. Dan awak percaya ramai juga di antara kita telah pun menyaksikan dalam filem inilah . Di antara pelakon-pelakonnya Dramindra, Vijay Arora, Tariq Khan, Zainal Aman, Nitu Singh, ramai lagi lah yang ditangani dalam filem ini yang dikeluarkan pada 1973. Filem ini diarahkan oleh Nasir Hussein. Dan muzik disusun oleh Adi Barman. Itulah dia. Tapi kalau kita tengok dalam filem ini, di mana kisah sedih jugalah, kisah adik beradik ni yang telah membesar menjadi dewasa. Shankar, lakonan Dramindra ni anak sulung, kini kata disertai dengan Usman dalam aktiviti jenayah di sekitar bandar lah. Jadi bagaimanapun dia masih dihantui oleh pembunuhan ibu bapanya dan berusaha untuk mencari adik beradiknya. Vijay, lakonan Vijay Arora ni kini menjadi seorang lelaki muda yang menganggur. Dan juga Ratan, anak bungsu, merupakan seorang penyanyi di salah sebuah band di hotel. Dan sementara itu juga Vijay telah bertemu dengan Sunita, dan di mana dalam satu parti yang dianjurkan oleh Sunita yang menyanyikan lagu Curalia itu ni, lagu tu kan, dan jatuh cinta dan menyebabkan Vijay jatuh cinta pada Sunita. Dan sebenarnya Sunita ni bertindak seolah-olah dia juga telah jatuh cinta kepada ni, tetapi secara terbuka dia macam dia nak tak nak lah, lebih kurang macam tu. Apakah kesudahan ceritanya? Jadi kepada adakah dia telah berjaya menemui adik-beradiknya, dan adakah Sunita terus mencintai Vijay? Jadi jangan lupa saksikanlah Yadun Kibat di media sosial ya. Okey, itu dia. Dan satu lagi untuk malam ini, Awang belanja satu lagi lagu juga dipetik dari filem Yadun Kibarat ini. Lagu dinyanyikan oleh Khishu Kumar dan juga Aisyah Busli.

0: 9.53 minit malam. Okey, boleh telefon kami 6235330 juga 6238330. Kalau ikut ni 16 Mei di mana awang bertugas ya. Dah lama rasanya tak bertugas untuk Namaste ni. Jadi nama-nama yang ada ni antaranya Puan Asim, Wawa, Abang Zack kita, Cik Mi, Ibu Mawar, Kak T lagi, Pok De, Musdungun. Jadi kita bagi ruang pada yang belum lagi lah eh. Okey, panggilan. Okey. Hello, assalamualaikum. Namaste. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayo long geliga.
0: Ayo long. Okey. Ayo long, ayo long boleh nyanyi ke dekat sikit ni?
1: Boleh lah, dua patah.
0: Ha, tak apalah. Lagu apa tu?
1: Lagu nanti ada yang dua patah dah lah.
0: Dua patah kan dah faham pula lagu genggi ha.
1: Ha. Oh, mere dil ki chain. Okeylah.
0: Senang buat duit. Oh Mary kasih film Kati Patang eh?
1: Ha, Kati Patang.
0: Kati Patang eh? Kati Patang. Okay, terima kasih. Okey. Okey lagi kita ada. Tapi lagi? Tak ada lagi. Oh Mary Del Kece ada mana lagi? Ada lagu ni? Okey, lagi kita terima kasih untuk apa kata di TikTok kita ni, kita ada Mama Jah. Mama Jah kita ada Zahara, ada terima kasih untuk Ikarosa pun dah masuk dah ni. Terima kasih. Jangan lupa tap skrin ya. Okey, lagi kita ada lagi ramai lagi Wafi Irsyad. Waalaikumsalam, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih. Azimawati. Betul eh? Okey, lagi kita ada orang mana pun ada, terima kasih. Al-Kebong pun ada, You Kalan Store pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Lagi panggilan. Panggilan dah ada. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ijo.
0: Ya. Yeah.
2: Kak T ni Kak Juka.
0: Siapa?
2: Kak T dari Juka ke Mama.
0: Kak T. Okey.
2: Nasib-nasib Kak T lah dapat talian malam ni.
0: Okey, Kak T cukai ke mama eh? Kak T cukai eh? Kak T yang atau asap tadi tu ke?
2: Okey. Kak T nak call, nasib Kak T lah dapat.
0: Ya, ya.
2: Kak T nak payuh kan Ju nak dapat lagi.
0: Betul. Kak T minta lagu apa tu Kak T?
2: Kak T nak minta lagu. Mana tu? Kabi Kusi Kabi Gam.
0: Kabi Kusi Kabi Gam.
2: Boleh tak?
0: Filem tu Kabi Kushi.

0: Okey.
1: Lagu yang dia tungguan, dia turun daripada heli nak balik ke rumah dia tidur. Lagu ni tak tahu. Ha, lagu tu.
0: Nyanyilah sikit.
1: Eh, Kak Tia ingat itu lagu tu. Kau tidak Kak Tia ingat. Cuma Kak Tia ingat cerita dia. Ya. Benda tu syarukan yang turun dari heli tu nak balik ke rumah dia.
0: Kalau lagu, kalau lagu, kalau lagu, lagu lain. Kalau lagu, lagu tu memang ada. Ha, kalau lagu lain yang yang kau ingat, lagu apa?
1: Lagu mana? Ha. Tapi tak apa aja. Kau
0: tidak ingat. Tidak. Kami kusi, kami kang ya. Okey. Okey. Beres. Okey lagi panggilan kita. Hello. Putus. Okey, tak apa. Lagi. Boleh telefon lagi. Kami. Lagi. Okey, panggilan lagi. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ni Mus Dungun.
0: Siapa?
2: No. Mus Dungun, Mus Dungun.
0: Mus Dungun. Mus Dungun dah ada dah 16 hari bulan baru ni.
2: Ada dah.
0: Ada dah. Okey.
2: Ada dah, sorry.
0: Okey. Okey, lagi-lagi panggilan lagi. Hello.
3: Hello.
0: Hello. Namaste.
3: Namaste.
0: Siapa ni?
3: Pak Tahir.
0: Pak Tahir. Okey. Ya. Pak Tahir tak ada lagi lah. Pak Tahir minta lagu apa?
3: Lagu bilang kalau tak ada bilang tak lah. Sebenarnya bompam bompam tiarara bompam bompam tiarara.
0: Hamara apa lah filem dia? Hama Hamara.
3: Salah saya. Bukan salah saya.
0: Ah, bukan.
3: Bukan
0: filem tu.
3: Oh.
0: Bompang-bompang Hamara Adhika nama dia filem tu.
3: Hamara Adhika.
0: Hamara Adhika. Okey, okey. Terima kasih Pak Pak Pak De. Eh, Pak De pula. Pak Tahir. Okey, lagi panggilan lagi. Hello.
4: Assalamualaikum.
0: Salam.
4: Polo kata ruka jap sepenai.
0: Siapa ni?
4: Azar. Ya.
0: Siapa ni?
4: Abang Zaid.
0: Abang Zaid
4: dari Cenai.
0: Abang Zaid pun dah ada rugi nyanyi. Allah, okay, okay. Tak suruh pun nyanyi. Okey, okey. Lagi, lagi, lagi. Dok pun kita dengar lagu lah dulu. Lepas ni kita sambung lagi ya.

0: Sana pula main. Ha, kejap lagi lah. Ha. Nak tekan benda lain. Tekan benda lain. Okey, okey. Boleh lagi telefon kami 6235330 juga 6238330. Sebelum tu kita ada siapa ni? Kejap lagi kita dengar lagu tu. Sabar. Sabar. Okey. Oh, Kati kata terima kasih, Jo. Terima kasih, Awang. Putarkan lagu Kati Mitok tadi tu. Itulah Kati. Semua nyanyi tak tahu. Kapi kushi kapi gem. Okey. Panggilan lagi. Hello. Ha, jauhkan pada radio. Siapa tu? Hello.
1: Hello.
0: Pening lah. Ha. Pening dah awang lah ni. Ha. Mari dah. Oh, mari dah.
1: Ha.
0: Ya?
1: Mana
0: se? Benda mana se?
1: Mongoh ni.
0: Ah, mongoh ni. Ah, mongoh ni.
1: Mongoh lama dah tak dengar orang.
0: Ah, yelah. Mongoh tak dengar-dengar pun. Mongoh kena nyanyi juga. Kau mana pun. Okey, mongoh nak lagu benda mongoh. Jangan tamu-tamu yang lagu yang sama. Mbik.
1: Ha. Minah ni bawa bibur nak kat bu. Minah kat sini hidup.
0: Minah atas lagu tu?
1: Haa.
0: Kabur-kabur kenapa eh? Ha?
1: Lagu tu lah lagu Lagu B ke mana?
0: Ha? Lagu Sanggang ha. Tahu dah lagu tu?
1: Ha? Ha? Ha? Ha? Ya, lagu tu lah.
0: Ha? Lagu macam ni, lagu macam ni macam nyanyi sikit.
1: Bona tabu minangkah energi.
0: Asal bunyi nustang tau. Ha? Tapi dia tak lah. Ha? Sikit-sikit lagi tau dah dengar.
1: Jadilah.
0: Kali yang lagi lah. Ha. Boradabo. Nama nyanyi lah.
1: Lama
0: nyanyi. Okey, baik, baik, baik.
1: Awang pula nyanyi.
0: Awang nyanyi pukul 12 lah. Dengar lah eh. Okey. Terima kasih, Awang.
1: Sama.
0: Okey. Lagi-lagi-lagi kita buka talian lagi ni. Siapa nak ni malam ni? Rugi tau. Yang minta dekat apa di WhatsApp dengan di TikTok kita ni, sabar dulu. Kalau ada sekarang, kalau tak ada orang telefon, bolehlah kita main. Okey, lagi panggilan lagi. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam namaste. Kak Yoh ke?
2: Yelah, Kak
0: Yoh
2: lah ni.
0: Oh, Kak Yoh. Kak Yoh Semayo.
2: Oh, ni kau antara Semayo ke Spanyol ke kau antara.
0: Ke pindah dekat Poland lah ni. Malulah sejuk ujung-ujung. Tadi hujan tadi kan?
2: Tak hujan
0: eh
2: tadi.
0: Tak hujan? Oh. Okay. Tadi malam lah. Okay. Huh? Dah benda. Okay, nak lagu apa ni?
2: Lagu ni
0: yang
2: Aju yang suka dah nyanyi eh.
0: Kejap tutup mulut. Ha, lagu 1, 2, 3.
2: Ini yo. Jali.
0: Awak suka, dia suka. Jadi awak pun suka jugalah.
2: Jadi ajuk tu lah hujan lah.
0: Jali Jan ni nak dengar lagu Hok Puan nyanyi ke lelaki nyanyi?
2: Lelaki
0: buah apa
2: ajuk. Lagu Jan dah sudah lah.
0: Ya. Yeah. Bukan Jali Jan dah tukar lagu ni sebenarnya.
2: Ha?
0: Dia tukar dah lagu ni sebenarnya.
2: Dia tukar lagu tu anda tukar.
0: Dah, dia tukar dah. Bukan Jali Jan dah jadi.
2: Dah lagu ke?
0: Cik Ijah, oh Cik Ijah. Ha, okay, gitu dah. Ha, okay, terima kasih. Okay, Kak Joh kita. Okay, dengar lagu yang diminta oleh Iman tadi ni. Ha, okay, dengar ya. Moga terhibur. Yang memandu ketika ni hati-hati. Moga-moga selamat sampai ke destinasi. Yang tengah kerja, selamat menjalankan tugas anda. Sambil-sambil dengan Namaste malam ni bersama dengan Awang. Hingga pukul 11 malam. Kejap lagi, beli lagi telefon ke Awang lagi.

0: Lagu yang dipilih dari filem Ilarki dikeluarkan pada 1992. Oh, masa itu ada yang masih bersekolah lagi kan. Lagu ataupun filem ni yang dilakonkan oleh Salman Khan dan juga Neelam yang memintangi dalam filem ni lah ya. Lagu yang dinyanyikan oleh Udit Narayan dan juga Sarana Sargam, Choti, Sedunia, Mohabbat, Kihe, Merepas. Sambung sendiri. Okey, terima kasih untuk siapa ni, Mak Ngah Anggun kita dah dari Singapura. Terima kasih pada Zul Sri Rasau yang berada di Trolak di Perak sana. Okey, kita ada ni Sufia pun ada. Terima kasih ramai yang minta lagu sebenarnya dekat-dekat TikTok kita ni lah eh. Jadi insyaAllah kalau ada ruang kita ambil lah. Sebenarnya lagu tadi pilihan daripada siapa nama ni tadi, kejap, awang tengok ya, yang minta lagu tadi adalah Kak Lin Parker. Kak Lin Parker katanya payah nak dapat talian katanya. Okey, moga Kak Lin dah pun terhibur dengan lagu tu. Juga kita akan ambil juga dari dekat TikTok kita, namanya kejap lagi kita akan siarkan lagu pilihan dari Asia ya. Yang nak minta lagu dari filem Andas kejap lagi. Terima kasih kepada Pop Mubing juga yang dengarkan Tengah FM ketika ini sedang santai-santai aje. Okey, lagi kita ada panggilan pun tak ada. Macam mana yang nak boleh, oh ada. Okey, ujung-ujung kita. Hello.
1: Hello. Namaste.
0: Namaste. Jauh dari radio, jauh dari radio, sakit kepala, aduh, tapak koyok. Ha.
1: Pak Sidik, Pak Sidik.
0: Siapa tu?
1: Pak Sidik, lama dah tak tu.
0: Pak Sidik.
1: Lama dah.
0: Pak Sidik, cek nama dalam IC dan okey, tak ada. Pak Sidik nak minta lagu apa?
1: Lagu Galil Gejar.
0: Galil Gejar.
1: Galil Gejar.
0: Yang mana satu ni?
1: Mere mujhe se na pehle sunata koi hal gaya.
0: Sekali lagi.
1: Tapi kau pun dengan semua tak gua lagu kita.
0: Teri mujhe se.
1: Mujhe se. Mere mujhe se na pehle sunata koi hal gaya.
0: Panda Pak Tahir nyanyi ya. Okay, terima kasih. Pak Tahir. Betul lah Pak Tahir. Pak Sidi. Tukar nama lah Pak. Okay, terima kasih.
1: Okay,
0: sama-sama. Satu lagi. Kita dengarkan lagi. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Daripada Kapal Delong.
0: Alah, jauhkan berada radio. Siapa nama ni?
2: Abang Is dari Kapal Delong.
0: Abang Is.
2: Apa khabar abang awang kita?
0: Ya, baik alhamdulillah. Okey, Abang Is Delong eh?
2: Ya.
0: Nak pilih lagu apa tu?
2: Lagu ni, lagu Muhabbat je dah, lagu Muhabbat.
0: Lagu Muhabbat ni banyak. Lah yang mana satu tu lah suruh nyanyi.
2: Tak ada tu apa awang.
0: Tak nyanyi tak boleh lah. Tak boleh lah, tak nyanyi ni macam, tak boleh ni macam. Kena nyanyi juga macam.
2: Tak pandai tu tak apa-apa eh.
0: Muhabbat yang mana satu?
2: Muhabbat ada nak pilih tu. Anda pilih apa tu?
0: Muhabbat ni banyak saja boleh nyanyi. Ini lagu juga ada. Tara nyanyi ni macam, Tara boleh cari ni macam, Tara boleh cari ni, cari makan.
2: Lagu-lagu itu ni lagu-lagu Bobby boleh tak?
0: Bobby? Bobby. Sudah tukar. Bobby lagu apa?
2: Lagu nenek Mary May Hebu. Dia tak lagu
0: tu. Mana pula Mary May Hebu lagu Bobby?
2: Lagu Bobby lah lagu tu kan? Bukan lagu Bobby.
0: Bukan.
2: Lah.
0: Kau bukan hentam aja ya.
2: Lagu Bobby.
0: Bobby tu yang mana satu tu?
2: Ya, lagu filem lagu filem yang terkenal
0: semua lagu yang terkenal.
2: Dia duit tu orang tu kan, lelaki perempuan tu.
0: Dia apa? Dia berduit?
2: Dia berduit ada orang tu kan.
0: Berduit tak berduit ni?
2: Dia orang tu lah. Apa orang? Lagu kat, hobi boleh tak?
0: Hobi tu boleh. Ha, sebab lagu tu sebenarnya banyak. Ni ni ha, itulah nak suruh nyanyi lagu yang mana satu. Kabiko jahamdam nyanyi sikit ikut.
2: Ada anda ya, anda ada.
0: Ikut awang je, ikut awang. Kabiko
2: Kabiko jaham.
0: Gitu je.
2: Ha, gitu aje.
0: Pandai lah. Okey, terima kasih Bobby. Terima kasih okay. Bobby. Terima kasih Abang Is. Okey.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey. Kejap lagi kita nak dengar lagu Sempat ke Tidak ni. Okey. 11 malam nanti kita nak dengar utama 11. Tapi jangan lupa kan terus bersama dengan awak lagi lah untuk jam terakhir. Hingga pukul 12 malam untuk sampaikan salam rindu kita. Tapi kita nak dengar dulu lagu pilihan daripada dekat rakan kita dekat TikTok ni. Namanya Asia. Ha. Sebenarnya panjang punya nama tu tapi dipendekkan. Ha, nak dengar lagu filem Andas, kemudian kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan dari rakan-rakan kita yang lain kejap lagi ya. Antaranya Pak Sidik dan juga Abang Is di Kampung Delong. InsyaAllah ada pertemuan, kita jumpa lagi.

pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. RM50 juta diperuntuk bagi perluas program TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Gaharu Pos Musuh petang tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mangsa ditemui seorang penduduk kampung kira-kira jam 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan bagi menyokong pelaksanaan TVET 2.0. Dato' Sri Anwar berkata peruntukan akan digunakan bagi memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat, majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakan supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata semua badan penyelidikan kerajaan akan diwajibkan mulai bulan depan menyediakan peluang latihan awal kepada pelajar terpilih daripada institusi TVET bagi menguasai bidang strategik yang sedang berkembang pesat seperti kecerdasan buatan AI, kripto dan peralihan tenaga.
1: Ketua Susan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata peruntukan hampir hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepas institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut.
2: Dan kita berikan keutamaan pada lepasan pelajar-pelajar tahfiz dan pondok. Ya, kerana KSN, beliau adalah juga pengurusi high-level committee kepada TVET ini. Dan saya pengurusi majlis TVET. Tujuannya supaya semua KSU 12 kementerian terlibat, ketua-ketua pengarah dan ketua-ketua agensi di bawah kementerian itu melaksanakan TVET 2.0 untuk mempercepatkan kerana permintaan melebihi daripada penawaran. Oleh sebab itu, kita harus memperbanyakkan latihan dalam pelbagai bidang mengikut keperluan pekerjaan di sektor-sektor kepada FDI, Foreign Direct Investment.
0: Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memaklumkan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baru bagi graduan universiti yang masih menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian. Kira-kira 78,000 lepasan universiti yang belum mendapat pekerjaan atau bekerja dalam bidang yang tidak setara dengan kelayakan pendidikan mereka ketika ini. Meskipun bidang akademik terus diberi perhatian, lebih ramai teknokrat dan pekerja berkemahiran tinggi diperlukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara mampan. Berita seterusnya, kerajaan komited memperkasa reformasi perumahan madani agar sasaran sifar projek perumahan terbengkalai dapat direalisasikan menjelang 2030. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berkata sejak 2023 hingga Mei lalu, lebih 1,576 projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai seluruh negara berjaya dipulihkan oleh pasukan petugas khas kementeriannya. Menurutnya, usaha menyelamatkan projek berkenaan melibatkan 188,525 unit kediaman dengan anggaran nilai pembangunan kasa keseluruhan 148.21 bilion ringgit. Jaminan RTM untuk menyediakan slot siaran animasi tempatan sejam setiap minggu. Langkah penting dalam usaha merancakkan semula industri animasi negara yang berdepan pelbagai cabaran sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Inisiatif itu bukan sahaja membuka ruang kepada penghasilan harta intelek IP baru, malah berpotensi menghidupkan semula karya animasi tempatan yang kurang dikenali generasi muda masa kini.
3: Slot satu jam, kebiasaannya untuk komik RTM akan ada dua series. Tapi apabila benda tu berjalan selama setahun, dia akan ada lebih pada 98 episod. Benda tu lebih kurang dalam 10 hingga 12 IP yang akan dikeluarkan nanti. Kalau ikutkan animasi di Malaysia ni, kebanyakan yang famous asalnya datang daripada RTM. Itu satu benda yang kita tak boleh pandang ringan animasi di RTM ni.
0: Pemerkasaan penyelidikan dan pembangunan R&D negara dalam sektor tenaga penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap teknologi serta bekalan luar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Chang Lee Kang berkata keperluan tersebut timbul semasa krisis bekalan global dan pandemik COVID-19 sekaligus mencerminkan kepentingan pembangunan teknologi serta keupayaan penyelidikan tempatan. Tambahnya, ekosistem R&D dalam bidang transisi tenaga turut wajib diperkukuh dalam menjamin daya tahan serta keselamatan bekalan pada masa hadapan. Di Kelantan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan membincangkan langkah untuk mewujudkan aktiviti ekonomi baru. Menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin, ia bagi membantu penduduk di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok yang terjejas akibat tindakan merobohkan jeti-jeti haram. Sebanyak 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan pada 29 April lalu. Luar negara, Presiden Donald Trump menyatakan hasratnya untuk menamatkan konflik dengan Iran pada kadar segera di tengah-tengah tekanan ekonomi dan lonjakan harga minyak yang memberi kesan kepada kempen Parti Republikan menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Bercakap dalam satu acara kempen di Wisconsin, Trump menzahirkan keyakinan bahawa satu memorandum persefahaman bakal dicapai dalam masa terdekat sekaligus mampu meredakan kos terhidup dan tekanan ekonomi yang sedang dihadapi. Sukan badminton terbuka Indonesia. Gandingan bergu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani melangkah ke saingan akhir esok. Mereka menewaskan pilihan utama kejohanan Kim Won Ho Song Sung Jae dari Korea Selatan 21-18, 17-21 dan 21-16 dalam tempoh hampir sejam. Akhir sekali, BAM menyifatkan keputusan memecahkan gandingan Aaron Chia, Soh Woyik serta Ti Kai Won Man Wei Chong adalah sebagai strategi jangka panjang. Langkah tersebut bagi memperkukuh sektor bergu negara menjelang pusingan kelayakan Sukan Olimpik tahun depan. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia sebagai usaha mewujudkan persaingan serta menambah variasi corak permainan bergu lelaki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. RM50 juta diperuntuk bagi perluas program TVET. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.
3: Teruskan pemanduan berkhemah anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, mesra ceria. Yeah.

0: Okey, dah 11:17 minit malam. Terima kasih pada rakan-rakan kita yang masih lagi dengarkan Terengganu FM untuk malam ini. Terima kasih untuk rakan kita dekat TikTok ni. Kita ada Abang Joe kita. Abang Joe di Geliga. Rakan-rakan bersama dengan rakan-rakan yang lain itulah ya. Okey, dan juga kita ada siapa lagi? Rakan kita yang lain lagi. Isa Dungun pun ada. Zahra, terima kasih. Tap-tap skin lagi. Terima kasih pada yang tak jemu-jemu untuk terus bersama kami. Kita ada Awang Ramli. Kita ada. Dan sebelum tu, terima kasih pada Eddie Bramboy. Yang juga dengarkan Terengganu FM ketika ini. Sama dengan rakan-rakan ini juga. Ucapkan selamat malam untuk semualah yang mendengarkan Terengganu FM. Moga-moga sihat-sihat. Terima kasih untuk Jang Seberantaki pun ada. Kita ada Iza Pasir Panjang pun ada. Terima kasih. Kita ada panggilan 6235330 juga 6238330. Panggilan kita. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Osman goodbye dari Pulau Pinang
0: ni. Oh, Osman goodbye. Yeah. Okey, 5 yang diingati malam ni siapa?
1: Okey, terima kasih ya untuk Haji Alijah.
0: Ya. Yeah.
1: Abang Fazil. Juga Adin Khairuddin, Puteri Kiamah Linda Sarawak. Mak 10, Mak 14. Sajalah, terima kasih ya selalu.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Goodbye. Okey, panggilan lagi. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Ya, saya.
0: Ya, Din.
2: Ya, saya.
0: Okey, Din. 5 yang diingati, Din.
2: Okey, yang pertama saya nak ucap kepada Z Sweet Mane. Seterusnya untuk semanggu baik kita tak ni, baru sejak tu. Dan yang ketiganya untuk kini kita kat Belah Kek. Yang keempat untuk Kak Nik Sarifah kita kat Belah Murung.
0: Okey.
2: Dan terakhir sekali lah untuk apa ni, Haji Alijah Zizungkan. Tapi di kalimat lah, semoga bahagia bersama hijau kita kat Konti.
0: Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Kita ada, terima kasih untuk Kak Lim Parker ni tadi ni. Kita ada Cik Anak YMBS yang nak minta lagu ni tapi tak sempat tadi ya, kerana kita kesutukan masa ni. Okey, lagi kita ada Kati Cuka, kita ada Puteri Kaima juga. Ucapkan selamat malam untuk sayang suami Din Khairuddin, Sas Kati, Kak Ni, lagi Kak Ni Sarifah, Kimi Baturaki, Hajah Halija, Kak Zupaka. Ucapkan selamat malam untuk Awang Khang, katanya terbaik di Konti. Terima kasih. Lagi satu lagi panggilan kita. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum, Awang.
0: Assalamualaikum, ya, Kak Ma.
3: Ya.
0: Okey, 5 yang diingati malam ni siapa?
3: Pertama, itulah balik sikit lagi hati-hati. Lepas tu, Kimi Batu Rakit.
0: Ya.
3: Kalau dulu, Abang saya kan ada. Pak Zali Serta, boleh tak awak ucapkan selamat air jadi ke cucu?
0: Okey.
3: Selamat air jadi esok dia cucu setahun.
0: Setahun.
3: Esok cukup-cukup setahun.
0: Alhamdulillah, moga di beri kesihatan yang baik lah.
3: Kesihatan yang baik. Rezeki dan sehat tubuh badan.
0: Okay.
3: Anda jalan dah.
0: Okey, itulah dia.
3: Okay. Okay.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Salam. Okey, satu lagi sebelum nak dengar lagu ni, lagu Anika Pilihan malam ni, kita ada Kak Ni Su kita ni. Waalaikumsalam. Ucapkan kepada selamat malam kepada Kak Hani Binjai, Mok Ngoh, Kak Lina, lagi Puteri Kaima, Sisno Dungun, Zapaka, dengan ucapan di mata hilang tiada di hati, kenang sentiasa. Jaga diri semua dan untuk Awang. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Kak Ni ya. Okey, kita kenal dia. Okey, dengarkan lagu malam ni dulu. Okey, lepas ni kita boleh sambung lagi kejap lagi.

0: Okey, 11.24 minit malam. Okey, semua kita hibur untuk lagu tu tadi ya. Okey, lagi kita nak baca WhatsApp lagi pada siapa lagi? Kita ada Syam Bulu Gading. Ucapkan selamat malam untuk Awang Khan katanya. Ucapkan selamat malam. Dan Syam ada seumur ni. Salam ingatan buat Kak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada. Zi sayang, Rina Kemaman, Mas Puluh, Zi dan Mas 14, Mok Ngoh, lagi Kak No Dungun, dia di mana-mana, dan Kimi Batu Rakit, Abang Fadi, Kak Leha dan semualah yang kenal dengan Syam Bulu Gading. Semoga damai selalu. Okey, panggilan. Hello. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Cik Awas?
0: Ya, baik. Siapa tu? Ya.
1: Buat rumah tiang kayu. Ini Kak Imah dari Subang Pasu.
0: Oh, Kak Imah ya?
1: Ya.
0: Kak Imah tarik gebuk, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah, ya, ya.
1: Lama okay. Tak jalan dengan dedu dan ganyu ni.
0: Ya, kenapa lama tak ni?
1: Sudah kadang-kadang tu.
0: Sibuk. Orang
1: kata apa, tak, sebab kita kan guna ATM sendiri kan. Lepas tu pun pula tu ada dalam tangan anak. Jadi, orang kata tak tempat dah nak dengar tu semua kan.
0: Belilah
1: malam
0: sepul.
1: Ni saja, malam ni saja lah. Orang kata pasal panggil nak dengar daripada lagu ini stand tadi.
0: Seronok dengar ya.
1: Itulah.
0: Dia belilah telefon baru.
1: Memang apa Kak Imah punya tu, tapi ada dalam tangan anak.
0: Yalah. Oh, iyalah. Okay. Nanti tak apalah. Nanti dapat rezeki lebih, beli telefon baru. Nanti boleh dengar selalunya.
1: Okay.
0: Dan untuk yang diingati malam ni, siapa ni Kak Imah?
1: Yang diingati ni tentulah yang pertama kalinya untuk Ibu Mawar dari Pakar. Untuk Pak Dali. Pak Dali tu selalu saya duduk dengan dia. Lepas tu yang ketiganya Mak Ngah Kemaman, dengar juga tadi Mak Ngah minta lagu Nyesan tu. Okey, yang keempatnya untuk Abang Badi daripada apa tu, Pahang. Kelima tu untuk Pak Cik Osman, goodbye tadi. Masing-masing tu orang kata apa, selamat sejahtera bahagia di samping orang-orang yang tersayang lah. Untuk Cik Awang tadi, selamat bertugas sampai pukul 12 nanti, balik nanti hati-hati Cik Awang.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak cakap apa lagi Kak Imah tadi Alamak. Okey, kita ada Cik Mi. Cik Mi masih JKT juga. Ucapkan selamat malam untuk awang yang smart tu. Smart ke? Okey, selamat menghabiskan konti sekejap lagi. Dan Cik Mi nak sentiasa ada ni ucapan kepada sahabat-sahabat yang kuhormati dunia dan juga akhirat. Abang Fadil rindu selalu. Mok Ngoh sayang. Tak lupa juga ucapkan terima kasih pada Kimi dan juga isteri sudi datang rumah tadi. Datang rumah Cik Umi lepas maghrib tadi. Dengan ucapan tak lupa juga untuk ucapan adik Syam ada Sokmo, Tema, lagi Kak No Dungun, ada di mana-mana, Zee Mas 14, Zee Mane, Jeff Mane, Azmas Batake, lagi siapa lagi, Mak Redang, Makruf Bulu Gading. Dan untuk semualah yang kenal dengan saya Cik Mi, semoga bahagia selalu. Okey, terima kasih. Hati-hati. Okey, kita lihat lidah nak baca. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayah Long ke?
2: Ya, saya Ayah Long.
0: Okey, Ayah Long. Lagu Nustang, nyanyi sekali. Oh, tu lagu kegemaran Mok Ngoh. Oh, Mary Bubang. Okey, lima yang diingati.
2: Okey, yang pertama Mok Ngoh, kedua Kak Leha. Yang ketiga Pak Mak Besuk, yang keempat Kini Batu Rakit. Lepas tu Penimah Pabla. Lepas tu seorang lagi ya.
0: Rina Kemaman. Okay. Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Okay. Sama-sama. Okay. 11.29 minit malam.

0: Okey, dah 11.32 minit malam. Terima kasih untuk rakan-rakan kita. Kita ada Abra. Abra dari mana? Dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih untuk Ibra. Dan juga kita ada Syira pun ada. Terima kasih dari Kemaman ni. Salam dari Kemaman. Terima kasih. Kita ada lagi rakan-rakan yang lain jugalah ni. Kita ada Rapi'ah. Selamat malam untuk Awang. Balik nanti hati-hati. Terima kasih. Kita ada Cikgu Aziz juga. Cikgu Aziz juga nak ucapkan selamat beradu buat geng-geng belara. Tidur jangan ngeruh deh. Okey. Okey lagi kita ada lagi kiriman daripada Kimi. Kimi Batu Rakit juga nak ucapkan selamat malam ini kepada isteri Nur Afiza, juga Noviza dan juga Cik Mi. Terima kasih atas layanan Kak Umar sudi masak makan best-best tadi. Oh, rugilah kita tak pergi. Kim ada masa pergi beraya rumah Cik Mi katanya. Untuk Din, Kida, Zuraida, Kak Mah Paka, Kak Putri, Kak Ima, Kak Non Dungun, Pomak Besut, Syambolo Gading, Mas Z, Bukit Payung, Ayolong Geliga, Z75, Mongoh, dan semualah yang kenal dengan Kimi. Moga-moga damai selalu. Okey, panggilan lagi. Hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Moga dah bagi salam lagi. Macam kat Kaleha. Assalamualaikum.
1: Ya.
0: Siapa tu? Kak Ha.
1: Ni Kak Ajah Lijah.
0: Kak Ajah Lijah. Ha, ya. Amboi cepatnya. Okey, 5 yang diingati malam ni Kak Ajah kita.
1: Okey, terima kasih DJ Awang. Selamat menghabiskan tugas. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya.
0: InsyaAllah, amin.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat malam untuk Haji Usman Goodbye, Abang Fadil, Ding Khairuddin, Puteri Kak Ima, Amir Harun, Linda, dan semula pendengar-pendengar Terengganu FM yang mendengar suara Kak Haji Halijah kami ini dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Itu saja DJ Awang. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita ada nota suara sebenarnya dari Tok Umi Kuala Ibai ni. Lah, dia serai tekan ke? Ish. Ingatkan dia nak bagi ucapan. Rupanya dah type kat sini ni. Selamat bertugas. Selamat menghabiskan tugas untuk Awang. Pada semua pendengar setia Terengganu FM. Tadi nak pilih lagu Hindi. Tak sempat. Okay, selamat malam. Semoga terhibur. Terima kasih Tok Mi Kuala Ibai. Dia bagi angin dekat kita, ya. Okey. Lagi panggilan. Panggilan lagi. Hello. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pandailah. Sophia Loren ke?
2: Ya, saya. Betul.
0: Botol ke betul?
2: Betul.
0: Mau botol? itulah tak pakai spek. Okey, Mi, 5 yang diingati Mi, siapa Mi?
2: Mi malam ni, Mi sehat malam ni, rasa suara ada okeylah sikit, dia tak boleh dah sebut suara, Mi demam, batuk.
0: Oh, demam, kisahnya.
2: Ni baru okeylah sikit, pada malam ni pada hijau.
0: Demam rindulah ni.
2: Ha?
0: Demam rindu dengan FM lah ni.
2: Demam rindu. Pada Ijo, lepas tu pada Ajah Lijah tadi, lepas tu pada Abang Fadil, lepas tu Abang Zaf, Pineng, pada Mongoh kita tu, Kak Leha. Lepas tu semualah yang mengenali Umi tu, kalau yang tak sebut nama, tak berkenal. Orang tu kan. Pada Ijo, balik hati-hati Jo.
0: Ya, yeah, sama-sama.
2: Masuklah ke kisik ke Umi. Lama dah pergi Ijo.
0: Ya, jaga kesihatan Umi eh.
2: Ya.
0: Waalaikumsalam. Okey, lagi kita ada ni nota suara Z Bukit Payung ni. Jangan bagi angin lagi.
3: Saya kerja.
0: Salam. Asyik baik.
3: Selamat malam. Ucapan Z malam ni kepada Mak Pak Belah ni. Lidu-lidu lah weh. Cik Mi Wajik Haji Gading, Syam Bulu Gading, Kimi Batu Rakit, Ayah Long Geliga, Kak Leha, Lepas tu siapa-siapalah hok kena Bukit Payung. Selamat malam semua. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
3: Hati-hati.
0: Ya, terima kasih. Tidur dah. Nanti jangan duduk belak-belak mata tu. Okey. Pagi satu lagi panggilan kita. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, Cihal.
0: Orang Kedah, dua orang orang Kedah malam ni.
4: Ya, apa-apa.
0: Apa-apa baik kita. Alhamdulillah.
4: Cuaca di sana macam mana, bang?
0: Gelap.
4: Oh, gelap ah. Kat sini malam pun malam hari ni tak ada hujan lah ni.
0: Tak ada hujan, alhamdulillah. Kat sini pun tak ada. Mungkin siang, ada setengah-setengah tempat tu hujan lah petang tadi, tapi kat sini tak hujan lah. Okay, lima yang diganti Zulaleh.
4: Okay, terima kasih kepada DJ Awang kita ataupun Ijo penuhnya Zulkifli Yusof. Okay, ucapan malam ni pada Abang Fadil di Pedakan Masul Pahang. Kak Ida di Kampung Raja. Kak Zapaka, Abang Hamid Harun dan terakhir sekali buat Pak Zali Kertih. Dan pada Ijo juga, selamat tugas dan hati-hati balik Andy.
0: Okay.
4: Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Salam. Okey, satu lagi. Yang terakhir. Terakhir. Ada lagi? Dan kita nak balik ni, ramai pula yang hantar ni WhatsApp ni. Kita apa? Kita baca. Abang Is di Kapur Delong katanya cakap selamat malam untuk Awang dekat konti tu. Moga-moga saya sihat. Dan kepada kelab, kelab apa tu, Terengganu FM. Katanya... dan oh balik nanti hati-hati. Selamat mandu, selamat ucapan selamat malam juga untuk semualah yang mendengarkan Terengganu FM. Moga ceria selalu, mesra ceria. Okey, satu lagi kita nak dengar daripada siapa ni, Kak Ani. Kak Ani Kak Ani Bukit Sawa.
5: Dah. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
5: Kita bertugas. Tutup wadi.
0: Ha, tutup. Ha, dengar. Nanti masuk angin. Cepatlah. Ha. Tutup.
5: Kak Ni nak ucapkan selamat malam untuk kawan-kawan Kak Ni yang berada di...
0: Mana?
5: Aceh, Kak Ni Aceh. Kak Abah. Itu untuk semualah yang mengenali Kak Ni. Dengan ucapan selamat malam. Untuk DJ petugas tu selamat berehat lah. Nanti.
0: Ya. Yeah.
5: Okey, assalamualaikum.
0: Salam. Jak lagi berehat pula dah. Berehatlah jak lagi ya. Kita nak balik nanti kita rehat lah. Tapi kita rehat dulu, kita dengar lagu ni dulu. So, DJ

Nak tidur dah, nak ucapkan bye-bye lah ya. Jadi di itu juga sampai di sini saja untuk tugasan hijau ataupun tugasan awang malam ini. Antara bermula 9 malam tadilah saat ini. Moga-moga lagu-lagu yang terhibur, moga lagu yang diputarkan lagu malam ini moga terhibur, dan juga minta maaf lah kalau ada yang apa ni terkasar bahasa, tersalah cakap dan sebagainya. Apa kata hijau cuma untuk gura-gura, jangan marah ya. Terima kasih juga kepada rakan-rakan dekat TikTok kita ni, dah 69 hampir 70K ni. Terima kasih banyak-banyak kerana apa kata sentiasa memberi sokongan kepada Terengganu FM. Terima kasih, insyaAllah di pertemuan kita jumpa lagi. Dan juga insyaAllah kan pagi esok akan terus bersama-sama dengan CD dan juga Auni dalam Ceria Pagi. Dan insyaAllah jumpa awang lagi bersama dengan Kak Cik esok di untuk GGOK Guana Gamok dengan kita. Dan insyaAllah di pertemuan kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, insyaAllah ada masa jumpa lagi lah eh. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Selamat malam. Selamat tidur.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Hari ini pukul 12 malam hingga ke 6 pagi saya akan menemani anda. Hari ini 7 Jun 2026, pembuka hari. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang masih berada dalam perjalanan, teruskan pemanduan layan geng burung hantu. Malam masih muda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran dari Mi menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada DJ sebelum ini, Reza, yang telah menghiburkan anda pada segmen sebelum ini. Ha, segmen pilihan bersama kan. Jadi saya seperti lagu tadi berlayaran akan melayari hiburan untuk pagi ini daripada 12:30 malam hingga ke 6 pagi, terus luncur bersama Geng Burung Hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya lagu-lagu terbaik hanya untuk anda, pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Waktu-waktu malam macam ni, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada ribut peti hujan lebat di Terengganu, Hulu Terengganu, Pahang, Maran, Kuantan dan Pekan, Sarawak, Kapit dan Miri. Saya juga suka untuk saya menyapa pendengar-pendengar kita yang sedang bersama dengan saya dalam TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih yang sudi untuk menemani saya secara live. Kadang-kadang kita kerja waktu malam macam ni kan, ada peneman. Macam mana saya menemani anda, menemani perjalanan anda, begitu jugalah kepada yang lain yang dapat menemani saya dalam TikTok Live Nasional FM. Teruskan hiburan hari ini dengan lagu-lagu geng burung hantu.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi, Brazil lawan Mesir 6 pagi, Argentina lawan Honduras 7 pagi, Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi, Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau pukul sekarang 4:48 tu minit. Ha, 12:48 minit. Sebentar lagi pukul 1 hingga ke 2 pagi ini kita akan bersama Salam FM dengan tajuk misteri malam di sebalik mata antara syurga dan neraka yang akan dikupaskan oleh yang berusaha Datuk Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Sama-sama kita nantikan dengan episod ke-21 antara syurga dan neraka. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

0: Sepiring malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misi malam di sebalik mata bersama dengan saya Hanaf.
2: Dan saya Hani.
1: Ya. Mm-hmm. Satu pukul apa sekarang ni?
2: Sekarang pukul 1:22. Mm-hmm. Ramai yang dah tunggu misteri malam ni.
1: Mm-hmm. Kalau ikutkan yalah, seperti biasalah yang dijadualkan hari Ahad. Mm-hmm. Kan pagi ni lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita ada masalah teknikal sikit ni.
2: Ya. Yeah.
1: Oh, kita ada masalah teknikal
2: sikit. Kita cuba. Mm-hmm. Cuba sedaya upaya. Kalau dapat kita akan siarkan walaupun sedikit kan. Kalau ikut episod kita hari ni adalah antara syurga dan neraka. Kalau kita kena apa, kita sekadar merancang, betul tak?
1: Ya, betul. Tapi kita dah yalah, daripada jam sebelum jam 1 tadi lah kita dah cuba untuk mendapatkan panel kita ni. Tapi sampai sekarang masih lagi belum. Kita tak tahulah selepas ini macam mana kan. Tapi sepatutnya lah dijadualkan untuk hari ini. Episod kali ni kita dah masuk episod 21 ni.
2: Betul, episod 21.
1: Macam yang ni sebut tadi lah, kalau tak kita nak kongsikan kepada pendengar kita tajuk dia antara syurga dan neraka. Banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang kita nak tahu ni. Dan kalau kita tahulah syurga dan neraka ni dua destinasi lah, destinasi akhir yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi manusia kita semualah setelah hari pembalasan. Dan kita tahu syurga ni merupakan tempat yang penuh kenikmatan, penuh rahmat dan kebahagiaan yang kekal bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Neraka pula ni adalah tempat azab lah kan, azab bagi mereka yang ingkar, zalim dan tidak bertaubat dengan dosa-dosa mereka. Ini yang nak dikupaskan oleh panel kita. Tapi itulah, kalau ada rezeki kita nak mendapatkan panel itu, insyaAllah kita akan cubalah selepas ini. Kenapa ni?
2: Tak ada. Saya nampak berkelip-kelip telefon tu. Kita dengar lagu dulu.
1: Okay.
2: Kita layan kelip-kelip telefon kita sekejap ni. Okay, teruskan game burung hantu.

0: zilei malam di sebalik mata. Mesej tersembunyi ibarat siaran.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali lagi.
2: Ya, nasib baik.
1: Alhamdulillah.
2: Nasib baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
2: kan?
1: Syukur. Allah nak pemudahkan urusan kita lah.
2: Mm-hmm.
1: Baik, untuk misteri malam di sebalik mata ni, anda bersama dengan saya, Ana Bakar, dan juga bersama dengan
2: Hani.
1: Ya, untuk episod 21 ni, seperti yang kita telah kongsikan kepada anda sebentar tadi, kita nak bawakan kepada anda tajuk antara syurga dan neraka. Dan alhamdulillah, di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kami berdua sebenarnya cemas Doktor, tapi cemas. Alhamdulillah, Allah memudahkanlah.
3: Ya, tak secemas
1: mata di akhirat
3: nanti.
1: Ah, itu dia.
2: Jadi kalau sebab antara syurga dan neraka ni, kalau ikut episod 21 kan, tajuk dah menarik. Jadi sayang kalau kita tak utarakan.
1: Tapi alhamdulillah dipermudahkan jugalah. Baik Doktor, untuk waktu dan jam inilah kita nak teruskan dengan perkongsian kita kepada pendengar-pendengar kita, geng-geng buruh hantu kita, sahabat pendengar Salam FM dan juga National FM, berkenaan dengan tajuk kita Doktor, antara syurga dan neraka. Mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin Doktor boleh jelaskan apa yang kita perlu faham dengan, kita mulakan dengan neraka dulu Doktor, silakan.
3: Baik-baik, Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersua lagi. Dan tajuk yang diutarakan ialah antara syurga dan neraka. Kita mulakan dengan perkara yang paling kita tak suka, ialah neraka. Dan biasanya bila kita sebut saja neraka, kita akan susuli dengan doa minta kita dijauhkan. Wal-iyazubillah. Biasa kita macam itulah. Kerana neraka ni selalu teguk, terlalu keras, terlalu sadis dia punya hukumannya. Baik, neraka ini adalah satu tempat penyeksaan, kesengsaraan dan balasan yang ketika berada di akhirat hasil daripada apa yang berlaku di dunia semasa mereka hidup dahulu di muka bumi. Konsep ini banyak dalam agama lain pun ada, bukan dalam agama Islam saja, agama Samawi termasuklah Kristian. Baik, dan neraka sebenarnya, saya perhati, saya tengok, saya baca, rupanya datang daripada bahasa Sanskrit. Perkataan Sanskrit bermakna naraka. Naraka, dia dapat kat kita neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil an-nar. Nar tu sebenarnya api, api. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim, alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulah fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Jadi disebut di situ, siapa yang cuba nak melawan Allah dan Rasul, maka dia sedar tak dia telah disediakan dengan api neraka jahannam, nara jahannam. Di situlah neraka yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam firman Allah dan surah Al-Saad lagi, kalau kita boleh bawa di sini, Bismillahirrahmanirrahim, hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannam yaslaunaha Abi Salmihad. Jahannam, jahannam nama lain bagi neraka, tak akan kita kupaskan nantilah. Jadi neraka cara ringkasnya ialah, dalam neraka ialah destinasi akhir, akhirat yang diciptakan oleh Allah untuk menghukum golongan yang kufur, yang tidak beriman, munafik, dan mereka yang melanggar perintah Allah, termasuklah juga orang beriman sebenarnya. Orang beriman tapi kerana ada iman dalam dirinya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dia akan dibawa keluarlah habis tempoh hukuman tersebut. Kalau kita boleh pergi sikit lagi, tahap kepanasan api neraka, kita tak tahu juga. Ini neraka ni panas je. Daripada hadis Nabi, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW bersabda, narun bani Adam alat yukiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dia kata api dunia ini adalah 1/70 1/70 daripada api neraka. Mana api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia ini yang kita nampak dah teruk dah, panas dah dunia ni, tapi api neraka 70 kali ganda lagi. Dan tahap kedalamannya, satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat mendengar satu dentuman yang kuat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kamu dengarkah apa yang berlaku yang jatuh itu? Para sahabat kata kami tak dengar. Kami dengar tapi kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah batu yang dibaling daripada atas api neraka semenjak 70 tahun, 70 sab'ain kharifan, 70 tahun. Sekarang baru sampai intaha ila qahriha. Maksudnya telah sampai ke dasarnya. 70 tahun batu yang dibaling daripada pucuk api neraka sampailah ke dasarnya. Nak bayangkan betapa dalamnya api neraka tadi. Kalau kita tengok ciri-ciri lain yang ada pada api neraka ini, antaranya ialah seksaan fizikal lah, dan juga mental sebenarnya. Digambarkan sebagai tempat yang api yang sangat panas dengan azab yang dahsyat, bermula daripada minum air yang mendidih, lepas tu makan buah zakum lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati lati wa'idal muttaqun, sampai lah itu ayatnya, kaman huwa khalidun finnar wa suquman hamima faqad ta'ahum. Gambarkan bagaimana kehidupan dalam syurga penuh dengan nikmat bagi ahli syurga, manakala bagi ahli neraka, kaman huwa khalidun finnar, bagaimana kekalnya orang yang berada dalam api neraka. Wa suquma, mereka minum daripada air, ma'an hamima, mendidih-didih air tersebut. Apa bila mereka minum, faqad ta'ahum, maka terputuslah jalan perut mereka. Tak minum tak boleh dahaga. Bila minum belum bawa lagi ke mulut, tapi lalu saja depan muka mereka, daging-daging pipi sudah jatuh. Akhirnya mereka minum juga. Bila minum habis, jalan perut mereka terburai, hancur, berkecai. Macam itulah. Dan neraka juga ini tapi DJ kita akan bahas nanti dalam tajuk kita akan datang secara detail. Ini gambaran umum dulu. Gambaran umum dalam tentang api neraka. Saya ingat situ dulu untuk persoalan pertama. Wallahualam.
1: Doktor, kalau ikutkan, saya nak tanya sebenarnya, boleh tak kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak cerita tentang neraka, nak cerita pasal syurga, doktor, boleh ke cerita?
3: Yalah, takut trauma
1: Yalah, tapi, kalau kita cerita syurga, benda yang indah-indah ni, mungkin itu salah satu sebab untuk kita lebih ke arah kebaikan dan sebagainya, doktor, kan?
2: Jadi kalau bercerita tentang neraka ni, apa yang sebenarnya kita kena ketengahkan supaya kita kena tahu juga neraka tu, supaya apa, orang kena tahu?
3: Baik, saya terus jawapan Saidina Umar bila ditanya kepadanya tentang kehidupan jahiliyah, Saidina Umar kata kita kena tahu kehidupan jahiliyah. Takut-takut kita terjerumus dalam kehidupan tersebut. Begitu juga neraka. Kalau kita hanya ambil tahu pasal syurga, bimbang-bimbang kita juga terjomoh, terbabas. Beramal cukup cantik tapi bukan kerana Allah, maka akhirnya dihumbat juga dalam api neraka. Jadi atas dasar itu kita kena tahu juga. Sebab itu dalam Islam kita ada konsep tarhib, bermaksud benda-benda indah, syurga, kehidupan di akhirat yang penuh dengan layanan mesra, makan, minum dan sebagainya. Itu tarhib, menginginkan ke arah tersebut. Dan pada masa yang sama, tarhib iaitu menakutkan dengan api neraka, dibaling, dibakar, dicucur, macam-macam dibuat. Jadi itu menjadikan manusia, tak naklah. Anak-anak di sekolah, ada masa kita kata, awak pergi belajar, awak akan berjaya. Kalau awak tak belajar, mungkin bawa budak-budak tu pergi tempat yang bagaimana orang tak belajar, hidup mereka tak ketahuan dan sebagainya. Menjadikan mereka, minta jauh, aku tak nak berlaku situasi itu. Oleh sebab itu, bila kita baca Quran, bila sampai ayat-ayat neraka, kita berhenti sejenak, tanda tangan, ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada api neraka. Api neraka ni makhluk. Dia dengar. Bila kita kata minta jauh, kita dah kupas. Asyik saya dalam diri lepas. Bila kita cakap tak nak, nanti dia di hadapan Allah, dia cakap, ya Allah, orang ini sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Maka Allah Ta'ala kata, jauhlah daripada api neraka. Manakala kita sampai ayat berkaitan dengan syurga pula, kita tengok keindahan, ya Allah, masukkanlah aku di kalangan ahli syurga. Nah, macam tu kita respon, reaksi kita terhadap bacaan Al-Quran, bila orang sebut dan sebagainya. Kita tata secara spontan, oh ya Allah, aku nak syurga, ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itulah respon kepada soalan tadi.
1: Baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, okay. Selain nama neraka yang umum ni, ada tak nama-nama lain bagi neraka yang lebih khusus lagi? Kalau syurga tu kita tahulah, neraka ni sama juga dengan doktor.
3: Baik, neraka nama umumnya ialah nar dalam bahasa Arab lah, nar. Tapi nak menggambarkan dia punya penjara tu ada macam-macam kan. Kita ambil tujuh disebut di sini. Ada tujuh nama neraka dengan peringkat-peringkat azabnya, bermula daripada azab yang paling ringan, pertengahan dan sampailah azab yang paling teruk. Kita bermula dengan yang pertama, Jahannam. Kita pun dah jadi bahasa Melayu, Jahannam lah basikal orang ni, Jahannam lah kereta. Maksudnya rosak, hancur, lebur.
1: Maksudnya kita terus nerakakan orang tu kat dunia tu.
3: Neraka kau orang tu dah jadi penggunaan harian kita dah. Jahannam punya budak, kita cakap macam tu kan. Maksudnya itu digambarkan sebagai buah neraka Jahannam, tingkat pertama yang dikhususkan oleh umat Islam yang melakukan maksiat tetapi tidak sempat mereka ini bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin di kulli babin minhum juz'un maqsum. Dalam surah Al-Hijr, di mana neraka Jahannam itu adalah tempat himpunan manusia, ada tujuh pintu dan setiap pintu itu ada bilik-bilik untuk membakar orang yang melakukan maksiat dan tak sempat bertaubat tadi. Itu yang pertama, kita ada tujuh, kalau sempat kita kupaskan ya. Yang kedua ialah Lava. Nama api neraka itu ialah Lava. Lava ni adalah tingkat yang kedua, disediakan untuk orang yang mendustakan agama, berpaling daripada kebenaran. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kalla innaha Lava nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla fajama'a fa'a'a innal insana khuliqa halu'a. Dan suratul Ma'arij, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan perkataan lava. Lava itu menggambarkan api menjulang-julang nazza'atan lishawa, dia menyambar. Sawa ni kalau dia pergi ke kedai-kedai Arab, dia panggil lahmun mashwi, daging panggang. Jadi nazza'atan lishawa, dia panggang muka kita, daging kita, badan kita, kulit kita. Nak lari ke depan tak boleh, nak patah balik ke belakang tak boleh. Itu neraka lava. Dan seterusnya neraka hutamah. Kita biasa baca kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Ini kita baca surah Al-Humazah. Bagaimana hutamah tingkat yang ketiga, iaitu membakar orang yang kaki mengumpat, menabur fitnah, mengumpul harta tanpa hak dan terlalu kikir dan kedekut. Jadi hutama ini kelebihan dia bakar orang tersebut dengan besi palang macam T macam tu, diikat tangannya dan dia berdiri dan bakarnya di atas dan di bawah. Dia macam ayam apa, kambing yang dibakar oleh nasi Arab tu, atas dan bawah, pressure cooker kita panggil macam tu, pressure cooker. Bawah dia bakar, atas pun bakar ya. Yang masalahnya bila dia bakar daripada tapak kaki, api itu menjulang pergi menjilat hatinya, kerana hati itulah utama yang menjadikan orang itu dihumban dalam api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah neraka sa'ir, tingkat yang keempat, dihuni oleh orang kafir yang mereka memakan harta anak yatim atau memakan harta orang secara tidak halal. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Itu adalah sa'ir, neraka sa'ir. Neraka yang kelima ialah namanya Saqar. Tingkat yang kelima, Saqar ni dia special. Ditujukan kepada mereka yang meninggalkan solat. Apa yang menyebabkan mereka dibawa ke dalam neraka Saqar? Kerana mereka ini tidak walam yakum minal musallin. Sa'uslihi Saqar wa ma adraka ma Saqar. Apa kelebihan neraka Saqar? Bila dibakar orang tadi, bila kita bakar sampah, kita boleh nampak debu dia. Tapi dalam neraka Saqar, bila dibakar, la tubqi wala tazar. Sikit pun tak ada debu dia, tak ada makan, habis licin. Allahu Akbar. Kita tak boleh bayang macam mana api itu membakar sampai debu pun tak nampak. Tapi kalau kira betul-betul dah hilang debu tu, hilanglah sikit. Tak. Bila mana kita hilang, dibakar orang tadi, dia akan jadi baik boleh. Dan dibakar lagi, baik lagi, dibakar lagi. Sampai bila? Sampai khalidina fiha. Itu yang kelima. Yang keenam, kita ada tujuh. Yang keenam, tingkat yang keenam ialah neraka jahim. tempat azab bagi golongan musyrikin dan mereka yang mengikut jejak langkah syaitan. Fa'amma man tara wa'athara al-hayatat dunya fa'innal jahima hiyal ma'wa. Ini surah dalam surah An-Nazi'at. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Dan yang terakhir sekali ialah neraka al-hawiyah. Kita biasa baca dalam surah Al-Qari'ah. Fa'amma man khaffat mawazinuh fa'ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Dan kita baca ada pun orang yang ringan timbangannya. Fa'ummuhu, DJ kita biasa dengar bahasa Arab, ibu di dalam bahasa Arab dia panggil ummun ataupun ummi. Dan rupanya orang yang ringan timbangannya ini sebelah pahalanya itu, maka ibunya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang terlalu panas. Narun hamiyah, terlalu panas apinya, membakar. Itulah ibu dia. Bermakna apa? Kalau kita pergi dalam lagi, di antara ibu dan anak, dia tidak boleh berpisah. Saling suka menyukai. Anak berlari ke ibu, ibu lari memeluk anak. Jadi gambaran di antara ahli neraka hawiyah dengan neraka itu, mereka berlari-lari sambil gembira untuk ditarik. Maksudnya neraka akan tarik anaknya tadi masuk dalam api neraka, dan anak pun akan berlari-lari masuk dalam api neraka. Itu gambaran Allah terlalu mendalam makna dia. Fa'ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun ham. Itulah yang dapat saya kupaskan sedikit tentang nama-nama tujuh bagi neraka tadi. Tapi kesemuanya panas. Ada neraka yang sejuk, aman, damai, tak ada. Semuanya panas.
1: Tapi tadi doktor sebut kelebihan. Ada specialnya.
2: Kelebihan.
1: Saya jadi macam, betul ke ni?
2: Neraka yang meninggalkan solat, untuk orang yang meninggalkan solat tu kan. Walaupun kelebihan tu, kepanasan dia tu, menakutkan.
1: Baiklah, kita nak berehat dulu seketika doktor. Kita bagi peluang doktor berehat seketika. Minum air dan sebagainya. Dan kepada sahabat pendengar, terus bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kembali selepas ini.

0: sering malam di sebalik mata. Mesej tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali kita dalam isi malam di sebalik mata. Jam 1.48 minit pagi waktu ini. Dan bila kita start lewat tadi, Anim, kita kena ikut sejam lah. Jadi pukul 2 lebih lah kita akan habis bersama dengan doktor. Baik doktor, masih lagi di talian ketika ini. Doktor Manawi bin Mohd Yusof, Syarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Baik doktor, kita nak teruskan dengan soalannya doktor. Kita nak tahu doktor, bagaimana cara-cara seseorang itu dihumban ke dalam neraka? Adakah dengan cara ditendang dari belakang, diseret, ditolak, di macam mana doktor?
2: Allah. Ya, dia bila tempat itu adalah tempat yang tidak disukai, kita boleh gambar kehidupan dunia ni macam mana orang yang nak dilokapkan, tangkap dia, tarik dia, tendang dia, apa saja dengan keadaan yang cukup dimurkai. Ingat kalau boleh saya recall balik yang lepas hari itu fasa di alam barzah. Bila seorang yang beriman masuk sejak alam barzah, bumi terus memeluk dia. Bagaimana pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Baik, manakala orang yang jahat, tak baik, masuk saja dalam alam barzakh, bumi terus memeluk sebagaimana peluknya seorang polis menangkap pencuri Allah. Dengan kekuatan. Jadi gambaran itu boleh kita bawa kepada suasana bila mana mereka ini diberi surat amalan dengan tangan kiri. Fa'amma man utia kitabahu bishimali fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adrima hisabiyah. Bila mana dapat surat tangan kiri, dia kata, eh, aku dah habislah aku kali ni, aku kalau boleh tak nak di sini. Maka Allah Ta'ala arahkan rekatnya dia pada ayat itu. Allah Ta'ala arahkan malaikat, khuzuhu faghullu, tengok, khuzu, tangkap dia, faghullu, seret dia, summal jahi masallu, kemudian dibakar dalam api neraka. Jadi gambaran itu punca daripada mereka ini ingkar dengan perintah Allah, tidak menjaga perbuatan mereka, mulut mereka, kemaluan mereka, tangan mereka, anggota yang diamanahkan oleh Allah. Manakala amalan hati pula datang rasa riak, sombong, buat amalan tidak ikhlas. Ini punca-punca yang menjadikan malaikat Zabaniyah, yang bersama dengan malaikat Zabaniyah itu ada geng-geng dia, alaiha tis'ata asyar. Setiap malaikat itu dia tarik api neraka tu zimam. Zimam ni bagaikan seekor lembu, ada tali dekat leher dia. Maka tali itu dipanggil zimam. Setiap malaikat menarik tali itu, setiap zimam tu ada alaiha tis'ata asyar, 19 malaikat menarik api neraka, bawa ke sana, dan mereka ini dicampak betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Kalau kita tengok dalam suratul Qaf, bagaimana bila proses mencampak, menghumpan orang berdosa tadi ke dalam neraka, sampai mereka ini bertanya, halim talak di malaikat penjaga api neraka, Malik Zabaniyah bertanya api neraka, halim talak di, kamu dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ada lagi tak orang nak masuk? Gambaran di situ, ulama buat kesimpulan, ramainya orang yang masuk neraka berbanding masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bagaimana kata proses penghumbanan manusia, dibawa, diseret, dipegang, diikat, tengkuk dalam surah Ar-Rahman, yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi ni adalah ubun-ubun paling mulia bagi manusia. Ubun-ubun ni lah tempat keluarnya roh kita nanti. Anak-anak kecil kita boleh tengok ubun-ubun dia lembut lagi. Dawa wa'al aqdam ialah tapak kaki. Paling hina, duduk di bawah, nyun jauh di sana. Maka tapak kaki dirangkumkan bersama dengan ubun-ubun, diikat macam tu. Macam kita rangkumkan di antara kaki dengan kepala lembu untuk disembelih. Ikat macam tu, dan dalam itu dia pusing macam pusing biawak, dibaling betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Tapi gambaran api neraka tu meluak-luak, menyebabkan mereka tu macam nak terkeluar daripada api neraka. Mendidih, menggegak tu. Bila sampai ke tebing, maka malaikat Zabaniyah tendang balik masuk api neraka. Itulah proses, tak tahulah, merau syahir, zafirun wa syahir. Zafir ini merau-rau, menjerit-jerit. Syahir merayu-rayu, tolonglah, berhentilah, cukuplah, kami dah tak akan buat lagi. Tapi apakah daya? hukuman Allah, kudial amru, Allah telah dah buat.

0: kena cucuk jarum lagi, kena ngeri je tak nak beranak.
1: Tanya Nim lah.
0: Tapi tapi dapat anak seorang, nak beranak lagi lepas tu
2: dia waktu nak beranak tu doktor, kita rasa macam kita akan dapat syurga.
0: Itulah dia punya tarikh dia. Kesukaan baik. Manakala di sini kita kata tadi apa, bagaimana bentuk-bentuk seksaan adalah alasan yang sangat pedih. Seksaan ini punca daripada azab, hasil daripada perbuatan orang tersebut di muka bumi ini. Saya bagikan dalam bentuk empat lah supaya kita nampak. Yang pertama, azab api yang terlalu panas. Api neraka, tak silap saya dah kupas saya itu, api neraka hitam legam. Dia tidak nampak cahaya. Api dunia nampak cahaya dan panas. Api akhirat, dia tidak nampak cahaya. Dia adalah gelap gelita. Samud dan surah Waqi'ah. Samum wa hamim. Dalam itu asap dia gas beracun. Bila masuk saja dalam paru-paru kita, kita tak boleh bernafas. Tapi kita tak mati, itu masalahnya. Kalau tak boleh bernafas, mati, selesai masalah. Pingsan, selesai masalah. Tapi masalah di akhirat, kita dah tak boleh mati lah. Macam mana sesak nafas pun tangguh lah dengan gas apa tadi beracun, lepas tu panas lagi dan sebagainya. Jadi yang pertama, azab api yang selalu panas. Api neraka dikatakan berlipat kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kita kata tadi 70 kali ganda. Api ini membakar kulit. Apabila kulit tersebut hangus, diganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit ni nadijat, nadijat ni masak, gentung. Hello balik kulit aku ni. Lepas tu gentung balik. Apa tujuan buat macam tu? Liyadhuqul azab, supaya kamu rasa betapa pedihnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk minuman pula, bila dah panas kita dahaga nak minum, maka dia meraung-raung nak minuman. Terdengar oleh Malik Zabaniyah, nah, mereka bagi air minuman tadi. Air itu kerana mereka tadi dahaga, air itu terlalu panas dan mendidih sehingga menghancurkan isi perut apabila diminum. Kita sebut tadi ma'an hamima faqad ta'at am'ahu, am'ani usus. Bila ditelan air tersebut, Allahu Akbar, hancur lebur berkecai ususnya tadi. Tapi elok balik lepas tu minum lagi, hancur balik. Sampai bila? Sampai lah kalau orang kafir kekal selama-lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakum, makanan berduri. Dah lah minum, lepas tu dapar lagi. Bila lapar, dibawa kepada mereka satu jenis buahan yang berduri. Kita tak tahu macam mana buahan ni. Mungkin kita boleh gambarkan macam buah durian ke apa ke. Tapi masalahnya, bila dia makan, terlekat dekat leher. Nak telan tak boleh, nak keluar tak boleh. Terlekat di situ. Mereka akan makan buah zakum, buah daripada api neraka, tal'aha, asluha, fi aslil jahim, tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Allah Ta'ala gambarkan dalam syurga ada satu pokok. Nama pokok itu ialah zakum. Asal tunjangnya di dalam api neraka, pucuknya menjulang naik ke atas bagaikan kepala syaitan. Kita pun tak tahu kepala syaitan macam mana, tapi Allah Ta'ala sengaja nak gambarkan kegerunan kita terhadap api apa pokok zakum tadi macam kepala syaitan. Tapi dia berbuah, buahnya berduri, bila dimakan terlekat dekat halqum. Minum, makan, api, dan satu lagi ialah seksaan daging dan anggota badan. Berbagai seksaan spesifik mengikut kesalahan dunia. Itu tengoklah kita buat salah apa. Terdapat golongan yang kepalanya dihantuk dengan batu sehingga hancur. Lepas tu elok balik. Ada yang lidah, dia tarik lidah, gunting putus, seperti elok balik. Ada yang naik atas tempat tinggi, terjun, mati. Itu elok balik. Dia macam itulah proses berdasarkan setiap kesalahan yang mereka lakukan di dunia dahulu. Dihukum sesuai dengan apa yang jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Apa mereka buat di dunia dahulu, kamu tanggunglah. Oleh sebab itu kita orang Islam, orang buat macam mana pun tak apa, di akhirat menyahut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bila dia nak khianati orang, nak zalim orang, macam mana di akhirat nanti, akan menyahut ke macam mana? Baik, aku selesaikan dunia, jumpa kawan, minta maaf, supaya di akhirat tidak ada lagi perkara-perkara pembangkit. Itulah kita lebih kurang gambaran saya bagi kepada empat tadi. Wallahu a'lam.
1: betul lah dia. Neraka gambaran sedikit eh. Kalau ikut cerita ni mesti banyak lagi doktor kan. Tapi kita tak nak cerita pasal neraka banyak sangat.
2: Menakutkan cerita pasal neraka tu. Sama-samalah kita menjadi orang yang tidak tersenarai untuk masuk neraka.

0: suka tu.
1: Amin, insyaAllah.
2: Amin, amin, insyaAllah.
1: Baik, seketika, seketika nanti kita nak cerita. Okay, rasanya untuk yang ni kita dah habis cerita tentang neraka. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda cerita tentang syurga pula, doktor. Tapi sebelum kita bagi doktor, lu berehat seketika. Okay, dan kita akan kembali selepas ini dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: malam di sebalik mata misteri tersembunyi ibarat sihirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya, Anaf dan juga Hanim dalam misteri malam di sebalik mata. Tadi kita dah cerita tentang neraka Hanim eh.
2: Betul.
1: Bukan neraka Hanim lah, neraka. Ya Hanim?
2: Jangan sebut nama saya kat situ.
1: Dan kita nak kongsikan pula kepada anda berkenaan dengan syurga dan kepada anda yang dengarkan kami ketika ini, waktu ini dalam kongsian misteri malam di sebalik mata. Saya doakanlah semoga kita semua tergolong dalam mereka yang memasuki syurga Allah SWT, insyaAllah. Amin.
2: Amin.
1: Masih lagi talian kita bersama dengan Dr. Manawi bin Majusoh. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita. Tadi Doktor dah jelaskan tentang neraka dan kita nak kongsikan kepada pendengar kita apa yang kita perlu faham, Doktor, tentang syurga ni.
3: Syurga. Baik, alhamdulillah dah sampai kepada tempat yang kita pernah.
1: Mm-mm.
3: Semua orang nak syurga.
1: Ya, yeah.
2: Yeah, semua nak syurga.
3: Ada yang bernama anak pun nama syurga kan? Rayyan itu syurga, Firdaus, macam-macam, semua orang nak syurga. Tapi kadang-kadang dia tak faham, dia kata Khairul Bariyah, Syarul Bariyah. Anak dia kembar, seorang nama Khairul Bariyah, seorang lagi nama Syarul Bariyah. Jadi tak sesuai lah nama Syarul, secelaka-celaka manusia. Khairul, sebaik-baik manusia. Kena hati-hati juga, tapi nama neraka kita tak letak pada anak kita eh. Baik, syurga ini adalah destinasi alam akhirat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dunia kita nak dapat nikmat tapi tak sepenuhnya. Dulu masa muda-muda tak banyak duit, kehendak banyak. Bila kita dah veteran sikit, duit mungkin dapat banyak, alah kemampuan pula tak ada. Tapi di akhirat tak ada. Semua nikmat yang maksimum. Apa saja nikmat sampai dikatakan burung terbang, kita terlintas di hati kita nak makan daging burung itu. Tiba-tiba saja depan mata kita, daging burung itu dah siap dalam bentuk panggang. Makan terus. Dan burung tadi terus menjadi burung balik. Tak ada masalah. Itu menggambarkan kenikmatan abadi. Kekal. Itu pasal syurga. Once kita dah masuk syurga, insyaAllah kekal. Masuk neraka, tak kekal. Orang kafir kekal, orang beriman akan dikeluarkan. Dari sudut bahasa yang merujuk kepada satu tempat yang indah. Kerana syurga ini bermaksud dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah. Al-Jannah ini adalah kebun. Saya cuba nak fikir, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Al-Jannah pada orang Arab? Quran turun kepada mereka dalam suasana tanah Arab kering, kontang, gersang. Jadi mereka perlukan apa? Air, kebun. Jadi siapa yang ada kebun menjadikan tahap dalam masyarakat mereka tinggi. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan kebun tadi supaya kejar. Di dunia satu kebun kamu nak, di akhirat kami sediakan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dalam Islam, syurga atau jannah tadi adalah tempat ganjaran yang kekal abadi untuk hambanya yang taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullah yu'ti man yasha Allahu al-fadl al-'azim. Allah Ta'ala gambarkan sabiqu, berlumba-lumba lah untuk mencapai keampunan dari Allah, lantas kamu akan dibawa dalam syurga. Bagaimana Allah Ta'ala gambar syurga tadi? Lebarnya saja antara langit dan bumi. Kita belajar matematik, lebar sekian, tapi panjang mesti lebih panjang daripada lebar. Allah Ta'ala berikan gambaran lebarnya langit dan bumi, maka panjangnya wallahu a'lam. Allah Ta'ala saja lebih tahu itu. Itu pasal ada seorang yang baru keluar daripada api neraka, retung badannya, maka dibawa masuk ke dalam syurga. Dia berada di tepi pintu syurga. Malaikat tanya, kenapa awak tak masuk ke dalam? Macam mana nak masuk tuan? Syurga dah penuh, saya datang lambat. Malaikat kata, cuba tengok dulu. Akhirnya dia buka lansir, dia tengoklah gambaran. Wow, luasnya. Wow, luasnya. Ini untuk siapa? Dia tanya. Untuk kamu. Oh, di situlah dia terus masuk dan dia mandi dengan telaga kausal. Jadilah dia menjadi ahli syurga dengan keluasan tadi antara langit dan bumi. Tingkatan syurga pun sama sebagaimana yang berlaku pada tingkatan neraka tadi. Ada syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Jannatul Firdaus. Ada syurga Adn, ada syurga Naim yang dijanjikan berdasarkan amalan dan ketakwaan seseorang itu. Oleh sebab itu Nabi SAW bila menyebut tentang nikmat syurga ini, dia panggil targhib, supaya kita seronok dengar apa dia ceritanya. Hadis ini diceritakan, dia kata, aku telah menyediakan ni ibadis salihin, bagi hamba-Ku yang soleh, ma la aynu ra'at wa la uzunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Tiga Rasulullah sebut, aku sediakan kepada kalian semua dalam syurga itu mana mata tak pernah pandang, mana telinga tak pernah terdengar, mana hati tak pernah terlintas. Kita kata pergi rumah orang kaya nak makan sedap, mesti dah ada dalam minda kita menu-menu yang akan disediakan dalam majlis kenduri kahwin umpamanya. Tapi bila pergi ke syurga, kita tak boleh gambarkan macam mana Allah Ta'ala sediakan. 199 lagi Allah Ta'ala simpan di hari akhirat nanti. Satu nikmat itu di-share semua di antara makhluk dan manusia, jin, binatang dan sebagainya. 99 lagi rahmat Allah, Allah Ta'ala simpan di akhirat untuk diberikan kepada hamba-hambanya tadi. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kamu nak bacalah ayat Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Satu jiwa sendiri, satu orang jiwa pun tidak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan untuk mereka, contohnya daripada bidadari dan sebagainya. Ini secara detail nanti kita akan kupaskan dalam perbincangan kita nantilah. Itu saja yang untuk mukadimah tentang syurga ini. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor. Macam mana nak digambarkan syurga ini? Adakah yang orang sebut biasa taman-taman syurga? Kalau sebut taman-taman ni, ada pokok, ada ialah macam kawasan taman rimba yang cantik kan. Adakah ia berbentuk seperti kota, bandar? Bagaimana, Doktor? Dan tambahan soalan saya, benarkah dalam syurga ni terdapat air-air sungai yang mengalir deras?
3: Baik, baik. Terima kasih. Isu-isunya kita tak pernah masuk syurga lagi. Syurga yang Nabi Adam berada itu bukan syurga yang akan kita pergi nanti, insyaAllah. Kerana syurga Nabi Adam itu ada larangan. Syurga yang kita masuk ini tidak ada larangan. Nak buat apa saja, hatta minum arak pun minumlah. Cuma pada masa itu arak bukan lagi memabukkan, tetapi menyedapkan dan melazatkan. Jadi syurga yang kalau kita gambarkan sebagai jannah tadi, maka di sana ada pokok, sudah semestinya ada apa lagi, air sungai, ada lagi buah-buahan, ada lagi apa saja. Dan kita masuk pula dalam soalan kedua tadi, air mengalir. Dia ada dua ayat berkaitan dengan air yang mengalir ini. Tajri min tahtihal anha. Ada satu lagi, tajri tahtahal anha. Tidak ada min. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anha. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Saya baca laju tu pakai surah Baqarah. Mungkin kawan-kawan kita dah lancar surah Baqarah. Digambarkan di situ, wa utu bihi mutasyabihan, kamu akan diberi sebagaimana kamu duduk di dunia dahulu. Buah durian kita makan, oh sedap, dan syurga ada tak? Ada. Buah apa yang kamu nak, semua ada. Tapi biasanya pada rasa, bentuk sama, rasa berbeza. Apa yang gambar dalam surah Al-Waqi'ah, makanan yang sedap-sedap, walahmu tayrim mimma yastahun, bagaimana daging burung yang bertebang kita sebut tadi, dengan wafakihatin, dengan buah-buahan, kutufuha daniyah, yang kita duduk berbaring di atas katil, katil tu pula raf-rafin, boleh turun naik, tangan pula ada tingkap, tiba-tiba menjolur dahat, oh aku nak makan buah belimbing, datang buah belimbing, nak makan limau, datang buah limau. Dia bukan datang dalam bekas, datang dengan tangkai-tangkai. Kau nak menggambarkan buah tadi segar. Lepas tu kita keluar daripada bilik kita tadi yang basuh dengan pakaian kita yang dalam lapis ni adalah sutera lembut, luarnya adalah sutera keras. Yang basuh nama sundusin wa istabrokin. Istabrok tu kasar sikit sutera dia, dan dalam tu ada sutera lembut. Duduk dekat kita kata bersidai dekat luar-luar tu, tengok dari atas tingkat, dua tingkat bangun rumah kita tadi, istana tadi, nampak air mengalir. Lepas tu boleh turun ke bawah, boleh main-main lagi air. Mengalir begitu sejuk air, sabila air yang terpancuk keluar dan sebagainya. Allah Ta'ala gambarkan, kalau boleh saya petik di sini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan air dalam syurga tadi. Cukup cantik daripada surah Muhammad. Tak silap saya. Masalul bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati wa'ada al-muttaquna fiha anharu min ma'in ghairi athin. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Gambaran dalam syurga tadi, kamu akan dapat tiga batang sungai. Yang pertama ialah sungai daripada air yang jernih, ghairu atin, air yang begitu jernih, tak berubah. Dia punya bau dia, warna dia dan sebagainya, sejuknya air itu. Dan satu lagi, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh, satu batang sungai yang dipenuhi dengan susu yang tak berubah rasa, bau dan sebagainya. Dan satu lagi sungai yang ketiga, sungai pertama air, sungai kedua susu, sungai ketiga ni min anharu min khamrin lazzatil lisharibin, dan satu lagi ialah sungai yang di dalamnya penuh dengan arak, lazzatil lisharibin, minumlah, nak minum kamu tidak mabuk lagi. La yusadda'una anha wa la yuzifun, dalam surah Al-Waqi'ah menyahut dia kamu tidak akan mabuk lagi bila minum di dalam surga nanti. Dan satu lagi, wa anharu min asalim musaffa, dan bagaimana sungai itu penuh dengan madu yang begitu jernih, cantik, indah, bersih untuk kita, bagi orang yang mu'addat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Tapi nak dapat tu bukan senang, bukan senang, bukan satu benda yang mudah sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama bahawasanya syurga itu dikelilingi oleh al-makarih, benda yang kita tidak suka. Kerana apa yang nak pergi ke syurga bercanggah dengan nafsu kita. Apa nafsu yang tak suka, itulah jalan menuju kepada syurga. Bangun malam, solat tahajud, nafsu tak suka. Bagaimana baru tidur? Ni kita tak tidur lagi, kejap lagi tidur. Lepas tu kat luar pula hujan. Suruh bangun, solat tahajud, duarkan. Nafsu tak suka. Dan sebenarnya itulah laluan kepada syurga. Kita pernah bekerja, dapat duit, kita simpan. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang menyimpan duit, berikan derma sikit, infak sikit. Oh, kita tak suka, penat-penat kita cari duit, kenapa nak buat infak? Siang kita disuruhkan berpuasa, penat-penat kita sehat badan boleh makan, kenapa kena berpuasa? Jadi oleh sebab itu ulama kata syurga ini dikelilingi oleh perkara yang kita tidak suka, manakala neraka pula dikelilingi oleh benda-benda yang kita suka. Baik, yang last sekali ialah sungai di dalamnya ada sungai Kautsar yang kita sebut dalam perbincangan lepas, inna a'tayna kal kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu perkara yang terlalu besar, ialah haud. Haud ni bukan sungai, bukan perigi, dia adalah pasir yang penuh dengan airnya bagaikan madu manisnya dan bekam-bekam minumannya sebanyak bintang di langit. Maka minumlah, dan siapa yang minum air Kautsar ini, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Cuma perbezaan pendapat ulama, adakah kita minum semasa daripada mahsyar ataupun setelah kita masuk itu syurga. Itu gambaran ada sisi ulama lah. Itu pasal Kautsar pun saya masukkan juga dalam perbahasan di sini, padahal kita dah bincang pada mahsyar hari itu. Wallahu'alam.
2: Okey, doktor, kita pun nak tahu jugalah dalam gambaran-gambaran dan syurga dengan air sungai yang mengalir tu kan, keindahan-keindahan syurga tu, bagaimana pula kedudukan ahli syurga ketika mereka merasai kehebatan nikmat-nikmat ni?
3: Allahuakbar. Penting sekali mereka akan rasa tenang, tenang, gembira. Muka mereka ila rabbiha nazirun, ceria. Kewujuhan yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah, mereka muka mereka ceria, gembira. Ahli syurga yang berada dalam kedudukan yang sangat mewah, santai, bersandar di atas pelamin sofa bertatahkan emas dan permata, mereka menikmati pelbagai juadah tanpa had. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, duduk di tempat itu, restoran yang mana pemilik restoran itu minta apa saja, semua ada. Allahu Akbar. Di dalam bersantai di taman syurga yang indah. Dan satu lagi ialah bercengkarama, saya sengaja guna istilah itu, bersama pasangan dan sahabat. Tak ada dengki dah. Dunia ni aduh bergaduh, kena parang kau, cari nombor dua, piramidi tunjukkan bagaimana madu dua, madu tiga, parang bergaduh, tidur kat luar, kandang kambing, macam-macam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala dah cabut, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, Allah Ta'ala cabut rasa benci, rasa hasad dengki, akhirnya mereka jadi macam bersaudara, ikhwana. Jadi kalau saya boleh ringkaskan ini, kedudukan atau keadaan ahli syurga daripada surah Ad-Dukhan. Cukup cantik kalau tak susul. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa qaw adhab al-jahim fadlan min rabbika dzalika huwa al-fawz al-'azim. Di akhir surah Ad-Dukhan, mari kita kupaskan sikit-sikit. Saya bagikan kepada lima kategori kedudukan orang yang ahli syurga tadi. Yang pertama, innal muttaqina fi maqamin amin. Maqamin amin, ahli syurga akan berada di satu tempat, maqam. Maqam, dan kalau bahasa Arab dia panggil isim makan, ya. Qama berdiri, maqam maksudnya tempat berdiri. Tempat duduk mereka itu bagaimana? Amin. Amin maksudnya aman, damai. Tidak ada khianat di orang, orang santas kita, orang zalim kita tak ada. Di akhirat tidak ada lagi orang nak cemburu, nak khianat, nak dendam, nak sihir kita, nak ilmu hitam ke kita, tak ada lagi. Jadi yang pertama, mereka berada di satu tempat yang aman, damai. Yang kedua, di jannatin wa uyun, dengan kebun-kebun. Uyun, mata-mata air, salsabila. Kita baca dalam surah Al-Insan, hal ata'al al-insan, salsabila. Air itu dia memancuk keluar daripada kebun, bukannya meleleh, memancuk keluar. Boleh minum di mana-mana saja air yang berada di surga. Surga tidak ada matahari, dia hanya ada tanah saja. Tanah itu bersinar, dia memberikan satu cahaya bagaikan di waktu duha. Dan yang ketiga, bagaimana pakaian mereka pula? Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Saya sebut tadi, dia memakai dua lapis. Baju di dalam adalah baju daripada sutra halus. Istabrak ini adalah baju sutra kasar. Macam orang Arab lah, dia ada jubah dalam pakai baju. Dan baju mereka ini, yalbasuna, Allah Ta'ala menggunakan, kalau dalam bahasa Arab, fi'il mudhari' present tense. Present tense bermaksud mereka ini selalu menukar baju. Kalau kita hari raya mungkin tiga pasang tu dah hebat dah. Pagi, tengah hari, petang, malam baju tidur lah. Ini dia tiap-tiap dia masuk, dia tukar baju lain, dia keluar. Dia masuk, dia tukar baju lain. Tak tahu berapa kali mereka menukar baju mereka, dan semua baju mereka dalam bentuk sutra. Mutaqabilin, Allah Ta'ala bagi gambaran. Bila kita dah cantik, handsome, lawa, kita akan jumpa orang. Maka dia akan bertemu dengan hawa, apa, hurin ain, ya. Kita kata per bidadari-bidadari yang mengelilingi mereka. Allah Ta'ala, yang keempat, kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Di situlah mereka telah dipasangkan dengan hurin 'ain, iaitu bidadari. Baik, kalau saya boleh celah di sini, mana lebih cantik, bidadari dengan isteri kita? Mudah-mudahan kita bersama isteri kita masuk syurga. Dalam syurga itu ada isteri kita, ada bidadari. Soalannya, DJ tanya saya sekarang, saya nak tanya, mana lebih cantik, isteri kita dengan bidadari? Jawapannya ialah bidadari ni 70 lapis kain masih nampak betis dia. Itu bidadari. Kita pakai dua lapis dah tak nampak dah. Dia 70 lapis masih nampak lagi. Muh ni urat, kaki dia tu ada urat tau. Kaki dia tu masih boleh nampak walaupun 70 lapis pakai. Mata dia hitamnya hitam legam, putihnya putih. Itu nama dia hurun ain. Tengok saja boleh menyebabkan kita dah melayang dah kita punya keasyikan kita tadi. Tapi pada masa itu ulama kata isteri kita lebih lawa daripada bidadari, kerana isteri kita datangnya daripada amalan solat, bidadari datangnya daripada cahaya. Maka tak ada rasa dekat. Jangan jealous, saya jangan jealous. Perempuannya menjadi isteri solehah. Jangan jealous.
2: Dia tak ada perasaan jealous kot, ya ustaz, kat sana doktor.
3: Jalan tak tarik. Saya sebut tadi, wa nasa'na ma fi suduri min ghillin. Ghillin ni jealous. Ghil. Gha, ghin, lam. Itu jealous. Tak ada jealous lah. Tak ada dengki tengok orang tu ada berapa kereta dia ni. Engkau ada berapa bidadari. Cuma dalam syurga ni kita berdasarkan amalan kita. Ada orang dia banyak semayang sunat, ada banyak dia buat infak dan sebagainya, dia akan naik darjah. Maka bilangan bidadari pun ramai. Ada orang ada dua orang bidadari, ada orang lima orang, ada orang sepuluh orang. Kenapa banyak bidadari itu berasaskan kepada amalan masa dia di dunia dahulu. Tapi dia tak dengki, apalah dua orang lah, tak ada masalah. Dan yang last kali sebab ya da'una fiha bikulli fakihatin amin. Ya Allah, ini masakan pula. Tadi baru bertemu dengan isteri, tak sentuh lagi pun mutaka bini pandang aku, pandang aku, aku pandang kau, aku pandang aku, pandang kau. Habis macam tu. Umur berapa tahun DJ? Berapa umur dia? 33 tahun. Dah surah wacaan sebut kan? Inna insya'nahunna insya'ah. Allah Ta'ala yang tua dia turunkan balik, yang muda dia naikkan balik jadi 33. Itu pasal ada satu hadis kan, seorang tua datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Rasulullah bergurau, rupanya kawan tu dia ambil seria, dia patah balik, dia menangis. Tak menangis, maka Rasulullah panggil dia, kenapa menangis? Yalah, aku minta ya Rasulullah doakan aku masuk syurga. Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Dia kata dalam syurga tidak ada orang tua, semua umur 33 tahun, yang tua menjadi muda. Itu buktinya inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Allah Ta'ala jadikan semua mereka tu anak dara. Kita ni sekali je anak dara, saya pun tak tahulah walaupun ada pekeh-pekeh mendarakan balik, sebenarnya sekali je anak dara. Tapi di akhirat, tapi ini macam tak baik lah sebut benda macam tu kan, tapi Allah Ta'ala saja bagikan sekali kita tengok tiap-tiap hari ya, dia adalah abkara uruban atraba sama saiz. Ada suami dia gemuk sikit, isteri dia kurus sikit. Ada suami dia tinggi, isteri dia rendah sikit. Ada warna hitam, yang ni putih sikit. Tak ada di akhirat. Semua bagaikan pinang di belah tu. Korban asrama untuk siapa itu? Dia ashab. Saya tak pergi lagi kelima sini. Ya da'una fiha bikulli fakihatin amin. Setiap terdetik saja di hati nak makan apa, semua akan datang depan kita. Allahuakbar. Nak buat apa? Ada depan mata, nak anggur, oh makan si gadak, nak apple, datang apple, nak orange, datang orange, semua buah yang akan datang utuh, wahadaniah, boleh petik dengan jari kita. Ini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan suasana kedudukan ahli syurga menikmati kenikmatan. Tapi ini saya bagi gambaran umum dulu, nanti kita masuk dalam bab berikutnya secara detail bidadari itu macam mana dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya kupas dengan soalan ini.
1: Saya nak tanya doktor, si suami itu boleh berkahwin dengan bidadari itu ke?
3: Dia di sana dia tak ada kahwin dah. Kerana perkataan wazawajna kazalika wazawajnahum zawajna bihim baru kahwin. Sampai bahasa Arab ada perkataan bi zawajna kaha apa yang kisah Zaid, setelah mana dia ceraikan isterinya, Rasulullah kahwin dengan Zainab kan. Kepala ayat itu akhirnya zawajna kaha. Di sini zawajna hum atau zawajna bihim, jadi di situ dia bukan kahwin, dia pasang kata dia. Dia pasang isteri kita, tetap isteri kita. Itu pasal kita doakan dunia sampai akhirat. Cuma kalau ada suami dua orang, buat pilihan lah. Nak pergi suami yang pertama ke suami yang kedua? Pandai-pandai lah, pandai-pandai. Tapi di akhirat dia bukan kahwin, dia adalah dipasangkan. Memang itu milik kita, kita boleh. Tapi ada yang mengatakan bidadari, tapi kita akan kupas nanti dalam tajuk kita. Kerana bidadari itu sebenarnya bukan orang, apa saja yang menyeronokkan mata memandang, itulah bidadari sebenarnya. Tapi kita detailkan nanti dalam pembahasan akan datanglah,
1: insyaAllah. Baik doktor, sebagai penutup lah doktor, untuk episod kita pada malam ini, apa yang doktor dah jelaskan tentang kenikmatan yang ahli syurga dapat dan sebagainya, bidadarinya, itulah macam-macam doktor, kita niat dah dapat kan. Jadi untuk soalan yang terakhir ni doktor,
3: baik,
1: dalam apa yang disebut yang dikongsikan oleh doktor, sebenarnya apa nikmat yang terbesar menanti ahli syurga ni? Adakah dengan melihat penciptanya?
3: Bidadari apa?
1: Adakah dengan kita melihat wajah Allah ke, dengan kita melihat pencipta kita ni, adakah itu nikmat yang terbesar ataupun macam mana doktor?
3: Baik. Sebenarnya nikmat yang terbesar ialah melihat wajah Allah secara langsung tanpa hijab, tanpa dinding yang menghalang kita. Itu nikmat yang terbesar. Kita sebagai seorang, saya cuba nak menghayati apa melihat wajah Allah ni hebat macam mana sebenarnya. Saya cuba nak menghayati, memahami situasi. Kita gambar macam ni, seorang anak yang terpisah dengan ibunya sejak kecil. Anak tadi membesar, katalah umurnya 40 tahun. Mesti terdetik di hati dia nak mencari siapakah ibunya. apakah dalam minda dia, baik dia kerja tinggi, pangkat besar dan sebagainya, tapi ada satu benda terbuku di hatinya ialah untuk melihat wajah ibunya. Ini duduk kita nak gambar, tapi Allah walillahil matalul a'la, Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung untuk diperumpamakan. Maka pada masa itu dia akan tenat-tenati nak tengok wajah ibunya, termimpi-mimpi, terngiak-ngiak dan sebagainya. Dia pandang orang, dia kata, oh macam ni ke, macam ni, macam ni ke. Cuma untuk di dunia ini, kita tidak boleh tajasimkan Allah. Walaupun dalam Al-Quran ada tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, ya Allah, fauqa'aydihim, puju, apa, dalam surah Ar-Rahman, apa, wajah Allah itu kekal dan sebagainya. Itu semua laisa mithli syai, kita kena spek macam tu. Allah Ta'ala tidak ada satu pun disamakan dengan makhluk. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita satu nikmat yang terbesar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, bertanyakan sama ada mereka mahukan tambahan nikmat. Tiada satu pun nikmat yang diberikan lebih dicintai dan membahagiakan mereka berbanding daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menjadikan diri mereka kemuncak nikmat tadi. Mereka akan redha dengan Allah, mendapat keredaan dari Allah radhiyallahu anhum waradu'an, dan hati menjadi tenang. Segala bentuk kesedihan, susah, bimbang di dunia dicabut penuh daripada dirinya, dan mendapat kenikmatan abadi, dihidangkan dengan pelbagai kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengari oleh telinga, sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi setiap hari Jumaat mereka akan pergi ke tempat perhimpunan ramai. Di situlah mereka akan melihat wajah Allah direct. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita boleh melihat wajah Allah nadhirah. Melihat nadhirah, wajah ceria. Tapi ada yang mengatakan tak, kita tengok bukan tengok yang betul pun. Tapi dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kita melihat wajah Allah dengan selayaknya. Tak boleh nak kita nak gambar masa kita Allahu Akbar, oi cantiknya Allah, tak boleh. Itu haram sama sekali, tajsim Allah. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala maha kaya, tunjuk dengan selayaknya, maka dapatlah kita melihat. Dan itulah nikmat yang terbesar, teragung bagi ahli syurga. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua direzekikan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita dapat duduk di pujung jangan lain-lain. Dan sebagai penutup ya, dan kesimpulan, sedikit kesimpulan doktor berkenaan dengan tajuk kita minggu ini dan minggu depannya, macam mana doktor?
3: InsyaAllah. Baik, perbahasan kita untuk hari ini, malam ini, kita dah bahaskan di antara syurga dan neraka sebagai intro saja dulu. Di dalam syurga itu macam mana, dalam neraka itu macam mana, siapa yang menjadi ahli syurga, siapa yang menjadi ahli neraka, apa amalan-amalan yang membawa kita kepada neraka, dan apa amalan-amalan yang membolehkan kita melayakkan diri kita masuk dalam syurga Allah. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara, Allah Ta'ala bawa mereka menuju kepada syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, pintu pun terbuka. Manakala yang neraka pula diiring juga masukkan dalam neraka, dan keadaan pintunya dah lama menunggu mereka untuk menelan mereka, membakar mereka dan sebagainya, dan menimbulkan dalam diri kita rasa gerun, takut untuk melakukan amalan. Dan kita teringat kalau kita buat maksiat, Allah, tangan aku akan dibakar. Saya terbaca dalam satu YouTube, Muhammad Ali almarhum peninju, dia bawa mancis dalam poket dia. Setiap kali dia nak buat benda jahat, dia bakar tangan dia. Oh, ini level orang nak menghayati situasi itu. Tapi kita tengok bila buat macam, oh tangan aku kena bakar, habis aku kena bakar, ibarat macam tu. Manakala kita buat itu pula, kita anggaplah kita akan menjadi ahli syurga. Moga-moga kita berdoa kepada Allah, dan insyaAllah pada siri-siri akan datang nanti, kita akan fokus 5 siri kepada ahli neraka dan 4 siri kepada ahli-ahli syurga, dan kita akan bahaskan secara terperinci satu persatu, insyaAllah sekadar kemampuan saya lah, bukan kata banyak sangat ilmu pun, sekadar kemampuan saya,
1: insyaAllah.
3: Wallahu'alam.
1: Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Marawi Majzo, Syarah Keramik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih doktor untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-21. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan dan juga dipertemukan untuk pertemuan yang akan datang dalam episod yang ke-22. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM. Dengarkan perkongsian ini, dan bila kita dah dengar, kita sebar luaskan jugalah kepada mereka yang lain, insyaAllah. Sekian, jumpa lagi doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada pendengar-pendengar dan setia Nasional FM, terima kasih kerana mendengarkan saya, mendengarkan kami di Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit kata untuk pagi ini, hidup ini singkat, jadikanlah setiap detik bermanfaat, sama ada untuk diri sendiri, keluarga ataupun orang lain. Menjadi baik itu pilihan, tak salah jika kita membuat pilihan itu kerana pulangannya hebat untuk akan datang. Untuk pendengar setia Nasional FM, geng Burhatu, terimalah Kasawari dengan lagu Teguh.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang jam pukul 3.5 minit pagi. Saya Hani menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM. Sedikit perkongsian dari portal RTM, MCIEA memperkukuh perbangunan bakat TVET serantau. Malaysia dan China memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menerusi pelancaran Malaysia China Industry Education Alliance yang menjadi platform menghubungkan institusi pendidikan industri dan rakan teknologi kedua-dua negara. Institusi TVET mesti berevolusi daripada pusat latihan kepada hub inovasi, pemindahan teknologi, pendedahan industri dan pembelajaran dunia sebenar. Pelajar harus belajar bersama mesin, mengalami dan mengaplikasi teknologi serta diperkasa untuk mencipta nilai dan menyelesaikan masalah. Malaysia menghargai pengalaman China seperti model teaching factory dan pembelajaran berasaskan pekerjaan yang merapatkan jurang antara pendidikan dan industri. MCIEA ditubuhkan sebagai platform strategik untuk melaraskan kurikulum dengan keperluan ekonomi masa depan dan menjabatani latihan kepada pekerja. Sekarang telah berlangsungnya Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung dari sehingga esok, daripada hari Jumaat hari itu sehingga esok, sehingga hari ini hari Ahad, saya terlupa kan waktu kita bersiaran ni tak sama dengan yang luar. Hari ni hari Ahad sehingga ke 10 malam masih lagi berpeluang kita bawa anak-anak kita, anak muda kita, jika berminat untuk mendalami industri TVET ni, kita bagi dia peluang. Bukannya apa, sekarang ni peluang pekerjaan lebih menumpu kepada kemahiran. Untuk lebih hiburan, kita teruskan malam ini dengan lagu Hindustan. Nasha ya pyar.

Yang kurik kundi, yang merah saga, baik budi, indahlah bahasa. Betul kan? Jadi Nasional FM Geng Burung Hantu, lagu tadi kita membawa kita ke serata negeri. Dalam diam kita ke merata negeri di Malaysia. Okey. Ada sekarang yang sedang memandu ke mana destinasinya malam ini. Semoga selamat perjalanan menuju destinasi. Yang di rumah dan yang masih bekerja di luar sana, jom ikut saya menghayati keindahan alam Malaysia terselah dari segi bahasa negeri dan adat resam. Jadi sekarang saya nak bawa anda mengenal bahasa negeri. Okey. Kita ke Terengganu. Selepas tu kita akan menyapa Jang. Jang, sekarang dengarkan dulu Blues Terengganu kita.

0: Sendaan juga Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Dah jaguk setan budak ni.

Apo kono eh Jang? Ha, tu lagu tadi membawa kita ke Negeri Sembilan. Banyak dialeknya kan? Mungkin ini lagu kita dengar daripada kecil, kalaupun kita tak faham, tapi sebenarnya kita dapat menyanyi bersama. Sekarang ni kan kalau ikut dekat dalam Facebook Nasional FM, ada yang menyapa-nyapa saya bertugas pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi menemani saya, antaranya Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Ita Rozaya dari Sumandak Sabah, hadir melapor diri GBH 12 hingga 6 pagi, daripada Princess Suhai, Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas di segmen Burhan tu Nikmas. Okay, terima kasih. Yang menyapa saya juga dekat dalam TikTok Nasional FM, ada ramai dekat sini. Terima kasih kerana sudi tepi-tepi like kita. Okay, antaranya Nur Isa, Syidah ada, Abang Tak Bohong, Mawar Marisa, Mizi 85 dan ramai lagi. Kalau ikutkan kat dalam ni, bukan saja daripada Malaysia, daripada luar negara, daripada Indonesia juga ada. Ramai-ramai masuk ke dalam TikTok Geng Burhan tu Nasional FM. Sekarang ni kita nak bawa jejak jenguk ke Sabah. Apa khabar lah orang di sana? Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu sekarang menghampiri pukul 4 pagi. Dah beberapa jam dah saya menemani anda di sini, tapi saya masih segar untuk menemani anda walau di mana juga perjalanan anda, walau di mana juga anda berada. Saya masih lagi di sini di Konti Nasional FM Angkasa Puri ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Okey, saya sedikit berita yang kita dapat kongsikan ialah tentang berita pendaki wanita Jaslina selamat ditemukan. Puan Jaslina menyertai ekspedisi pendakian Trans-Pacific Scarpment pada 24 Mei lepas melalui pos gedung Gunung Batu Putih, Kuala Lumpur. Tapi pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih itu, Puan Jaslina, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Baru pos musuh petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata mangsa ditemukan seorang penduduk kampung kira-kira pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk terbabit kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya, dan kemudian ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Alhamdulillah kerana Puan Jaslinda ini ditemui. Dan kalau ikutkan daripada 23 Mei hari itu, sekarang dah 6 Jun, lebih kurang dekat nak 2 minggu kehilangan Puan Jaslinda. Alhamdulillah ditemukan dan selamat. Kita dalam waktu-waktu itu, kita sentiasa mendoakan keselamatan Puan Jaslinda. Dia begitu tabah untuk mengharungi hutan belukar. Bukan senang kalau kita tak ada ilmu, susah untuk kita kembali kan. Alhamdulillah segala yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diberi rezeki untuk berada di sini, alhamdulillah. Jadi daripada berita yang kita dapat itu, kita kena fikir sebenarnya daripada doa-doa kita, doa-doa yang baik itu adalah yang menjadikan kita yang terbaik. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Untuk info semasa dan kandungan menarik.

dari Wani Hasrita menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum untuk jam 4 pagi. Ini saya masih lagi di sini menemani anda. Abang-abang lori kita segarkan mata. Tapi jangan tekan laju-laju pula perginya kan. Semoga perjalanan kita dipermudahkan, lancar. Kalau ada di kawasan-kawasan hujan, pastikan kita menjaga jarak dan had laju supaya kita berada dalam mood bersedia bagi mengelak apa-apa yang berlaku yang tidak diingini dalam perjalanan kita. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok kita, dalam TikTok Nasional FM, geng burung hantu pagi ni ramai yang dah bangun. Siapa-siapa pendengar-pendengar kita dekat dalam live TikTok. Dekat dalam tu kita boleh mendapat ramai kenalan, ramai juga yang dah bangun pagi menyiapkan juadah untuk perniagaan esok, macam Kak Ina kita. Selamatlah masak nasi lemak tu, harum baunya kan. Semoga dimurahkan rezeki. Kalau ikutkan kita mencari rezeki ni, tak kira lah ada yang berniaga, ada yang makan gaji, ada yang buat kerja part time. Semua-semua tu bukannya untuk siapa? Untuk diri kita dan orang yang tersayang. Satu lagi kata Himah untuk pagi ini, bangkit kembali semangat. Impian hanya akan menjadi realiti jika kita berani bertindak. Jadikan setiap cabaran sebagai batu loncatan, bukan halangan, kerana halangan adalah bukti kita sedang berusaha untuk maju. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Kalau gagal sekalipun, akan menjadi lebih baik untuk masa akan datang. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. 4.21, saya nak kongsikan juga apa yang berlaku sempena Hari TVET Negara 2026. Kemeriahan hari di Dataran Putrajaya sempena Hari TVET Negara 2026. Selain pameran-pameran daripada pemain industri TVET itu, ada juga reruai DJ Corner Nasional FM sempena sambutan Hari TVET Negara 2026. Siapa yang berkesempatan, hadirlah beramai-ramai ke Dataran Putrajaya, boleh jumpa DJ kita di sana. Okay, saksikan bagaimana kemeriahan TVET mampu mengubah masa depan anda. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Singgah jangan tak singgah. Okay, kalau ikut kita punya DJ Corner tu dekat pameran Hub 1, Dataran Putrajaya, Hari TVET Negara akan berlangsung, sedang berlangsung dari hari Jumaat hingga ke hari ini adalah hari terakhir, dari pukul 9 pagi hingga ke 5 petang. Sama-sama kita yang berkelapangan untuk pergi meramaikan Hari TVET Negara 2026. Terus bersama hiburan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Tawau 94.7
4: Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hani masih lagi menemani anda, DJ anda pada waktu pagi ini. Kan dalam perjalanan kita dengar suara saya, semoga saya dapat menghiburkan anda. Semoga saya dapat menceriakan hari-hari anda. Okey. Jadi Hani nak tanya jugalah, hari ini 6 hari bulan 7 ada ke siapa yang sambut hari jadi? Selamat hari jadi. Semoga dimurahkan rezeki, dihidup lebih barakah, melayari kehidupan masa hadapan. Okey, lagi satu Hani juga nak tanya juga, pendengar-pendengar kita ni sihat ke? Kalau yang berada dekat atas jalan raya tu, kadang-kadang kita akan rasa macam sedikit mengantuk, berhenti di R&R berdekatan, buatkan beberapa renggangan. Selain kita dah, kalau kita ada berkesempatan untuk merasa kehangatan kopi secawan tu, silakan. Kalau tidak, kita buat beberapa renggangan. Kalau waktu hari ini hari Ahad, mungkin ramai yang dah mulakan perjalanan. Kalau daripada utara tu, daripada timur tu, daripada Terengganu untuk pulang ke Kuala Lumpur, sebab hari persekolahan, hari cuti persekolahan dah habis dah hari ini. Besok kita akan kerja seperti biasa. Jadi ada yang mulakan perjalanan daripada waktu pagi untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Walau di mana juga anda berada, pastikan anda segar. Kalau dalam pemanduan lah terutamanya kan, kena segar lah. Sebab kalau ikutkan dekat Jabatan Meteorologi ni, amaran dan ribut petir di beberapa kawasan akan melanda sehingga pukul 7 pagi ini. Antaranya di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga Negeri Sembilan dan Melaka. Dah habis dah cuti persekolahan. Adik-adik kita macam-macam cerita, ada yang pergi bercuti, ada yang balik kampung. Kalau ikut yang cerita yang paling win, yang viral tu lah, dibakar kereta tu kan. Kalau cikgu tanya apa pengalaman semasa cuti persekolahan dulu waktu kita kecil-kecil, itulah karangan yang kita akan buat kan. Adik tu punya karangan, kalau dia pandai, dia akan ingat apa yang dia buat hari ini. Dia akan ingat sampai bila-bila, bukan dia je ingat kan, kita-kita pun ingat kan. Itulah budak-budak. Alah, kita kena tegur juga dia, apa yang betul, apa yang salah. Tapi kita jangan marah terlebih-lebih. Sebabnya kadang-kadang kita rasa macam dia merugikan kita. Tapi sebenarnya dengan sifat penyabar kita, Allah akan gantikan yang lebih baik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pantai Cinta Merdeka Tropika menghiburkan anda sebentar tadi. Tadi saya ada ucapkan selamat hari jadi untuk yang berapa tadi saya sebut 6 hari bulan 7. Tersalah mata saya pandang. Ya, sehari ni baru 7 hari bulan 6. 7 Jun 2026. Sekarang pukul 4:48. Saya ucapkan sekali lagi hari jadi, selamat hari jadi kepada Siti Saleha yang ada dekat dalam TikTok live kita, menemani saya pada pagi ni. Masih lagi menemani saya. Kalau ikutkan saya dah on live TikTok daripada pukul 12:30 malam sehingga ke pukul 4 pagi ini. Kita akan bersiaran secara live dalam live TikTok mungkin hingga ke jam 5 pagi. Okey, jadi yang sudi meluangkan masa sila masuk ke dalam TikTok live Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, macam saya katakan, waktu-waktu macam ni mungkin ada yang mulakan perjalanan sebab hari cuti pun dah habis kan. Tapi ada juga yang baru nak memulakan cuti. Selamat bercuti, saya ucapkan. Kemanakah destinasi anda itu? Semoga sampai ke destinasi dengan selamat, kerana di sana ada yang menyayangi kita, menunggu kita di sana. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ini adalah jam terakhir untuk saya bertugas untuk hari ini. Kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Nasional FM geng burung hantu, terima kasih saya ucapkan. Saya nak kongsi juga, walau apa pun kita lakukan, ingat kebahagiaan adalah melepaskan semua impianmu yang belum tercapai dan lebih bersyukur atas semua yang telah tercapai dalam hidup. Tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah dan peganglah fikiran yang memberi kekuatan kepada kita. Teruskan hari anda bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Tanya Ampir, kalau kau tak ada masalah, kau datang jumpa aku mengadu apa cerita? Ha, ini prinsip runding cara kaunseling. Prinsip paling asas. Kalau ambil satu kes, jangan dengar sebelah pihak. Asal dengar sebelah pihak, habis lah kita. Prinsip keadilan. Nabi tak terus telan ceritanya. Nabi okey, dengar. Tak buat putusan apa-apa. Nabi titahkan, bawa Abdul Rahman datang pula. Lepas pada itu, dia buat kaunseling. Tak berkelompok lah. Nextnya datang Abdul Rahman. Abdul Rahman marah. Qazzabat wallahi ya Rasulullah. Anni la'anfuduha nafdal adim walakinnaha nashizun turidu rifa'ah. Demi Allah, isteri saya pembohong besar ya Rasul. Walakinnaha nashizun. Sebenarnya dia ni isteri derhaka. Turidu rifa'ah. Dia nak balik ke suami dia yang asal. Saya tahu. Saya tahu dia punya konspirasi. Saya saja. Bukan saya tak nak. So, memang dia nak balik ke laki dia. Hadis ni panjang lah. Tapi pelajaran yang kita boleh ambil, adakah Nabi marah kepada Tamimah ketika cerita benda dalam kain? Nabi tak marah. Tak adalah Nabi menegur, astaghfirullahalazim, masya Allah, aib, aib, awak orang perempuan kena jaga kehormatan, tak boleh cerita benda-benda macam tu, astaghfirullahalazim. Banyakkan berpuasa Isnin dan Khamis, kurangkan makan jamu-jamu. Nabi dengar aduan sampai habis. Baik tu, kami selalu pesan kepada budak-budak dekat kaunter, kalau nak ambil kes ni, nak jumpa dengan cara, kasih cat. Jangan kau ketawa-ketawakan makcik tu. Kau kutuk dia, suruh dia berhenti makan jamu lah apa. Jangan. Bukan kerja kau bab tu. Biarkan ustaz-ustaz tu yang menguruskan runding caranya. Tapi yang penting, undang-undang sangat memelihara hak seorang wanita. Dia ada masalah nafkah batin, tapi dia tak nak report. Kenapa tak nak report? Yang kau mengadu ke orang tu buat apa? Tulis dalam Facebook, malangnya nasib ku. La ilaha illallah. Undang-undang memelihara hak puan-puan. Itu hak, tuan-tuan kena ingat. Ini bukan dari segi undang-undang saja. Hak keagamaan, wajib hukumnya memberi nafkah batin. Yang keempat, ngayemi. Ngayemi ni memberi kedamaian. Wajib seorang suami memberi kedamaian. Sebab isteri kita bukan papan skateboard. Belum main digilap-gilap, dah main dipijak-pijak. Bukan. Isteri kita bukan macam main bola sepak. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat ditendang sekuat-kuat hati. Jangan. Isteri kita bukan macam main badminton. Belum main, dilurut-lurut bulu tangkis tu. Dah start main, disemes kuat-kuat hati. Isteri kita ni jadikan macam main rugby. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat dipeluk sekuat-kuat hati. Dan takkan benarkan orang rampas. Walaupun kita ditindih 10-20 orang, tetap takkan dilepaskan. Sebab isteri kita ni, mereka ni ibarat jari. Lukanya sembuh sendiri, hilangnya takkan ada ganti. Walau kita menyampah macam mana pun dia, cakap tak berhenti, pompan-pompan-pompan. Tapi kalau dia tak ada, ya, terasa kehilangan dia. Dan takkan ada ganti. Jadi kena adalah sifat itu. Yang kelima, ngayomi. Mampu memberi pendidikan. Wajib mendidik isteri. Sebab kita tak mampu nak selesaikan masalah complicated kewanitaan. Jadi carilah orang yang boleh mendidik isteri kita. Baik itu orang perempuan, Nabi suruh cari orang laki-laki yang ada agama. Agama maknanya knowledge agama. Bukan mesti kahwin dengan ustaz, tapi cari orang yang boleh menyelesaikan masalah kewanitaan. Sebab orang perempuan, dia ada masalah biologi dia. Masalah biologi itu memberi efek pula kepada fake ibadat dia. Dia tak boleh nak suka-suka hati tanya orang, benda tu aib. Orang yang paling sesuai dia tanya suami dia. Tapi kalau suami dia pula jenis jahil murakab, susah juga menyelesaikan masalahnya. Maka kalau suami tak boleh selesai, wajib suami subkonkan pada orang lain, iaitu mencari guru mengajar di rumah. Fik kewanitaan. Jangan cari ustaz, cari lah ustazah. Datang ke rumah kita cari ustaz, kalau susah pula. Datang ke rumah. Kalau tak mampu, benarkan isteri kita pergi belajar. Bukan buat master UTM ke apa, tidak. Pergi kelas-kelas parduain yang ada di kawasan surau masjid, benarkan. Janganlah buat something. Dahlah tak didik isteri, tak benarkan pula dia pergi dengar kelas parduain. Nanti orang tu tak ada ilmu. Sebab orang perempuan dia ada complicated, ya. Fik dia tak sama dengan orang lelaki. Kan dia tanya kita, jauh muka kita nak menjawab. Bang, saya ni macam mana? Kalau mandi wajib ni, kalau ada sanggul, kena buka ke kena biar, bang? Saya confused lah, bang. Ah, sudah. Buka ke? Kena tak? Potong rambut pendek je lah. Bulan depan senang. Ada gitu jawapan. Aku boleh jadi ustaz kalau gitu jawapannya. Selesai. Yang pertama, bahagiakan isteri. Yang kedua, meri rumah. Nafkah lah kepada isteri. Kalau balik semula kepada Nabi, Yang kedua, ni suami kena ambil perhatian. Nabi tak marah isteri. Ni tuan-tuan kena ambil iktibar. Nabi nak kata tak pernah tu mustahil lah, bukan? Sebagai manusia. Tapi nak mencari riwayat yang Nabi marah isteri, hampir tak ada lah. Hampir tak ada. Pernah Nabi marah, tapi marahnya pun macam tak marah je. Dalilnya pernah Nabi cerita kepada Aisyah tentang suasana padang mahsyar. Nabi cerita padang mahsyar nanti manusia ni tak berpakaian, gini. Aisyah kan muda lagi, dia macam main-main je. Dia tanya, kita tak berbaju, tak berpakaian ya Rasul. Malunya saya. Nanti orang nampak saya punya, saya nampak orang punya. Malulah ya Rasul. Nabi berubah muka. Orang cerita serius-serius, dia sibuk pasal tak pakai baju, tak pakai seluar. Nabi angin lah. Ya natabni abi quhafah, kata Nabi. Itulah sekali Nabi marah. Apa artinya? Anak Abu Bakar. Biasa dia panggil Aisyah tu nama panggilan. Panggil Humairah, panggil Aish. Dia tak panggil nama kad pengenalan. Tapi ada hari dia marah, dia panggil nama pelik tu. Selalu panggil ya Humairah. Hari tu dia apa? Anak Abu Bakar. Dia panggil anak Abu Bakar ya. Jadi tuan-tuan dapat satu petunjuk. Kalau isteri kita buat perangai, contoh dia membeli tanpa batasan ke apa, kena tegur. Tuan-tuan jangan tak tegur. Mana yang tak elok, ditegur. Antara masalah perempuan membeli tanpa batasan lah. Tidak salah shopping, tapi kalau dah kemaruk, membahaya. Walaupun rumah tangga tu, marriage is a workshop, husband work, wife shop. Itu kita tak nampi kan. Tapi kalau tak kontrol, bengkok kita. Nasihatkan. Sebab itu, kalau nak marah, marah. Tapi marah dengan cara Nabi buat. Biasa kita panggil isteri kita darling misalnya. Kita panggil baby ke young ke apa. Hari kita nak marah, katalah isteri kita nama Azrina binti Ali contoh. Anak Pak Ali. Itu nak marah sangat tu. Stop sampai situ dan nasihatkan. Anak Pak Ali. Selalu panggil baby, hari tu panggil anak Pak Ali. Sebut dia anak Pak Ali. Jangan sebut kepala Pak Ali tu, lutut. Itu yang jadi bergaduh. Jadi ni bawa balik. Tuan-tuan boleh amalkan di rumah. Anak Pak Abu. Sebut Pak Abu juga lah. Kata anak ayah nama Abu Bakar. Anak Pak Abu. Janganlah panjang. Anak Pak Abu mengangkat kaki untuk kepala kemek. Habis mam gaduh lah jawabnya. Nabi tak marah isteri. Nabi pun tak marah. Ya natabni abi quhafa syughilan nasi yawma izin anin nazar asyahisu absarim ila sama mawqufina 40 sana la yakulun wala yashrabun. Panjang hadisnya. Itulah sekali. Tapi umumnya Nabi memang tak marah isteri. Bahkan tabiat tidak marah isteri ni bukan sekadar Nabi, bahkan seluruh sahabat-sahabat yang masyhur, mereka didapati tak marah isteri. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar? Umar ni manusia paling garang zaman itu. Umar ni punya garang zaman dulu masa di jahiliah lah. Kalau orang nak tidurkan anak, ibu-ibu kalau nak tidurkan anak, anak payah tidur. Zaman tu bukan macam kita, payah tidur bagi telefon, selesai masalah. Dulu nak suruh tidur macam mana? Mengagam, menangis begitu je. Acaranya dia akan ugut. Tidur. Umar datang. Tidur budak. Nama Umar macam hantu kat limah nama, orang takut. Nabi pun pernah bagi pengiktirafan. Umar, ente kalau lalu dekat satu jalan, kalau jalan tu ada setan, setan lari lintang pukang nampak engkau. Setan pun takut dengan Umar Al-Khattab. Tapi isteri Umar tak takut dengan dia. Setan takut dengan dia, isteri dia buat tak tahu ya dengan Umar Al-Khattab. Lagi power isteri dia. Ada satu riwayat seorang sahabat nama Aqil. Ada setengah kitab sebut Uqail. Dia ni tentera bertugas perbatasan 6 bulan operasi. Balik, dia expect isteri dia sambut dia dengan sambutan seorang isteri yang lama tak jumpa suami lah. Wangi-wangi, pakai baju tazan, baju apa, baju rimau. Kira semangat lah nak jumpa suami. Dia balik tengok isteri pakai compang-camping, rumah bersepah, makanan kegemaran tak ada, candlelight tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia tengok dia lain-lain macam, apa dia nak marah aku ni. Tak ada nak sungguh. Balik pula sambut dengan leteran. Abang ni baru 6 bulan orang tu mesej tak jawab surat, tak ada saya uruskan anak sekolah, yuran budak. Semua saya ni anak demam pergi klinik hospital saya bawa. Senapas dia. Akil dia bawa balik operasi, sambut dengan belete. Apa perasaan? Tak boleh nak sabar lagi dah. Dia dah berangan macam-macam. Sekali itu yang dia dapat. Dia maki balik isteri dia. Awak ni macam mana ni, isteri solehah macam ni. Wah. Nangis isteri dia. Bila menangis, dia dah pening. Dia tinggalkan rumah, dia keluar lah. Nak cari air teh ke apa, kalau zaman sekarang. Dia keluar. Dia fikir macam mana aku nak selesaikan problem ni. Minta nasihat dengan panglima aku. Panglima 3 bintang, 4 bintang, Umar Al-Khattab. Nak pergi rumah Umar. Sampai depan pintu baru nak ketuk, dia dengar isteri Sayyidina Umar tengah berletih. Okel tunggu kat luar. Alamak, isteri dia berletih lah. Aku nak dengar. Ada tak Umar maki balik lelaki bini dia? Umar tak menjawab. Diam. Memang diam betul. Akil heran. Takkan Umar tak jawab? Nanti dia dah tunggu reda, dia ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Umar buka. Akil, apa hal? Umar tahu memang kau dengar lah aku kena marah tadi ni. Apa hal Akil? Tuan, minta nasihat boleh tuan? Tengah stres lah tuan. Meh, barak. Apa cerita? Saya balik rumah, isteri pompam-pompam gini, saya serabut, saya tinggal tuan. Bagilah nasihat sikit. Akil, layanilah isteri kamu seperti kamu melayan anak-anak kecil. Innaha khubazatun wa tabakhatun wa ghassalatun wa sitrulaka minan nar. Sebab isteri kamu sepanjang ketiadaan kita, dia jaga rumah. Anak tak sihat, bawa ke klinik, demam sesama, pening, malam menangis, yang kena susu badan kiri kanan melompat, susu dah tak ada. Macam mana? Apa nak bagi? Bukannya minum susu boleh tambah susu, tak ada. Dia dah menangis. Kita tak tahu cerita, memang kita kerja. Dia masak untuk anak-anak, dia cuci, bertolak ansur, berbagi rasalah dengan mereka. Ini nasihat Umar Al-Khattab ni. Bayangkanlah Umar Al-Khattab, orang paling garang, dia tak jawab pun, isteri dia marah, diam lah, lantang lah. Macam melayan anak-anak kecil, kata Umar. Macam budak-budak ya. Tuan-tuan selalu pergi rumah kawan, dia ada anak-anak. Pagi kita pergi rumah dia, petang kan datang balik. Anak dia umur 6 tahun nampak kita. Pakcik datang lagi ya. Pakcik tu datang, petang lagi datang lagi ya. Pakcik suka betul datang sini ya. Tuan-tuan nak kecil hati ya. Lantang kau lah budak kecil. Kalau neko kecil hati, kecil hatinya aku, anak dia. Mesti mak dia ajar cakap macam tu. Dah. Kau lah macam layan budak-budak, apa tak tahu weh lah. Pakcik ni tak malu asyik datang rumah saya ya. Makan nasi rumah saya, tak malu Buat bodoh budak. Anggap isteri kita gitulah.
1: Allahumma

segmen kita pada waktu ini, Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada semua yang setia menemani, sama ada yang sedang memandu, bekerja, berehat ataupun yang baru memulakan hari. Daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi menemani saya setia dengan Nasional FM. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Jangan berhenti melangkah kerana perjalanan terasa sukar. Setiap langkah kecil dan konsisten akan membawa anda lebih dekat kepada kejayaan. Terus jaga diri, jaga kesihatan dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Saya Hanim undurkan diri.

0: Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.
4: Nidaul Islam.
5: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hassan.
6: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Allah masih beri ruang, Allah beri pinjam umur kat kita lagi pada hari ini. Jom kita kongsi-kongsi darjat dunia dan darjat akhirat. Apapun muslimat-muslimat semua, darjat dunia dia hanya sementara dan akan hilang. Contohnya, dalam masa bekerja, kita berpangkat pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, contoh, kan? Tapi jawatan-jawatan ini di dunia, dia hanya sementara. Dah masuk usia 60 tahun, pencen, balik duduk kat rumah. Tak ada lagi jawatan itu. Tak boleh kita bawa ke mana-mana. Kecuali cikgu saja. Pencen, masih lagi orang panggil cikgu sampai ke mati. Eh? Dia mati pun panggil cikgu. Arwah cikgu. Untung kan jadi cikgu kan? Masya Allah, hebatnya. Ya? Jadi, jawatan kita ataupun kita kata darjat di dunia tidak kekal. Apa-apa gelaran sekalipun, kadang-kadang orang dapat, kita suka. Kadang-kadang orang dapat, kita tak suka. Kadang-kadang kita nak, kita tak dapat. Jadi, dia tak akan sama, tak akan balance dengan darjat akhirat Allah SWT di mana tidak ada tolak bandingnya. Dan bila Allah bagi, Allah tak tarik balik dah pada kita. Yeah? Apa darjat yang kita nak capai untuk akhirat Allah SWT. Sudah tentu impian kita, harapan kita untuk masuk syurga Allah SWT. Syurga yang tidak pernah kita lihat. Syurga yang tak pernah kita dengar. Syurga yang tidak pernah terlintas di hati kita. Itu adalah antara hadis kunci Allah menceritakan tentang syurga Allah. Jadi apa yang kita nak capai? Darjat akhirat Allah kita nak capai. Pertama tentu syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang mana tidak akan dicapai melainkan kita mati dulu. Dah mati masuk syurga. Dah masuk syurga, peluang yang paling besar sekali ialah darjat akhiratnya ialah kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah, subhanallah. Hebatnya. Apa yang kita nak capai lagi sebelum nak pergi syurga tu? Maghfirah. Yakni pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar ya. Walau apa dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah suka pada orang yang bertaubat. Kalau dia berdosa, dia buat salah, dia akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dosa yang dilakukan itu dosa kecil maupun dosa besar. Yani bila kita dapat pengampunan Allah, maka mudah-mudahan kita mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apa pencapaian lagi yang kita nak capai? Ya? Dalam Al-Quran Allah sebut, bersegeralah kamu untuk melakukan taubat pada Allah. Balasannya syurga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jom cari dunia, tak akan bawa ke mana kita. Dunia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada dunia ini semua akan binasa. Yang kekal ialah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang untuk mencari mardatillah, untuk mencari syurga Allah, dan yang paling utama kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita menyebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ulang banyak kali pun tidak apa. Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW bertaubat 100 kali satu hari. Nabi tidak ada dosa. Nabi maksum terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi sanggup bertaubat 100 kali satu hari. So, bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Celik mata dosa. Cakap dosa. Telinga dosa. Jadi, kejarlah carilah akhirat Allah yang kekal. Dunia kita cari sekadar untuk bekalan akhirat. Kita mari dunia dulu. Bekalan boleh dapat di dunia, tak boleh dapat di akhirat. Bekalan kita ambil di dunia, dan ingat dunia hanyalah transit sementara, sebagaimana kita singgah di R&R untuk minum kopi, isi minyak, rehat seketika, terus jalan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dunia, cari akhirat, dua-dua. Tapi kalau cari akhirat, insya-Allah dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau cari di dunia, dunia dapat, akhirat tak dapat. Allahu Akbar. InsyaAllah, jom sama-sama kita bersegera untuk mendapat akhirat Allah SWT. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakura binti Muhammad Musa, Johan Qariah Kebangsaan. Mulakan hari dengan bismillah dan biarlah Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita. Al-Quran bukan hanya dibaca untuk diperdengarkan, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Luangkan sedikit masa hari ini untuk kita bersama Al-Quran. Jangan tunggu pandai baru nak baca Al-Quran. Tak perlu lama, 5 minit pun dah bermakna dah. Bacalah walaupun tersekat-sekat, kerana setiap huruf itu ada ganjarannya. Semoga kita semua menjadi insan yang sentiasa hidup bersama Al-Quran, insyaAllah.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesan Nabi yang sebenarnya kita ini sentiasa berpotensi untuk melakukannya. Semua orang kan, sebab kita manusia ada potensi tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna li ibni Adam wadiyaini min dhahab latamanna ilaihima thalithan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Wa yatubullahu ala man taba wa inna ma ja'ala Allah ta'ala hadzal mal liqama bihi shalah wa yu'ta zakah." Kata Nabi SAW, kalaulah manusia ni, anak Adam ni, ada dua lembah daripada emas. Kan, lembah ni besar. Kalau kita tengok, katakanlah tasik kenyir tu lembah. Ada dua tasik kenyir. Dua tasik kenyir daripada emas. Kita ada dua tasik kenyir sebesar tu yang semuanya emas. Walaupun kita dah ada dua lembah tersebut, nescaya dia nak yang ketiga. Kan, dia masih ada lagi, ketamakan itu ada kan. Kita dah dapat maknanya pitih besar kan, ada 10,000 kan. Kita tengok orang lain dapat bantuan RM100. Kita berasa, kenapa aku tak dapat juga, padahal kita dah ada dah 10,000. Kan, memang itu apa benda, potensi manusia. Dan tak ada yang akan dapat menutup keinginan anak Adam ini kan. Keinginan ini mesti sentiasa ada, sentiasa ada tuan-tuan. Dan nak apa benda, kecualilah mati, bahan tanah sajalah maknanya yang akan menghilangkan keinginan manusia ini. Dan kerana itulah kita kena memahami, oleh kerana itu memang merupakan kita punya keinginan kan. Kita sifat tamak tu ada, tapi kerana kita ada iman, kemudian kita ada ilmu, kita menahan diri daripada melaksanakan sifat tamak tadi kan. Yang itu yang pentingnya, ada iman dan ada ilmu. Sebab yang ini hanya akan terhenti bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa maknanya yang sebelum-sebelum ini begitu tiba-tiba maknanya baru sedar, Allah akan memberi taubat. Sesiapa yang dia nak bertaubat, tetap ada melakukan kesalahan, tetapi Allah sentiasa memberikan taubat. Ini maknanya syaitan kalah ni. Syaitan kalah dengan manusia ni banyak sangat. Syaitan kalah dengan manusia. Dan syaitan dia nak suruh orang buat dosa, sentiasa buat salah. Tetapi Allah sentiasa buka pintu taubat. Allah sentiasa mengampunkan. Dan pengampunan Allah, taubat apa benda kepada Allah Ta'ala ini kadang-kadang bukan maknanya kita duduk atas jadah. Kita sembahyang merupakan keampunan. Kita zikir, keampunan. Kita baca Quran, ada keampunan. Kita bersalawat, ada keampunan. Kita belajar duduk menuntut ilmu, tak faham pun, ustaz tu cerita apa benda tak faham, level tinggi sangat ni, pun dapat keampunan. Kita pergi masjid, dapat keampunan. Kita pergi apa benda, kerja, melakukan kebaikan, cari nafkah, dapat keampunan. Begitulah maknanya syaitan tak akan dapat mengalahkan manusia sebenarnya ini. Asalkan kita maknanya sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hidup kita ni, gimari-mari adalah buat salah kan. Adalah lalai sekejap kan. Tetapi kita sentiasa kembali kepada Allah. Kita sembahyang balik kan. Tukar-tukar baca Quran. Lepas sembahyang kita zikir. Jadi maknanya syaitan maknanya memang out lah kan. Dan mereka takkan putus asa. Mereka takkan putus asa. Itu memang dah disebut dalam Quran. Tetapi kita juga tidak berputus asa dari rahmat dan pengampunan Allah. Kita pun ada juga bahagian kita. Jadi tuan-tuan jangan bimbang dan teruskan kehidupan kita untuk bersama dengan Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya ini pesan Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah jadikan harta yang kita ada ni untuk menegakkan sembahyang dan keluarkan zakat. Jadi harta kita ni bukan untuk kita bermewah-mewah, jimba-jimba, orang kata sekarang ni kan. untuk kita maknanya bersenang lenang, bersedap-sedap sampai tidak ada batasan, boleh kita gunakan untuk kesenangan kita, tapi tetap ada batasan. Dan juga untuk kita menegakkan ibadah khususnya sembahyang dan juga mengeluarkan zakat, mudah-mudahanlah apa yang ada pada kita itu kita dapat gunakan sebaik-baiknya insya-Allah untuk kehidupan akhirat kita, tuan-tuan. Aku qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamila, Terengganu FM. Seperti biasa, frekuensi ini memainkan lagu-lagu kegemaran anda.

0: Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan juga selamat pagi orang Terengganu.
3: Ya, terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami pada waktu ini. Alhamdulillah, kita dah pun pukul 6.31 minit pagi. Dan pagi ni untuk hari ini kita dah tahu memulakan persekolahan selepas kita bercuti panjang untuk anak-anak kita adalah satu perkara yang agak memberikan impak jugalah pada pagi ni.
2: Betul.
3: Pada ibu bapa dan juga khususnya pada anak-anak. Tapi kalau mereka dah bersedia, alhamdulillah. Untuk edisi hari ni, hari ni adalah hari kembalinya ke sekolah.
2: Ya.
3: Untuk edisi hari ni hari Ahad. Tujuh Jun 2026.
2: Bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan juga insyaAllah bertemankan kami berdua pada waktu ini. Saya Auni, saya Ansokma.
3: Dan saya Sidi Isam, mantap jiwa, si delicious, temani anda pada pagi ini. Okay.
2: Jadi ada satu cerita lah kami nak bawakan kepada anda menerusi Terengganu sana sini ni.
3: Terengganu
2: sana sini.
3: Dan apa yang berlaku sebenarnya di negeri Terengganu ini yang sedang menular, iaitu ada kes malaria menular dalam kalangan pendatang asing Terengganu. Dan dikesan meningkat dalam kalangan pendatang asing ini terutamanya pada bulan yang lalu.
2: Betul. Dan juga pengerusi jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan juga Kesihatan Terengganu, Datuk Ansur Khairi Wan Abdullah ada juga berkatalah setakat ini sebanyak 17 kes malaria import telah dikesan di negeri ini sejak awal tahun ini. Dan juga tiada penularan malaria dalam kalangan penduduk tempatan. Sebabnya sebanyak 13 kes malaria manusia dikesan, manakala baki 4 pula malaria zoonotik.
3: Jadi sebenarnya ia melibatkan 11 pendatang asing. Ini tanpa izin dan manakala 2 pula pendatang asing dengan izin. Jadi Wan Sukari katanya lagi berkenaan dengan siasatan epidemiologi mendapati semua kes terbabit mendapat jangkitan sewaktu berada di luar negara. Namun telah dikesan awal bagi membolehkan transmisi jangkitan terbabit diputuskan.
2: Jadi semestinya lah ini membuka mata kita juga dalam kalangan orang Terengganu untuk sentiasa berwaspada lah untuk sebarang kes yang berlaku, sekiranya berlaku dalam kalangan penularan tempatan, dan juga sentiasa berwaspada untuk kita mengelakkan risiko penularan tempatan.
3: Jadi saya boleh kita kongsikan untuk semasa dalam negeri Terengganu, untuk Terengganu sana sini.
4: Terengganu
1: sana sini.

0: Terima kasih kepada anda bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Saya Sidi Isam, mantap jiwa, Sidi Licious.
1: Dan juga saya Auni, sayang sama bersama-sama dengan anda. Okay, untuk mereka yang mungkin dalam perjalanan ke tempat kerja pada pagi ini, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Sebabnya tengok keadaan cuaca pun angin kuat juga ni dekat luar ni.
0: Dan bila angin agak kencang, jadi maksudnya juga kalau mereka yang akan melalui Jambatan Sultan Mahmud, pastinya kena berhati-hati juga. Dalam keadaan begini, dalam keadaan cuaca yang masih lagi gelap ini, boleh mengundang pelbagai risiko sebenarnya. Jadi apapun ini, berhati-hati sentiasa dalam pemanduan anda. Okey, okay, jangan cerita dalam luar negara yang kita nak kongsikan kepada anda pada waktu ini.
1: Ini berkenaan dengan kalau ada antara anda yang mungkin memandu yang menggunakan aplikasi navigasi untuk bawa kita ke satu-satu tempat tu, kena berhati-hati jugalah. Ini sebabnya satu kes yang terlalu mempercayai aplikasi navigasi ni, seorang wanita terperangkap dalam situasi cemas apabila memandu masuk ke landasan transit aliran ringan.
0: Jadi ceritanya macam mana tu?
1: Cerita dia sebenarnya, dia ni sempatlah memandu kira-kira 400 meter atas landasan berkenaan sebelum kenderaan itu terhenti di laluan bertingkat berhampiran dengan stesen Mount Baker. Dan juga insiden yang berlaku tu mengejutkan jugalah penumpang yang ada di platform stesen tu. Macam ceritanya, dia ni bawa kereta dekat landasan kereta api. Atas landasan kereta api tu dibawa tu.
0: Jadi insiden yang berlaku pada pukul 6.20 petang, ini waktu tempatan, selasa lalu tu, turut mengejutkan jugalah ni penumpang yang berada di platform stesen. Dan beberapa rakaman video yang tular di media sosial menunjukkan kenderaan utiliti sukan SUV tu terkial-kial ni bergerak di atas landasan kereta api.
1: Dan juga kesilapan wanita tu turut memaksa jugalah pihak berkuasa menggantung operasi perkhidmatan kereta api ringan selama 2 jam bagi membolehkan kenderaan tersebut dialihkan.
0: Jadi pasukan kecemasan terlebih dahulu memutuskan bekalan elektrik ke landasan sebelum mengeluarkan SUV terbabit. Itu boleh kita kongsikan untuk semasa luar negara.
2: Semasa luar negara.

rahsia kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

0: Ceria Pagi Sekarang FM. Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Sebelum kita melabuhkan tirai untuk jam yang pertama, pagi ini dalam Ceria Pagi ada satu cerita dan kita nak kongsikan ini semasa dalam negara.
1: Semasa dalam negara.
2: Ini berkenaan dengan satu berita yang cukup-cukup melegakan dan juga menjadi perhatian ramai rakyat Malaysia sejak semalam ni, disebabkan oleh seorang pendaki wanita yang bernama Jaslinda Saludin yang telah dilaporkan hilang ketika mendaki di kawasan Gunung Batu Putih, Ipoh sejak 14 hari lalu, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat.
0: Alhamdulillah. Dan pendaki wanita yang hilang di Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, dengan kata-katanya yang pertama, dia nak mohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia.
2: Betul.
0: Dan juga nak ucap terima kasih serta minta maaf kepada rakyat Malaysia, katanya. Apabila rawatan awal yang diterima oleh Jaslinda ini dalam ambulans unit perkhidmatan penyelamatan perawatan kecemasan EMRS, ini Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM di Kampung Lubuk Gaharu.
2: Ya, dan juga beliau yang ditemui selamat kira-kira jam 3 petang semalam ada juga berkata demikian ketika dalam proses dibawa keluar melalui kampung Sungai Tidong, dan juga perjalanan membawa keluar mangsa tu dijangka mengambil masa kira-kira 1 jam lagi lah.
0: Jadi Jaslinda yang sebelum ini dilaporkan hilang ketika melakukan pendakian ini di Gunung Batu Putih, iaitu di kawasan Ipoh, 24 Mei lalu, telah pun kita beritanya tersebar luas. Dan juga apa yang sebenarnya kita takutkan sebenarnya adalah apabila ia pergi dengan seorang diri.
2: Dan juga bayangkan selama 2 minggu keluarga, sahabat handai dan juga pasukan penyelamat tidak pernah berhenti berharap, dan juga dalam keadaan yang serba mencabar, doa dan juga usaha berterusan akhirnya membuahkan hasil.
0: Jadi tahniah kepada pasukan SAR yang terus bersama-sama dalam saban hari, dan juga dalam turut kita dalam rakyat Malaysia ini mengharapkan sesuatu yang positif. Dan Alhamdulillah, dengan apa yang kita inginkan tercapai dan juga telah pun dijumpai dengan selamat.
2: Tahniah diucapkan. Alhamdulillah. Itu yang dapat kami kongsikan kepada anda menerusi Semasa Dalam Negara.
1: Semasa Dalam Negara.
0: Jadi pukul 7 pagi nanti kita ada utama 7 pagi dari Wisma Peter RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media.
2: Ceria Pagi.
0: Dengan FM.

0: Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Beliau ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli Nazri Bah Eng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di tapah kira-kira pukul 5 petang. Jaslinda dijumpai bersama sebuah beg mengandungi hasil hutan seperti daun dan cendawan. Ketika itu, Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
1: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan, Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
2: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali, dimaklumkan di sungai, dia naik.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: kasih kepada anda kekal bersama dengan kami untuk jam yang kedua. Terima kasih yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati. Dan sentiasalah, ini yang sentiasa kita ingat, kita dengar dan juga kita tonton kalau di kaca TV ataupun di siaran radio, berkenaan dengan hati-hati di jalan raya.
1: Betul. Dan juga semestinya untuk pemanduan anda pada waktu ini, kami doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi anda. Dan juga 7.21 minit pagi kami nak bawakan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Kita bawakan menerusi paparan utama akhbar, menerusi akhbar dalam talian pada pagi ini. Paparan utamanya ingin kita kongsikan dalam sisipan kes ini, NGO tuntut manifesto pilihan raya jadi dokumen sah terikat undang-undang. Mengaku banyak kali jatuh, ini perkongsian Jaslinda selepas ditemui. Dan bomber sahkan Jaslinda ditemukan 3 petang semalam. Dan Jaslinda sekarang ada di rumah Tok Batin, Kampung Glubuk, Gaharu. Kita beralih untuk aksi sukan. Menerusi kolom sukan pada pagi ini, sukar terima kekalahan kontroversi. Ini menurut Seven. Dan luka ceriakan peminat bola sepak negara. Siaran langsung Piala Dunia 2026, kurang RM1 satu perlawanan. Dan Portugal atasi Chile dalam aksi persahabatan. Jerman tewaskan Amerika Syarikat, aksi pemanas badan terakhir. Dan Antonelli raih petak utama GP Monaco. Dan kita beralih untuk ke ruangan dunia. Kita rentas ke ruangan Asia. China keluar amaran hujan lebat tahap kuning. Iran serang pangkalan Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain selepas serangan drone di wilayah Iran. Ini menurut laporan. Dalam Amerika pula, Google Map bawa wanita masuk landasan kereta api. Dan Iran balas serangan lancar peluru berpandu balistik sasar pangkalan Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain. Dan cerita tentang artis pula, Zila Bakarin tak sangka digelar Ratu Threads. Dan tak ramai, satu lagi, tak sangka ramai suka orang tua sekarang. Ini menurut kata Yusri. Dan satu lagi, tubuh sasa cetus spekulasi Izaidi tampil beri penjelasan.
1: Baik, terima kasih untuk Sidi. Dan juga satu lagi, menerusi paparan utama akhbar pada pagi ini, di mana Perdana Menteri mahu budaya rakyat beratur panjang terima bantuan yang dihentikan. Dan juga lagi dan lagi, semangat kental air sungai, air sungai dipercayai bantu Jaslinda bertahan 14 hari. Dan juga satu lagi, menerusi ruang mutakhir pada pagi ini, pernah dibayar RM100 secawan gerai air temikai remaja OKU di Pasir Gudang Tular. Beralih ke ruangan global pula, dipenjara kerana jenayah orang lain, 17 tahun hilang begitu sahaja. Dan juga lagi dan lagi, 34 petugas kesihatan dijangkiti Ebola, 7 maut. Dan SAR ditamatkan 2 pelombong terperangkap dalam gua di Laos masih hilang. Kita menetas ke ruangan sukan pula, yang dapat Uni bawakan e-sukan pada pagi ini. Tim Famous layak ke MSC, tahniah diucapkan. Dan juga sukan lain, Shirin raih emas, Umar Perak dan juga Zifei Izzuddin smash beregu elit Korea Selatan mara ke final terbuka Indonesia. Dan yang terakhir di ruangan hiburan pula, gabungan Dewa 19 Padi Rebound malam ini ubati rindu peminat. Dan juga satu lagi, Datuk Sri Siti Nurhaliza meriahkan pembukaan Malaysia Fair 2026 di Jakarta. Jadi itu dapat kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar pada pagi ini.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: 7.30 minit pagi, kita ada doa yang bakal kita sajikan kepada anda. Mari sama-sama kita mengaminkan bacaan doa harian untuk hari ini.
1: Ceria pagi.
0: Cekan FM.

fi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi.
1: Apa khabar para pendengar Terengganu FM yang saya muliakan? Mudah-mudahan pagi ini menjanjikan sesuatu yang lebih hebat dari semalam, ya. Dan kita patut doa lah. Pagi-pagi bangun tidur tu doa. Ya Allah, kalau aku masih panjang umur hari ini, jadikan hari ini lebih hebat daripada semalam. Tetapi jika ditakdirkan aku mati hari ini, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. So, saya seru diri saya dan saya pesan pada anda yang sudi mendengar, yang sudi nak ikut nasihat orang tua ni, ya, mari kita bangun tidur tiap-tiap hari kita terus baca doa, ya. Bangun tidur, baca doa, bangun tidur, lepas tu terus niat, ya Allah, kalau aku masih panjang umur hari ini, jadikan hari ini lebih hebat dari semalam. Tapi kalau hari ini aku, engkau cabut nyawaku, engkau ambillah nyawaku dalam keadaan yang dalam iman, husnul khatimah. Baik. Rezeki ni luas, bukan mesti wang ringgit saja, ya, gaji, pangkat, bonus saja, ya, dapat isteri yang solehah, ya, rezeki, dapat suami tebal misai, rezeki, contohlah contoh, ya. Ya, badan sehat rezeki, mata terang rezeki, anak soleh-soleh rezeki, jiran baik rezeki, ini semua rezeki, kereta tak rosak rezeki. So, antara amalan-amalan yang ulama pesan kat kita, yang Nabi ajar kita untuk membuka pintu rezeki, adalah satu yang asas lah, patuh suruhan Allah dan kena banyak berdoa. Ini dia. Minta maaf saya nak tegur pagi ni, ya. Ni orang tua yang banyak buat kajian, banyak campur orang, banyak pemerhatian dan sebagainya. Jangan marah saya, ya, sebab kita bercakap ni lillahi ta'ala. Ikut kajian saya, 70-80% usahawan-usahawan, dia orang meniaga, tak jaga solat 5 waktu. Ni orang Islam ni, ya. 70-80% usahawan-usahawan sibuk meniaga kat pasar, kat kedai, kat pasar malam dan sebagainya. Dia lupa nak solat, dia tinggal solat, dia main kodok je, kodok, kodok lah, kodok semayang, ya. Dia kodok sepanjang masa. Mana boleh, ya? Jadi macam mana nak pintu rezeki tu buka? Sebab kita tak, Allahu Akbar, awak tak ikut perintah Allah, macam mana Allah nak kasih apa yang kita minta? Allah dah janji dah, qala rabbukum ud'uni astajib lakum, engkau minta, engkau doa, aku pasti kabulkan, kata Allah. Tapi kalau kita kurang ajar pada Allah, kita tak patuh suruhan Allah, macam mana Allah nak kasih apa yang kita
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Suria Pagi masih lagi bersama dengan anda pada pagi ini. Terima kasih kerana menjadikan Radio Cungan FM sebagai teman setia anda.
1: Dan pagi ini kita nak ucapkan ribuan terima kasih kalau anda yang pagi ini kita nak cemerlang. Sebenarnya ramai orang nak cemerlang untuk dapat bukan sahaja dapat A tapi pekerja yang dapat anugerah dan juga usahawan yang berjaya. Tapi hakikatnya cemerlang itu adalah apabila kita berjaya menjadi lebih baik daripada diri kita yang semalam.
0: Jadi sama-samalah kita improvekan diri kita sendiri, walaupun boleh mengambil masa yang agak lama tapi tak apalah. Jadi untuk anda juga yang seawal pagi nak mulakan pekerjaan anda tu, selamat bekerja dan juga selamat maju jaya kami ucapkan kepada anda.
1: InsyaAllah. Jadi apapun sebenarnya, apa yang sebenarnya kita kongsikan iaitu menurut kajian daripada American Psychological Association, individu yang menetapkan matlamat yang jelas mempunyai peluang lebih tinggi untuk mencapai kejayaan ini berbanding mereka yang tidak mempunyai sasaran yang spesifik. Jadi maknanya kita kena terus tambah nilai dalam hidup kita, dalam kerjaya kita, dalam usaha kita, bukan untuk kita berfikir kepada orang lain yang lebih tinggi dan kita mengecam ataupun kita mencerca dia. Tetapi malah kita sebenarnya kenalah berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Itulah yang sebaik-baiknya.
0: Baik. Jadi untuk anda juga yang berkelapangan pada pagi ini, kalau dah sampai tempat kerja tu nak main permainan makna saat ni, boleh sahaja. Sebabnya kami nak ajak rakan-rakan kita untuk bina ayat pada pagi ini menggunakan perkataan logat Terengganu. Kita bagi lalu lah deh. Logat Terengganu kita pagi ni dahaga kelak-kelak. Jadi 7.45 minit pagi nanti kami bawakan kepada anda Ceria Pagi.
1: Ceria FM.

0: Makna Zak ni cakap benda panjang-panjang. Lengur.
1: Ceria pagi Terengganu FM, masa dan ketikanya kita nak bersama-sama dan hadirkan ayat-ayat yang anda rasa bijak untuk kita keudarakan pada pagi ini dengan perkataan dahaga kelak-kelak. Jadi kalau anda yang ada, boleh kongsikan nombor talian kami macam biasa 6235330 ataupun 6238330.
2: Ataupun anda boleh WhatsApp kami menerusi talian 01344-6632 ataupun mana yang free-free hari ini, jomlah singgah-singgah di live TikTok Cengkan FM underscore.
1: Jadi pagi ini kita nak mulakan dengan pemanggil kita yang pertama. Siapa di talian tu?
2: Oh, alamak. Boleh telefon kami sekali lagi ya, 0962353330 juga 0962383330. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya. Yeah.
1: Siapa tu?
3: Ayalo gelida.
1: Ayalo. Ayalo minum air lagi pagi ni?
3: Dah minum air lagi. Dahaga tekuk kelak-kelak.
2: Boleh dah ayat
1: dia. Waktu ke ayat? Ayat air lalu ke tu?
3: Ayat lalu.
1: Ayat lalu lah. Baik, terima kasih Ayalo.
2: Okey, baik. Terima kasih untuk Ayah Long kita. Kita ambil pemanggil seorang lagi di talian ni dah. Hello, assalamualaikum. Terputus pula. Dah kekelak-kelak lah tu. Kita bacakan komen pula daripada sahabat kita ni. Ain Fatia katanya, bakpa rasa dahaga kelak-kelak dengan ni padahal 2-3 kali dah minum air.
1: Kita nak intai-intai lagi sahabat-sahabat kita ni. Yang mengantarkan kiriman pada pagi ni, kita ada Zapaka. Dia katanya, siang anjing tu. Apa jelek-jelek gitu semua. Mesti dahaga kelak-kelak tu, dia katanya. Dah memang yang pesan gitu. Memang yang gitu, Zah. Nak kata gana, memang lumrah ya gitu dah. Okay, Yoke Kalansto. Yoke Kalansto kan begini. Dia katanya panah molek hari ni. Dahaga kelak-kelak.
2: Okay, kita ada Kimi Batu Rakit juga ni. Dia kata panah dering. Cuaca panah kelak-kelak. Wasaangnya. Kena air tebu sedap ni.
1: Kita dah ambil pemanggil yang seterusnya pada pagi ni. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Sidi,
4: selamat pagi.
1: Yes, selamat pagi. Okey. Malah tanya minum air dah lagi. Lagi kan dia jawab lalu.
2: Dia kena minum air dulu.
1: Mas kita dah stand by dah. Ayat mas kan, mas?
4: Ayat yes, ya aku cintu dengan panah dah gelas nak go air dia.
1: Demah pergi ya, bagilah air. Dia tak ambil air biasa. You not latte. Gitu.
2: Boleh ajar lah lepas pada ni.
4: Minum air sejuk dulu.
2: Jangan-jangan kucing nak minum latte tengah hari ni. Luar biasa. Baik, terima kasih mas.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, kita nak bacakan seorang lagi ni, sahabat kita ni Farid Ali. Dia katanya cuaca Johor pun dahaga kelak-kelak rasa. Boleh air sejuk sedap ah.
2: Jadilah. Yati pada meeting pula dia kata gini, lengoh nampak dahaga kelak-kelak rasa habis botol air.
1: Abang Mi dari Getih ni, air kabur gini pula. Panas ngat hari ni, dahaga kelak-kelak. Sebab tak jumpa air lagi sejak pagi tadi.
2: Dia awal cari air lepas pada tu kek gih, okey lah tu. Jadi sejuk je hari ni dah.
1: Terima kasih Abang Mi.
2: Okey, baik, kita ada lagi pemanggil di talian pada pagi ni. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya. Siapa tu?
5: Ni Kak J di Kabolada.
1: Kak J.
2: Kak J, kalau Kak ada, kalau Kak J jawab telefon kita dengar macam nak lagi omo.
5: Gini-gini
1: takut gemer. Takut gemer. Molek lah gitu. Bagus Kak J. Okey Kak J, gana ni ayat kita.
2: Ayat dia bina ayat pagi ni dahaga kelak-kelak.
5: Allah aku Telur dah aku dah gerak keluar. Sekarang tu air sejuk cawang.
2: Bagus. Jadi letak air batu pula. Sedap pula rasa pagi ni. Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak J.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, kita ada Abang Madi Kemamang. Dikatanya Mungnio. Kelak-kelak baru kabur. Panggang.
2: Kabar tu dahaga pun kena marah.
1: Yelah. Ia sebabnya mitok dengan Abang Madi. Masalahnya Abang Madi ni bukannya jual air.
2: Tu yang jadi nak marah. Mudi pagi ni. Okay. Jangan gitu.
1: Baik. Terima kasih Abang Madi. Kabar pun ada juga atau ni. Kabar-kabar gini. Rasa dahaga kelak-kelak. Tok uang kejur ke cucu. Adulah, rasa dah ada gelak-gelak dah waktu kan dia tok uang pun.
2: Bertenaga pula tok uang.
1: Cucu tu memang dia punya tahap berlari dia tu memang takkan ada tahap berhenti. Tok uang yang kena berhenti-berhenti, kena ada checkpoint ya tok uang.
2: Adulah.
1: Checkpoint apa, minum air dulu. Gitu.
2: Potong rambut pula kerja cucu.
1: Sambung pula. Okay, kita ada lagi seterusnya di talian pada pagi ni.
2: Okey, kita memanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
6: Pak Tahir di sini, wey.
1: Pak Tahir.
6: Allah, kita mari panah dahaga kelak-kelak. Habis air botol.
1: Habis air botol.
2: Lepas tu beli dah sebotol lagi tu, baru tu.
6: Dah jok isi dah.
2: Dah boleh nak isi dah.
6: Dahaga kelak-kelak panah, macam panah ni, wey.
2: Molek lah tu.
1: Terima kasih, Pak Tahir. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Baik, kita ada juga komen-komen di live TikTok Cungan FM ni. Dia kata, Husing, awak dah mengerja rumah batu panas terik. Dah harga kelak-kelak lah jadinya.
1: Okay. Itu daripada live TikTok
2: Live TikTok, Husin.
1: Kita ada seorang lagi di talian pada pagi ni.
2: Okay, kita ambil seorang lagi lah dah. Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
7: Wajak si Wandi.
2: Mana ayat kita Wajak?
7: Allahu Akbar. 6 kilometer agak mutu. No boleh sampai ke rumah. Dah harga kelak-kelak masa telang. Kelak-kelak.
1: Allah. 6 kilometer.
7: 6 kilometer agak mutu rosak.
2: Agak mutu rosak. La ilaha illallah.
1: 6 kilometer gagah gitu orang. Gagah. Boleh masuk fun walk. Dah tu.
2: Dah berapa fun mana dah tu.
1: Tapi tak apa fun lah mutu mampuh gitunya. Baik, terima kasih Pojak.
7: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, jadi mungkin setakat itu saja yang dapat kami bawakan kepada anda pada pagi ini. Luar biasa ayat dia belaka hari ini. Terima kasih.
1: Jadi tahniah kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami. Esok kita ada lagi ayat untuk makna saat ini. Anda kena dengarkan terus. Okey, pukul 8 pagi jom kita nak bersama-sama untuk dengarkan berita ataupun buletin Cengkan FM.
0: Makna saat ini. Cakap benda panjang-panjang. Lengoh.

0: Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
1: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
0: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesa dan info terkini.
1: Menarik itu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click, boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
0: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang, apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, 99.5% graduan TVET dapat kerja dan KPDN ambil serius aduan pengguna isu kualiti daging di PGRM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Terengganu FM. Sebanyak 270 institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA catat kadar kebolehpasaran graduan kira-kira 99.5%. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata pencapaian membanggakan itu membuktikan institusi TVET MARA berada di garisan paling hadapan dalam menjayakan agenda TVET negara yang kini memasuki fasa TVET 2.0. Ia akan memberi tumpuan lebih besar kepada bidang baharu yang mempunyai kebolehpasaran tinggi. Ini termasuk robotik, kecergasan buatan AI, internet kebendaan dan tenaga boleh baharu tanpa mengetepikan bidang komersial yang terus mendapat permintaan. Pelancaran aplikasi digital Mac Campus di Universiti Malaysia Terengganu UMT tujuan memperkasa pendidikan integriti dan pencegahan rasuah dalam kalangan mahasiswa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, inisiatif itu adalah komitmen berterusan dalam mendekati mahasiswa melalui medium gaya hidup generasi muda iaitu telefon pintar dan teknologi maklumat. Aplikasi pertama seumpama itu akan menjadi pusat pengurusan data dan aktiviti Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah AMA. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri memandang serius aduan yang tular di media sosial berhubung isu kualiti produk daging yang dibeli di salah satu lokasi program jualan rahmah madani di daerah Kuala Terengganu. Pengarahnya Muhammad Mufsi Lat berkata, tindakan segera telah diambil dengan menawarkan penggantian produk atau memulangkan wang tertaluk kepada pengesahan pembelian. Operator program turut menjalankan semakan lanjut dan akan mengambil langkah drastik bagi memastikan kejadian seumpama itu tidak berulang. Orang ramai yang ingin membuat aduan rasmi berkaitan isu kepenggunaan boleh menghubungi WhatsApp KPDN di talian 019-848-8000, portal e-aduan KPDN atau aplikasi EZ Aduan KPDN. Lebih 110